0: Nani ane hon, luago ahon la masakri han, howe ku baginye son huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe ku banya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawagon. Harita kwa tun, luago uweri ti malan hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nani ane hon, luago ahon la masakri han, howe ku baginye son huwe.
1: Aba labau dagoni Jesus uhemplu lehon, lariyaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahingin tubay. Madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, iru wali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye luwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ichari. Aba larinya gu. Ni yubu diri, igra yabon lau irumule. Ni chagua mua luwago ntugudi na awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu datida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, si ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata surum. Abata gome serum adimure haboi du lagu bungiu. Abati lagahi du tabu ti templu la degalarida guagada no Jesusu lida lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
2: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luadi ge marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lum.
0: Biang wa tigibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiru emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emerago ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri garigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel aru em Rabongi. Kakate umumbe gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba lirara tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li charirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luago luburebu.
1: Aba ya laninha go Jesusu.
0: Kakate umumbe gayara la no shagwe laru em Rabongi. Itera linha kei lebi ni letichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba lesigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in rebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga, hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game, Arinha ganali hon, luago ibidin huma nu, ibidin nu halia na huma. Dise huma nu y sun hugi ala dugu bi uribani. Ligia bahaya huma, akunhi amehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru in habungi. Hugi ame asagaruwa bogudi. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru luhanyuru ega lida laru in habungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto hagia ba furumia tia hame ti furumia tia banya gueto hagia ba agumbo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
3: bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Lunti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama lunti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: abalayahun Jesusu hawagulile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo la uganu buiti hon. Saragunye weya su nalugo noni gero no kitoino gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hun lagumbari hindiki ya humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Logo abaveyo, le emera guagale, abalidi Jesus eiga lubien aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyate.
1: Aba herederu maninyo, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, aba larinya guhon.
0: Tame le bamisuro houn lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidun aga ubaru, nyubu in lien aba ya amisuro houti weri gutimati boy. Aba me liabin le amisuro habalun, larinya game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame le bamisuro houn lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinaga me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyuba nyalwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri baila nugu.
1: Arinaga tigin lugu girile amisra habali,
0: dame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala houdin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya namari idu, ligia sinyalu bay nidi, dale lagirubu dube musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, Baiba lida sun uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gela diguni, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida sun uma bogu din luwe uburu gu, luma sun fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne sun habadari no lu hayabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigurnao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba waya lesi, manyuru bifunagi ya furumi asami nara, atro bela la gaster on lo la rihen ahin kabahu bai lu bai lo la gumuchuni la daga ahin lisi ga ebu la rigien me la sinre watagi mana gumucha he ra ba ha arih bali lao hani ga me gumes te wugure le ama watagi mano sinyalu muti agumucha ahin la uri bu ha lu bai ama uruwe luma ama uruwe mafuna ge nyuruti furumi lo la saminaro ahin ga yara bai lu bai la gain de hau disi mi lu su darago luma le hau bai wen milo Ahin tiarita go luago sinyaba ila, dame le disi gilile aba uruwe, aba melona ha aringa lon, lo maori bo ha hama, lo hebelu no lido ndarangelo. Itala linye lo baiti, furumi guare hitagin, le migno ti son le luma bai lo la fala runina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubaso ha, kaba gya u hon la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la buidi regodoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa regali me. Hagarige riguba nyelu hagambo. Agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariyenga tigien Jesus hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nyela onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Dalinya sakati le arinya wago bai no buago. Arinya ga bai no idalinya la leibu gu buadi gumari. Laduga, masigi hadibu au nigirei numege. Abati le redero au nigiri tiligi ya saminara. Larinya ga longu warugu. Kabati naduga gu e to laringe gidala la ni yubdiri wadagman noi. Mere ti naluna wadi gumari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala naduga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadi gumari hadina. Aba lona ha hawagu ha duwe rubali li yubu diri lu hayabi lon aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya ga lon. Atri nye mba duwe ru nini yubu diri. Aba larinya gu lon, duwe nu muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gu, au niguru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luwagu rugu dimi sa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya ga lon, agia buguya. Atri nye mba duwe ha, larinya ga lon, sa sagu turigu, larinya ga lon, Anu habi garada, adiga ba aba luwagu rugu gadiru weng. Aba la subidiruni iyubu diri luwagu shula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubuwagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marisha rakube lida le mi bebe. Marisha na kube iginya lida le gibe bai. Ahon lu baiti magunfli yon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kaba gya afinyera huwago. Lu le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli yon lau hai mege amo. Kaba gya ichige le hani guwana rigu hon. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Laduga liyere gu duba aba lun. Linsi adame aba lun. O uwara bai lan lun aba. La nuga imeleaba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lupungio luma luon irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi ya la sensu hon. Aba tila riegu Jesusu hon.
0: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kei buiti ya hagibu ga gurigi. Ahinti bungio subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu ba gurigi ya kei kate uweri ti linsi ya hong. Iere guti lupungio. Luma gyan li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di laruwe habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfli run lan, aba letira lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye ga tiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wende gu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinara gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia. Aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanigu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. dan le la sufri ni alari sitiligi ya li dan fulasu le nyin habe hilanya, aba li nyuru ni larihin, aba larihin ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba ti laguwa rugun larinye ga, nugu si Abrahamu, gudeme na bon, oun habe lasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye, la diga na sufri ni ya saragu li dan watu kemetile, aba larinye go Abrahamu lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon li dan ibibagare, Ahe lon Lazaro, uri bati meha da, kwento, buiti da lon ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, lon nyehi, sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lo bona hani Lazaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumre ha hon, miyabi hamamu gagien lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya go Abraham lo, anihin le labur habay Moisesi hama profeta go hama nyi, adika hama gasulaw. Abaluna bun risiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, ahinyudun aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri hanya hamuga, larinya ga Abraham lo, ahin maha habay hadika gasulaw le larinya go bay Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginya ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarien go Jesus un lani discípulo go.
0: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bon, Weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya su li da aba weyu, sedu wei ya su li abi ya ringa bun luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo ha wabure me Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyere re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gurtu titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen ayinya gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, lari gala woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinya garigubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame laso lon hadugu nile uwagu belarinya gabungi hon lon hadugu ni lunti harinya gon. Musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nida lasigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi wugirinya gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenye luboi Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, dari la dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, abatilariye gu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariye gu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya, O aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, La diga itra ke lari hin aba la biri haniga luige aba luba sielo lo luagon le aba itra luba damele nagir budun ubo wagon awle wuguri garo wurgati ani luti na sufri ron sarago furumi me bene se hagia me gurige halani na dale nau ke me hala susere dun lidan lidani noe itra luba ge la susere dun lida burime weyu le niabi gule awle wuguri garo wurgati dame haligia ere dere me gurige eiga ata amari ida isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guginye sungu bay. Itera luba dame le niabi awle wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida awre ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwayo tidi lumo agusere goduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma aba tagani luago sarago da mahati ebele teni rutun larigia abalariye gun lungu rigu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno kayanuha meme la wuri to asa da gudai nichigu nichi gal tiricha tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan
1: abalariye gun Jesusu
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye loo ari ya buwe yugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Nariya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba houdi biya uguni ya templu rugo afuriye da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hiberu tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunna ratina biya uwey aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensi nagumadi, aba le redero disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhari gu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. La diga lea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahi le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yunumu, mamahara huma. La duka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: abalal ge dani abahada ge abutigu Jesusu lani galung.
8: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la ni bihini ibagari magumuchadit.
1: Lani ga Jesusu lung,
0: ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyam buiti, bongi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lani ga wugiri ligi lung.
8: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wagiri le kate ile abaliru dagun ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun abalariye gun.
0: Hene guti lun hebelu nun risi tiya lidon la ruwe ha bongiyo. Mene guti mati lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba gusa. Sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon la ruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
3: Kati tigayara bina salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi warga na le igiru tu loba, o la guburigu, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi, luagu la ruwe ha bungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyu luya na bagari don.
1: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lania gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguaraha lania ga.
9: Jesusu latuka wagu Davidi.
1: Haluba luba banya, abahadeng halun, lulama nichun, ligie tumalagua raha.
9: Latuka gawu Davidi, kuteme nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anigay, dan lejara falilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube na dugun bun.
1: Abalariye gulun.
9: Nabureme, buseti na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bay barihi. Arita guadibu la duga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wagiri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigira Jesusu. Dale lasigiriba Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nichika lamida le numa boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagungiye Abrahamu buguye. Ligyan yabi beyu bo wagun awle wagiri gara wargati, lunalu hanya luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hen puluhon. La diga, ayara fadayna lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligye. Abati lariye guhon.
0: Nyenye aba wagiri inyu gutinya liduhenyo, leibu ati wagiri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Kaiti liyene gubi wagiri ligia honlile na fulasu, aba hona ha larigi. Luhaniye gulun le lubi lichiguni ubaru lun luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagayron. Dan le lachuli rubay, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigay sensu lun lasubu diruni atrinye la lagayen ukala aba. Aba liabin le furumiyate, aba larinye gun. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu akun bisensu. Larinye guruwe lun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabin habiyama, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginye larinye gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabu na gumban. Abati larinya gung uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina law kate ile mamadig mariti na luwago. Aluba hau le nyin lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gung. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinya gung honha nyimbanya.
0: Gidahu may sensu luay, ruhu may lule disi bay luma.
1: Aba harinye gun lun.
0: Wabure me, anihin hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay lagida ruba luay. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu may nyanyahon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinye larinye gu Jesusu kate ile, Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Hania ga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubai, afaraga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
11: Ka wagu hafaraga dey burigu le?
1: Aba houna buniya harinye ga hon.
12: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Aba ti hanuga ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
13: Binimati huruwe le himbibe li daliri wapureme, ni atarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grigye lun.
14: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubay lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba layahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Luhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe lichi kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Iga la chilur ba lubai uwe yuburi uribati hong. Hatiga mehaga ni aba bariya ruga yegu alawu huburi gute lun sinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu sun suwe na kubai. Migrun ba yanni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesus o templo urugun. Abalasagaronia ha alugura habanya ni larinha gahon.
15: Larinha haretida lereru bungiu. Luba na fure duni ligue batiri nuba. Ahi huguya. Baru marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veio. Larufu da Jesus o templo urugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginhe labutigu flasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulung.
2: Harinya gabe wong kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo. O di hona ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
2: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga lwago lona halabungiyo. Larinya wagu wa bawon kala wago mafiyano wa bailun. Awa arinya ga lwago houna hala wugurinya. Hachamu rago ba dibu wa wago. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya lan hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dago aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligi.
0: Nyenye me haba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligi. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulese hamai ona hamai michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona halinira lehinsi ya timaba inu. Hafuga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegun.
3: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaiti dan lereru bungiyo, Lenye lubai larinyaga. Dubu leh me aubai me beresen hama abu na gutinya. Ligi al dubu leh timat. Purumi warag leh chogari guti lwagu dubu ligi ya lanyoru daguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligi ya. Aba halgu habutigu uriyu. Hama aruf datien liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. Ladega hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le larinyagubai. Gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
14: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bukaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe o di mabui duti.
1: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagi iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
14: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigye, wairigu tiha nigi lau lo nabagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau. Lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedguboy.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguri hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi. Uwabe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu marie, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya lanugun ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
14: Buiti bariyengu ni maisturu.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, darinichi gunia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duca wagon la David de Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gunhon lani discipulo gun.
0: Gonigi guahuma hongo a hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu contal dago dururu to, Busen hagi elu labusrun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinha hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furia gimigina guburiti. Wiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, ladega hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni. Abalariyengu Jesusu lo feduru lo mahuan.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
12: Halia giye babu senra, waran seruni
1: la niya gahon
0: tamele hebelu nu uburu gu aduna gu baluma ba wuguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura haniya gamelu tabure memuna la ri hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lanina luweiro esefruni haunani disipulu aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugi egu amona aranse nyutinya aransere me eigini nyen
1: aba hodi aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesus hon aba haranseru ni eigini lan na fedu nyi dan le lachile rubai ora aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu lagu dabula aba ti larinye gu hon
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larue habungio.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungio lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungio.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi lwagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me lwagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede guba na uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinye guba luwagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinye gu.
12: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarin agu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hadan uribatin, son le buruan yubay nuago lagun flirin agu eto.
1: Aba ti harin agu.
6: Wabure me, nuha bia en fein ya.
1: Aba larin agu hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, larinye ga.
0: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi unie ngifitile, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung. Dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kamahamuga omwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida. Abraha humamuga lidon ochawaguni.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Susu adimuneha,

0: para gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hum.
1: Hukuya, nungu bali ugeri lenu, hariya ga logo chaka ugu da laani ya gurigi. Alga tagua nali higi bugen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele hariya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu ga da la mon. Hariya humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme, aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, nunga ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
2: Afara bai le,
3: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya honguwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
4: Dago
0: pilatu hon lagu luru wa wayasun
1: katuri batla dagbe madari tina lebuna la faru hilagu bai na bai chakdali aba menigira gudini
0: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladagni pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri leha buse rubi, le adoi rubi loige inyoro guni luma afara hani, abati ledere geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabi arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalariegu hon.
5: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaredu. Ama ginye ha, marahi ihanyabu. Ama ha, matagata habanyu. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, aniga diga habali isonle, lau tidigu webe le didu gili, kabagia madiga hama, laule mabwe hali.
0: Bariti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubai, idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
5: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
6: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati nyeginye su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
1: Ai haruwe te bubai horiyu, salva goba bungu.
0: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Aniha, haruwe te huri.
0: Abala nabu ni aba hadagen, Gafare hati yang hadawa gue ben lagu guruwa Jesus ularinya ga.
8: Ahem buge lu bayi Kristu bayi. Salba gue waba bungwa, salba bawa me.
0: Abaladeng ha leaba lu loba larinya ga lu.
9: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu ya le labu ge bayi apa me me sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bayi. Ahem ti wugiri le. Madugu ti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
9: Jesus, hari tu obati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
5: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagua ragu Jesusu.
5: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
0: que la ringe guitarra abalome. Dan la ringe bali, habu tisudara gu romana, le suser dubai, abalichu gu uerigu ni lubongiu, la ringe.
6: Inarani, maduron te boga ugari le.
0: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le suser dubai, abaho di nyingien, afara heina hamai haniguogu, ahanya sun lumada gu jesusu, hamaginya wurinya ha nyibi banya uara luma gali lege, abahereder udise, arihi burikate le. Nyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda atilubaiti laukate le, la dugube linyu wage luru du lau Jesus. Abati lidi lumo pilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma, la rige larari ragaduni, luege gurua, aba loburu gunitao aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, le nyin luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawago hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariyagun in liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, aba hagiri buduwuriya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
10: Kawamu halwa helegiwa baihata helai, uwa tiya sarali lida yoi. Rita go huma logu le meha lariya gu yuhum dale gali le mri meha. Logu le rube la susar zulu, ligie le uviri garimu adibuti. Lut na ledrege rungu hama hulugu kafigu ya. Aba me hata rungu logu kuruwa. Aba me lasa rulida ge owe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gulwagu dimure le lariye gubei Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu rubei hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanenge ni ke lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugun, gamisa rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya luago sunkate ile Jesusu Dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni luago Jesusu la, abati lania gu hon.
5: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala rinye gu.
9: Sun grige subu di hamuti le Jesusu Dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
5: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
9: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage, wibirigu arihe umuohu,
11: apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti Yesusu
0: abatilania gu Yesusu hon
5: logo tike ku furan da huma luti gi luba hafia no lago leme harinya gu bi profeta gu mafu na gi luti me la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gi le resibiru ni luiri ko
0: abatilago meseru afuna gu de sun le tania gu belere no bungi gu lago hon Lagume sere tuma geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya luboi, aba ladugu Yesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinya galun.
11: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Yesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, lagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, Aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Yesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba harigu duni, umalu hagiri budu uburugu Yerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, Ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Yesusu lidage owe ni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Yesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachilagu Yesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariegu Yesusu hon.
5: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magrigati pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Yesusu hon.
5: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
5: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu bin nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bainuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
5: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu, lunha sakri hana lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon, itara linya lubayti, Rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
0: Aba tila nigini Yesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Yesusu. Kapitulu Aba.
13: Dale, lagume serube isun katei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagu dubai hau gerige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandagu dun hau gerige. Aba ugeri ligia le ona hau bai lu ladimur heba la luagu la nungong. Le abi yeme ti lampu tima tima ti le arungo kadag tu bay haus sung giri gya ubo. Lida halime ha ubo ani lau sung lida gela la dage bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagay ro yebe le abi. Gamalumo meres biru hamuti lila na lagay. Ahi ti hong ha eres biru bali. Afin ha gya luago lulu muti ubafu hong. Nirahi bayan la bungi. Nirahi bungi hagi. Mama luago agur ho hama kei furu me guar grige o laula nugoda aba ugari. Nirahi ha bay bungi ladiga ladignia nirahi me. Leti dimure bay saligoti ugari me. Aba la bagari do waganago. Ari ha wamali luweiri. Weiri gunile leresi biru bay lumagien. Bungi uguchini. Ladega ligela liregbei le abaragiti le buimbei lau insieni numa inarani adimure te hua luago abalania
7: aniha lenya hawago be nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma weiri gutima las gunau ladega anihin halela meha nubarage gin
13: sunwagia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi Ladega luma ge moisesi le resi birua li luru dun bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arugubai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Herusalene na fadiri guhama ugani ya hada ge ladega wagon levi aligudai. Kata ini lah. Apa lainnya gohong fura?
7: Mama aku Kristu boy.
13: Apa itu hal gitu ni?
12: Tata buti, profeta Elia si buguya.
13: Lainnya gohong.
7: Ua mama aku.
13: Apa yang hari ini gohlo?
12: Buguya sa profeta ligi dale lubang liabi.
13: Apa lainnya gohong?
7: Mama gini aku.
13: Apa itu hari ini gohlo?
12: Kata buti. Moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba kagi gayara bai bania guwon guogu
13: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha nariye gu bai profeta Isaías
7: au umala lile aguwa rabai lida flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
13: hanye du bai dimun heluma huwa lani gu hadamu ni fariseu abati hariye gu lo
12: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi Ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
13: Aba lania go home.
7: Au, lauduna nabadi se. Anigi aba ibidi eti hun paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, na faraga duni tagurga ligaidi.
13: Sun kate ile lida, plasu le giri bei betania la susere. Lege ubo le nyige lubei, la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei, la badi seha hua. Laruga, apa lari yang hua liabi Yesus wajar fadai nalu? Apa lari yang gu hong lani gu?
7: Aniha mudun le launa habai buingiu, lu lagi taru ni hafikon gregi. Lu aku nyahan nadun mereha, dah le nari yang gu boy. Liabi baba wagiri nari gien, le wiri gu disugunau. Ladu gani yang halila mehat nubaragi. Ni au ibidi ati meha wagiri ligianu. Kamalumu, abati sehat nalau duna, lu hasubu diruni Israeliten.
13: Ari yang kat dia huan.
7: Ari hanumut isi firisandu, kama abang unhu. Larai runsiya lugu, abah larara mungkin labulu. Ibi dia tiap nun katilah wugri lagi. Ari yang kau rugiti mehalle, awna habalina abadi sehalau duna nun. Damele barihi larai runsi firisandu, abah me larara mungkin labulu iita kau wugri. Ligi ya wugri, ligi le abadi sehabai lau si firisandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui buingi.
13: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bui huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
7: Aniha amudun le lanu adiru bui buingi.
13: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi Hafalaruni aba laniye go hong
5: kahariya habai
13: aba haniye go lu
11: maestro halia bagana
13: Aba la niya gu Jesus hong.
5: Higo gu harihei.
13: Aba hodi. Aba harihini haliyala lagano. Aba hasgrini libriweyo ligiyalum. Laduga keiburi halila gadri rabameyora ligi. Andresi le lamule Simon Pedro ligi aba hada ye biya ha gaboni le la niya gu bihua aba hafaluni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi. Alu hei Simon Pedro le libunya abalarinya gulu.
11: Dariwa mali Kristu.
13: Aba la nuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba larinya gulu.
5: Simon bugu ya le liro Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
13: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gun Galilea. Aba la dumura gun luma Felipe. Aba la niña gun lo.
5: Falaban.
13: Felipe ligia Bethsaidan. Leñe lube gine la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba la niña gun lo.
14: Ei, ari hao mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina. Liluru du bungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
13: Aba la niya gu Natanaeli.
15: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
13: Aba la niya gu Felipe lu.
14: Higabu bariha.
13: Dale la niya Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba la niya gu.
5: Ani ten aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
13: Aba la niya gu Natanaeli lu.
16: Ida liyangi ya basubu diruni.
13: Aba la niya gu Jesusu lu.
5: Ariha no muti bulubare nga logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan titi bu igu.
13: Aba ti la niya gu Natanaeli lu.
16: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru itaba Israelina.
13: Aba la niya gu Jesusu lu.
5: Pafinu bai nun la dugari gu nariya gu bon. Lago ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kati ya wainu muti mati loile.
13: Ariya katigia Jesusu.
5: Ninaran hao. Lago harihu bila sielu darago. Anyaha melani bungi yu angeligo. Amude ya luma arari hanaugin. Aule lira uuguri.
4: San Juan, capítulo 3.
13: Nyeye aba uuguri. Lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habuti guhuriyo. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
16: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba laniye gu Jesusu lu.
5: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelurun lidon laruwe ha bungiyo.
13: Aba la niya gu Nicodemo lu.
16: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
13: Aba la niya gu Jesus lu.
5: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando. Sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi ya banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lago naringo bum lago luti laia agora houve uma songurigi. Itra que lafuno garabali lenhengue lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibum haliagem la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagin esonha agora houve em lidage sifiri sando.
13: Abaiati, larinha gunico de mulu.
16: Ida lubasa kata ile?
13: Aba la niya gu Jesusu lu.
5: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kate ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirubay. Ligan la wa dimure habay. Gefen wa gia luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dan le na dimure ya hon luago burikate ile lani na ubau. Ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagil ni aba amude riti sielo, lari ni aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwaiti kia aule lira uwaguri. Itera keme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wate Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwago Itera linyagia ni niruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuri iti nuwago Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga
5: Laduka wairi iti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun lounaha ni lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me feritun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubowa gung lulichi mung hadunu gurigi, louna hani, lun ha salbaru ha ubowa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba riguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubowa gung lu narugo ga dagudun la ubowu. Hime iti maha muti lila na ubowu luburi ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu bay. Son ha duga banya kati uribati iere uti la rukon ka hong. Aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subudirun wa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo. Inse ti hong lu lita hama la rukon ka lu larikuno lagu haruma la le ha duga bay. La ulubafu bungiyo.
13: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Abalerederu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasule giribe enon, jarafalun salim. Natuga nyen yela saraguduna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise irun. Lubarege ladeiru hua, la sustere da sun katile. Abati hagumaseru, Hadange lani kuhua asigene lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galuhua
11: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan Ligira le meha uwagu bay badimure hewon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
13: Aba lanie kuhua hon
7: Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyeibu iba isi ya lugie au ginyu sungregi. Ahi le ubowo guna lere gunye lani na ubowo ufura andala ani luago la yanu. Ahi le nyeibu iba isi ya lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyegu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha li gini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinye boy logo li reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bay la finyo nulogu lirau buingyo. Mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Laburu harug ba liganyo buingyo luagu.
4: San Juan, Capítulo 4
13: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu wa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, abang uri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Abang lania ku Jesus tu.
5: Ruba morus mo dona no.
13: Anyang grati buga lani disipulu gu agai hai gini buruk. Abati taninya ku uri Samaria na tolu Jesus.
17: Ida lagi bamuni hamba idun na numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi awati aga huri hong gua hama Samarian.
13: Abang lania ku Jesus tu.
5: Ruhamuga subuti bani deha nile lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawai duno buma. Bamoi ya hai hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luwuja di duno le gayara ti lichu kong ibagari bong bong.
13: Aba taniya gulu.
18: Uwa gubai tika bala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichu kong ni luwuja di duno ligie no. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu lewon. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugi lau hakou.
13: Aba lariye kuhu Jesus tu.
5: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bu. Ladiga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
13: Aba tariye gulun.
18: Ruba iduna ligeno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
13: Aba lariye go Jesus tu.
5: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
13: Aba taniye go lu.
18: Mamaritin.
13: Aba tilariye go Jesus tu.
5: Binaru lagu bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanya wugunia umati ya baganao. Ani mama bumari le umabu ibaganao weto, inaru nile bariye go bai.
13: Data gabu bali wuri to katile abataniya gulu
18: afinyet na lagu profeta ba wagicha gu ha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
13: abalariya gu Jesus tu
5: afinye banu. Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalaun wahu dragoa ladika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labuse ru ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gulun.
18: Subudi tinu luagu liabi bala Kristu. Dame ti liabi, lafura wagu dubai sun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesus tu.
5: Au Kristu bai, lememe ayanu habai buma.
13: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagayit na abatidi uburugu oganya grigia. Abati tarinya gu hon.
18: Higo gu hariha ba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bay no. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
13: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Lania ga hong.
5: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hong.
13: Aba ti hagu baseru disipulu gu, alg da gua hama gua, aba hania gu.
16: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
13: Aba lania gu Jesus hong.
5: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwati ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun, mege igi ligadir hati luba luba hane. Ahi au narinya hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati lafayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawati gimari.
13: Saragu hanya lila na fulasu ligia lilani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau tania gun uri tuguye hon luago ania galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumura gunu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariya gubai. Aba ti hariya gutun uri tuguya.
1: Mama rigali logo le bariya gubai mwa finyara. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
13: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galilea. Midi iti la gaira kai lariya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai galilea resibi hamuti lila na fula subuidu. La diga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le la diga bai lida fedu ligia. Aba yati la giri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei nyei ti aba wuguri weiri guti. Na dagi me ti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da la gambu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariya go Jesus lo.
19: Kugu ya ha umari hisse ni luma milagro mafinya to.
13: Lariya ga wugri ligi lo.
16: Keimo furese lu baragen lowe ni ra.
13: Aba lariya go Jesus lo.
19: Giribu babu bion are ta kwali biro.
13: Aba la finya no wugri ligi lo agule lariya go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu ni lubano. Aba hariye gulu.
16: Arei da gwali birag.
13: Aba lal gudunia kala aura la gomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
1: Gunya ar la dangri aba rabume yu la gidara biri uluay.
13: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus ulu luago arei da gwali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digba Jesus. Da le la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
13: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la diga harihin ni buri milagru le la digu bai. Lau larei da guaga dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa li luwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dali lariye be Jesus luago saragu haya la grigia pala biti. Aba lariye gulu Felipe.
19: Ale basa waganyi haigi ni hon songo riki ha.
13: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lua.
14: Ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa mrusu mrusu hada sun grigia ha
13: aba tilaria go andres aba ge hada ge discipulo le lemo le simon fedro no
11: ani aba ira hya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
13: aba tilaria go Jesus
19: ani go ma hon songo belo hanyoro.
13: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uguni ya hama irahuni. Kaiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fein luha bulugu. Lari gye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumha nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sumle abu serube hon. Dale kimule ya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
19: abota humai son le iger go bei me feri dinu lamu go ni kata
13: aba habuda hani aba habu chag du du su fani e la ulti fe fe le iger go bei ti da ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bei Jesus aba hani ye go
1: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
13: que tira subdiruni Jesús luego busé jamás hanugni lau ere lo hadugni urui me abali de labugua luego un web tal el lagunya Dubai abahara gachulani discípulo gularon dun abahadi no guti don abah ugunei abahagume seru ahiroguo lo achilunu kafar naum buri galiti machiliti Jesús ham abalagume seru garabali Afro guajere, abalero gadun. Dale a más en Luana, Sengo, o Sisi kilómetro, le yahari en Liabi Jesusu, Tuagungune, Eibugen el equipo gudun. Aba Hanufu de Dagun. Aba la niña guhom.
20: Manufu de Dahuma, Aule.
13: Aba tijeres biruni la ugunda nitida ugune. Aba hachiluru, lidon flasule, nihi lubei holding lida murusuor. Laruga abahari higiri ya haerede rembe lo bafurugo, lo agunyudu halabuga, disipulugo, tida agune ito nyeibo, ani tuguye rigunyo nye, ani midi nila Jesusu hama, su tida aligia, abatiabi gogune, uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulaso, yarafa lule nye lubei, hei gonfei, lari ya letengiru Jesusu tuago. Dati harihi begiri ya lo agu uwala Jesusu nye, nilani disipulugo, Aba hadi na gutido ugone ipuritugu. Aba houdi kafar naumu aluhai. Ale la chile ba iluba frugudona. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
20: Maestro. Ida buga sambi abi.
13: Aba lariya go Jesus hon.
19: Ninare hau. Lau la diga la heigi dari hakim le don halu hana. Mama la diga kufano da humani la niche go buri milagro. Madihere da humma lo ago egi ni lega go muchadite. Aloha humayu egi ni le lani na ibagari magumu chariti. Lige egi ni le lube nichigu ni hon awle lero uguri. La diga rura alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagari lige.
13: Aba tihaniya go lo.
1: Ida lubasa wa diga luo di lawle lube ibibungi.
13: Aba laniya go Jesusu hon.
19: Le labusa rube ibungi yu luha finyaro nuago awle launa habayi.
13: Hariya gati lo.
12: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buwagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilereru bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
13: Aba laria go Jesusu hon.
19: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguya hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
13: Aba ti harinya gulu
1: rubu fein tu kunya won sunwa da
13: aba laniya go Jesus hon
19: au fein to ichi go bon ibagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime le afinyo itinuago mamagra bu dugu ya lime gien keile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lawson ari humadi na la songuri gi halichi go bon nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama ni abi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lonsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida me lagumu hon uveyu. Le labusa yruba in leona habalina. Lonsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
13: Aba hakume seru huriyo agili liha luwago Jesus laduga lariye gu luwago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba hariye gu.
11: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati lariye gu bay luwago sielu ge la larari ra.
13: Aba ti lariye gu Jesus hon.
19: Magili liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanigo nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyubu iti anomo. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luagu lela afinya tinuagu. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gufain toma na lida fulaso magaira wate ane lau son luwuyari hilagu watin. kamalumon anu ha feinto arari rubon sieluge momwe kun hamamu ga ha eigi tinha tita gen au meme fein miwa tutuguya to arari rubon sieluge le eigi tita gen fein tuguya la bagari du bosun ada feinto lumbu nichugunu nugu bugu anarge nichugu beluga yara bela ha bagari du gurigi
13: abati here de ruhuri odi mure ha hamagwa aba hariyego
6: ida lubasa leiga gudni le lugri guguan rguon
13: lariega jesus hon
19: ninaran hau lagu ahon la meigi lina ge nugu bo aule liro uguri matun humei menita ma bagari du badan le eigi ti nugri gu gura le nita ka bagari te le makumu chaditi ani nasara gudu be lida ge oveni lina lagu mo hovei lugundo eigi ni le timati mati nugu bo Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gora le nita, lita nyi abanuma, lita nuguya abaluma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luwuyeri, ilaguatin. Le egi ti tida gine feinto la bagari du balun sunda.
13: Lida adamri daguni, Tida haligli sihuri to kafar na umbo larufu de Jesusu kateile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniyegu.
2: Ere guti arufu da hanile. Kaba saaharalu?
13: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu mihela luago kateiligie. Aba laniyegu hon.
19: Chukegu wakudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amuda ile nare gon sielu leme henyi nubai furumi ruti sifiri ipagari ahen ugrigu mebegiti nikata ani sombri kata ile naringu binhon lani na sifiri lumai ipagari ananyahi wahina agen mafinyati
13: laduga luma ge furumi etida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya luma kaba la lugure aba laniyego
19: Ligia naniye gubay hon luago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chi bungi aguwa rupay lon.
13: Lumege daan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibu gu hanyi ala lom. Aba ti laniye gu Jesusu hon duusu disipuli gu.
19: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
13: Aba lona bu simon, laniye gu.
20: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariye gubay. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu bailele raubungiu vivati.
13: Aba lariye gu Jesusu hon.
19: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
13: Da lariye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi, lele rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga alugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
13: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibase. Aba hariego lamule nulu.
20: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guja ñei baña, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kate aramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
13: Ni ibini lamuleno, mafinya tiya luago, abat laniego Jesusu hon,
19: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg ora. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruhuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidan ilun nidi.
13: Larige laniyegu nisun le hon, aba lededeno Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi in Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniyago.
20: Hagaifu na savu girile.
13: Saragu hanyati algu dahati ya luagu hada girige. Nyanya nwariya kutia lwago Aba ala ugiri buiti lije Hibiri aniya ka
20: Mabui dunti Eye halumuti yangirigi
13: Uwatinia ba adimu na tifuna agu lwago Nadiga Hanufu de hawi huri Lamida unhali fedu luma kwa Ligia lebelu nu hesusu templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba tawiri duhanigi huri Aba haniya kwa
12: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni haga ligia
13: Aba lariya kwa hesusu hon
19: Le narugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahi anihi nubai aba le ransa te lula tugu ni le labu seru bi bungiyo La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu ta habai Luma luagu la nani nungwa na dimure Le adimure habai luagu lani lungwa La dugu ni lun luweiri ngu guanarigu Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali Lege arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida Ma inarine luagu rulani moisesi lurdu hung La usun lira uwa tiniaba hida ge uwa razuti luma lurdu ligia Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai
13: Aba harinya gulu
12: Anihe insifiri uribati bida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
13: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Luaguri ga ama kate lena digu bilida luweire mera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu, le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi biru aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweiru emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emerago ni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emerago ni. Magusaraguta huma lau le harihu bai. Lau la irisha u hagusaraguta.
13: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem aligudaha harinya.
11: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri ha ligibuge guririwo aniwo tiniaba arinya gutinika talu lefna sa afie hama gumadi matelo agu guri la le kristu bai subudi timo haliege la liabi le ahiti deme liabi kristu ibide bainikau haliege la liabi
13: da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da helu bai templu lugu abalani go la umala liherete
19: subudi humut na lubaiti Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi iti hon. Au subuti numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
13: Aba ebeti habusero hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili jili la lidari. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
20: Tamele liabi Kristu. La diga ba funage amu milagro sugu la wugirile.
13: Aba haga mani parise ugu le haniye gu begirige luagu Jesus. Hagie ha haputi gufati. Aba hona ha suda ago tempu lugu gien lu hadar. Aba dlariye gu Jesusu.
19: Murusu lugu bita nere dero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La diga sinyabi la hidi li nyihi badina lubayi.
13: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
14: Halion bafunasa liti le siyaba iluboy nega wadayru ni Leibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya Kami nila la ularinya guwon halu ahabadni Gama lumon madari hubadni La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy
13: Le lagumu honwe yulida fedu ligia Ligia dimaweri gu Lida tiwe ligia Aba larana mu Jesusu, aba lariye gula umala liherete.
19: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habaduna vima atitita ge lanigi, keitaniye gu nilereru bungiyo.
13: Lariye gu Jesusu lau lira, luago, hala afinrute luago, herechi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, lari gu sielo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia Dale hagambu bali kata ile Aba haniyegu
3: Inari ni lwagwaniha la profete le mehelubo iliabi
13: Haniyega hibiri
11: Aniha Kristu bai
13: Haniyega hibiri
20: Ida lubasa Galilea na baila Kristu Tariya hare lerenu bungi Lwagula diga magu baila uruwe Davidi Kristu ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
13: Abalwaiti hafari na gungrigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadagrini, uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigo, hamo farise guha habuti kufadiri. Aba hanie guhon suda rago.
8: Kawagu manugu habali.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Io, Alejandrea na giriti Apoloso uburugo Efeso. Gapuri chihati ani subudi lumuti gin lerero bungi buido buido. Subudi ti luago ti asalbara gele le lube le abilu. Ani apuri chihati luago asalbara gele ligia lausun taruma lanigi. Sun le la rufu da bay luago Jesuso inarani. Lausun logo la la subudiru luago. Le rigunye la rufu da bay huang le abadi se ha bay la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la Apoloso tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila, luma akila, da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila, luma akila habion lu hafuna guago de ni tima luago ti lemeri bungi ulu. Da ti le labuse rube Apoloso lidi lobo wagu akaya, lume geyanu afiente Efeso lu lidi. Aba hona aba gara da hon afiyate ha nyeyba ya akaya lu heresi biru ni buido. Da la tiliru bay Apoloso akaya, idara gwa lumuti ha la finyara gudu banya bungi luago Jesuso lo larengi. Arufu da lumuti hon grigya lo riche, le siyaha muti asigya nere. Luago maricha la le harufu da bay hurio. Arufu da le hon tida gelereru bungio luago Jesuso la Kristo bay.
1: Hechos, capítulo 19.
0: So anija la Apoloso uburgo Corinto, ligia lasigre Pablo, la badi nago gieburi fulaso, aba la tilire Efeso nyein lube la darire sarago afinyatia, aba la rinya guhon.
2: Recibi humuti sasifiri sando dan leha afinyan lube lao Jesu Cristo?
0: Harinya galon.
3: Wa, magambu gube gidi walo agonije la sifiri sando.
0: Aba ti la rinya guhon.
2: Kati luwiri badisa y heresi birubay?
0: Harinya galon.
3: Le la badi se ragudun Juan.
0: La ringa Pablo hon.
2: La badi se ragudun niña meja Juan, grigia. Arufu de luago asakri haña la. Aniega tiguiña hon luago lunti la hafiña luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi se irun lida liri wabure me Jesusu. Dante le. Lichigu bali Pablo luho buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburi terencha, aba bure la dimura habungi yu hayumu lugu ginye. Awara yanu duusu wuguri yin hada asungu bay. Iru wa yin hati lo Pablo, abasi hatido haligili si huriyo le nyein lubayi he lapurichi ha. Adimura he ligye furango, afinye gudelanya grigye loago laruwe habungi yon. Yen yanu ginye, edere ragaditu hanigi, mahati yin hafinyaro, adimura harugu hagia, uriba loago lemeri Kristu hagibuge grigye. Aba ti ladire iru Pablo hawe, aba la nugene ha afinye baye luago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lube, la rufu da aba uguri giri ti tirano. Aba ha ladimura han honyen sagu weyo, itere lien la sigiru luago bian irumu. Sunti ha agano ubo lobo ogo Asia, agamba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu, dandu hurio kei ha mama baye hurio, adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida ge Pablo, Darilu tanuguni wa buri musu ya odogo to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa buri me Jesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
4: Harienga nabun, lida liri Jesusu, ne wago bai lapurichi ya Pablo lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada ha adiga bali burikate ile. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
5: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti ginye kate la Paulo bay, ahin huguya kato.
0: Aba lachiragu uguri le lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho usungu bay, aba labule iseru niya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganomba in Efesu kate ele. Huriyo, hama mama huriyo, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu ginye buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufesere iburi kate iuriba dileme he hadigube. Saragu ginye buri hadage hamehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bay. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. itere linya aburu chegwe ina la uganu luwago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lu la sansira gudini hagabri grigia. Larige sunkate le, aba la ranse rupabu lu lidi aria hai afinete Macedonia luma Akaya. Luba la siru ni luwe Yesu Jerusalem. Aria gati gine, luago lari geme la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonia, Timoteo luma Erasitu, ligia aba leredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afalaroba ni lemeri Kristi. Lida giyati aba ugiri giri ti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hon hana dagoma ibanya luma. Abati londaru ni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
6: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidi lwa wabagari lwa ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha humei. Italia la lidi Pablo, aninya galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu manya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi afinya ragudu. Mama rugi ya Efeso, lida gine libe age yasi. Nyongo tikati le, leduge ganyara bi waferi diruni webegi dina. Ganyara bi gine teferi diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungirigi Asia, lumo lida sunubo keini kata.
0: Dale hagambu bali kate le, aba hagani du guido, aba haguara gu ariaga.
7: Wairugu tu diana, to habungi te Efeso.
0: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburugo lidia. Aba harige deni gayo luma aristariko, bia uguria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugo dunia, chilitu wago muna to yenye lubeiha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yenye lu ladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinete lu lebeluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabolo. Ono hati yegia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gwa abakate, hibri agura gwa amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nuhadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Le hadaha bai huriyo ligibu gion guririgo, lun ladimri haluagu hafulese. Aba ladigu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lo ladimri ha luagu hafulese hagibu gegrigia. Da hasubri ubani luagu huriyu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
7: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani ubulugu ligia grigia. Aba lariago.
4: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efeso na la aunigiru baru ti templo buingyu diana. Tuma tiyawa to abiru habon sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Uguri ya ha hanigba inyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi yutu. Ahe ya ni inlubo ikate uwagu tilabuse Demetrio ama ha nadegi meibanya luma hichugun haduru. Ligia anihin lubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai lun ti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu a logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugunye. Ani ibidia ti won kaba la wona bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige lariyegu ni Alejandro katele, aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
1: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. kaiti tarari guaga dube lubai ugune lida uburu gude giri bai tiro, aba warei runye, aluha wamuti afinye te hanyen baya, aba warede rusedi we yuhama ye, aba lawisa runye sifri sandi luago la sufri rubalan pablo Jerusalem, aba harinya gulun midi lan, dan lasi gulu sedi we yu ligia, aba wodi, yindu tie sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburu gu. Yen beye bo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongo hama, aba wadi notido ugune, agia aba hagiribu du habio, aba wagumosheni wawoya su baran halumage uburu ge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusura hon afiete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba watilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafu ridugia. Ibihe tia ubafu lumage bungyu lula dimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunyei lige la tidri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagurego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariyago.
4: Lariha resipiri sandu, luagu ita relubala, hagurego ni huriu labure me beli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumurego lu bungyo, lu midi la Jerusalem, aba lariyago pabulu.
2: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun la dugun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama seseriye gyan, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Da le hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
1: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lun tila la sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufuda haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kaba sa wadiga, onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kati ile lube ibadiguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegungu wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu haa mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri wugurin hagia. Laruga aba laruma dagwagudun lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguwa ragu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli, itiragu humawa,
8: Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi limatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayan huri yu templu rugun avie de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara ladiga me harini pabulu uburugu numa tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sundina na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara liye behilagube, ligia la chiliru uganu lugumada, luago chagagu ala sundina na uguru Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena lenyehe habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian gringri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya guinu riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
9: Hilala! Hilala! Hilala!
10: Hilala!
0: Dale ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada le houba isudara.
2: Gayala tinadimure habuma.
0: Aba lariengu gumada lung.
11: Lariengu ditibu griegu. Mama lubei bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadri milu nguri ya gafara hatnya lido flos magaire wat
0: lariye gati pabulu lo
2: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lumbigiru nina luna dimure ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estepo aba lichigu seni lo luho buhongrigi ya luhama nisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba la riego.
1: Hechos, capítulo 22.
2: Nidujanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariego ni hon, no egniegua.
0: Da hagambu bay la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
2: Kurio au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadiguni ugunya veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachiliru damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naigu wadun. Aba nagambu lariengu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariengu, katabusa nabureme? Lariengu nu, Jesusu le Nazaretna au, le meme baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariengu, kabege nadiga nabureme? Aba lariengu nu, saraba baibalagun buweyesun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba i badigni bun. Keiti marihin gu dalad na luba i buga larugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wa childinon damasku. Nyen aba bu giri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinha gu nu, niduha saulu, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechunago aba narihini. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu guba la fe luago Jesusu hon sun grigia. Abaga da guabei me, le ariha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba la saliragu nabureme Jesusu nun. Aba larinha gunu, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga madiga ba enhuriu gasu lao le barinha guba inuago, lida flasule. Aba tinarinha gulum. Nabureme, subudi hamuti lago nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinha, anaha nya ha finye banya buago furisunrugu, ba iguananya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagubai, le banigu le meha adimureha ba buago, gundat na lao hafaruni. Aw oni girubaru hadagra guha afarubalin. Abalaniya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia honha mama banya huri.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurchia honha mama banya huriyo. Aba hagumesteru aguare.
6: Afara mehi lagube, marija tilula bagare. Afara
0: mehi. Kaiti hasigiru aguara ha. Achiha uburi hadagra gu. Achiha kaliki inyo le hagai, aba larinya go gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche lun ladimreha, lo lasubu dirunuwa kala wago haguara ha grigia lo ago itara, dale grago hamali lo habaichuni, aba larinya go pabulu lo habuti sudara layembe.
2: Garicha tunsa lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Dalagambu bani habuti sudara katele, aba lidi aringa lu gumada.
3: Gouni ki ba te lau le lumbay badugani, Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lu ago pabulu, aba larinya gulu.
11: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulu lu?
2: Aha.
11: Faye itina saragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te larinya gu gumada.
2: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulu. Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabolo, aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kei busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabolo hon hurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichuguni hagibugia.
10: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
2: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
2: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le. Nyum bia nyen lu bagusera gudnina ke larinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agoi lurudu.
0: Aba harinya gu hanyen bayalo.
11: Itra liensa ba nabu ni fadiri le inyu timaboy, le lu fadiri buingio.
0: Aba larinya gu pabolo.
2: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timaboy, la diga tarinya han lererun bungio, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulu lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala lihereti.
2: Niduhanyu, fariseu au, hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagnya oweni.
0: Dale lariyangu bali katele, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luago maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi tifariseogu, afinyete luago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinya go.
3: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisudaru nigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salira gu wabure mi Jesusu lo pabulu, abala rengo lun.
12: Manugu de daba Paulo, da daga itara ke ruhu di bula fen nuagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen nuagu Roma.
0: Laruga, aba hebel ruhurio, lidon uorani, lu hafaro ne Paulo hilagubay. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugri arita gutiakate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugri weri gute hada hurio. Aba harinya gu.
4: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa lani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichiguba iluagu habusera harini. Wagia arasa iwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti lariyegu ni lumu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyegu lumu.
3: Wati adariti Paulo nu, aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilumu lariyegu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahun ligia, aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyegu lumu.
11: Kaba buse rumbo ibariyegu nu.
0: Abati larinya gu irahu ligelo.
13: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugu duni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
11: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu Roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala li duru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kila chini run labu na gamba logo aharasi hii la huri yulu hafaruni kilagu bei lige lebu bei naona hani bun fresh aniya kadi na gini honga ichu kwa liduru lubu mala aharasi re le hani bei luma
0: abati hani ni sudara pabulu kila ringi wagonu hong ariabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budo sudara ha ebu bei sudara guti ha hawagu bei gabayo aba hasigiru ni hawe ya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Dante le la subu dirubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
4: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
10: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huri weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. dale lanuguni wa Pablo hagi bugyon, aba lagu mister uteru tulu ichiga liduru, lariyaga.
3: Luagu bareini, gumadi mati, luha diwa lau darangi leya wagair. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afaringuaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inarini la sunle lariyagubay teretelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pablo, lu ladimureha. Aba lariyagu Pablo.
2: Lausun nugunda nadimureha nuegnyagua. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahin inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suway gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagdanya grigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha, siyati harufud ni luagu inagni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuago. Ao gufeset nabu, luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyein tempulurgu, uwati nyasarago grigia nyein nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin lubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
4: Nagusara gudubay uguri le, dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwayo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigya, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu seseria, aba lagura gudun luagu Pablo lula dimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agudaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigya, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
4: bai bayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu Pablo sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businla felisi leredaru buidu hama hurio. aba ligiro ne pabolo dan wanyo.
10: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwewe yu lari ya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habuti gufadiri gunyehen hama hurio haweri gutimabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesito. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesito luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
14: Ligi alunut lubai hodi haweri gutimabanya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai haria guni.
0: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasaria, laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumon siyanti harufudu ni luagu inari ni nale heriyangu bai. Aba ti lariyangu pabulu lida ladimure haluwe ge guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu pabulu.
14: Busen tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
0: Aba lona wune pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu. Madugu ngiti na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
14: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reidei habai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesuti luagu ti laguse ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
14: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuwe liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira adiyanga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugatni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
15: Busenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
14: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luagu pabulu, aba lariyagu.
14: Uruwe Agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimure haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigibali higibu ginyo. Bigibu ginyo ti mauruwe Agripa. Lu balgu daguni ni lam ga kabala na bulha ladiga garabogot nu lu no na ha ba den ruti maria ku ga u kala lidunube.
10: Hechos capítulo 26.
0: Abatilarin ko Agripa lu Pablo
15: gayara tibadimre ha buegi ngua
0: aba linyuru ne Pablo luho buluha gamboni aba lagumestero adumre helarinaga
2: onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge uruwe Agripa lagusun kate lerinaga hamal be huriu nuago gunda timat na ladiga subudi bani ha gabri huriu lumakate le buri uago be hasigeneha Lige na muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiu seribiha meyweyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadare rahuriyu nidurun. Urue Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesucristo. Adagu an numuti meha kate le tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kate le gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugon ga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, katabusa na bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu Luhai bugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye abana purchi ahon ha Damasku banya. Aninye gatina hon, Lunha sakri han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga luago asakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyo.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri haluwe gyegua. Aba larinya gufesito.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudhi ya bubai ilumburi kate ile buidu. Lige gayara lubai na dimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ile susere dubai ilum Jesusu. Ladiga mama kate ile adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haninya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
15: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinanla luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinye gu ni Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia luha dimre ha luago katele harinye gati hama gua.
15: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
15: Lunha muga, mamuria hala vugirile lun lagusara guduni Augustus Cesar, gayara tihamuga ligira vagudun.
10: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haranse rube lu hono hono italian. Aba le derege ru Pablo hama ha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giri ti julio. Lige gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan arisitariku wama le Thessalonikana. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watiliri lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariyaga hon.
2: Ariha numuti lagu denchaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bai Pablo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen luboy mere la lafu hagarabal. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atowhu ino wabon, lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu, aba lasugre gudunu wagulu du tabugege ugune nu agurunu, derebugu tamugu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidaraguni bira, aba higirunu ugune lu lanaha nugarabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga haitila ugune barana ho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumegegu ugune barana ho, lu haha buguanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago,
2: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu arie buto. Launa ha bungi ule naburemi leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laninye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago achilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru niego, larienga hon.
2: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
2: Biyadi masi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
0: Larige lariengu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibili etifulasu le nyeyi habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyeyi lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiyunage lelere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
10: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wa gila rubeya. Lige wa subudiru ni luago mali ta la liribay ubohu ligia. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila luwa bacharagu. Aba ti labuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Luis Lara Wato.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Liribe, recibile mutu alubion, seriwi lawa buidu luago uruwa weyo. Ron liante lugucho pubuli lo sande, abiruwa luma denese, aba lebelero pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungyo luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sande tia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, Edewe hetienge sarago kate won, lari gyan. Da latilirubay dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe mege rubay won, lo wawoye sun. Lari gye iru wa hati wawu lwa gubohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen lwa gubohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairu wa lwa gotigibu ugune ituguya. Kastoro. Luma poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu hasuwede. Lago libia maweyo, aba wachilre lido liriru udile giribay posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugo Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay ima giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangriti lu habuti onigirutien. Ahinti Pabolo, igire lumuti lulerederun labugwa lo aba sudara onigre. Iruwe weyu larige la chilire Pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weirigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, Aluga tinyebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubayti, nauna agudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay. Girago la gringri le.
1: Aba haria gulun.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudeagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiente luagu le laringu be Pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestero nyudigo, aba telerenye kwa Pabulu hon.
2: Ligia lanyye kwa sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, barinye kwa mehon grigia. Huguya hagambuba gama lumu uwa baigun faranda huma. Hariguba gama lumu ibidye baihun kala lila baile harigubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guago dinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dale laria gu bay Pabulu itara, aba hodi gua huriyu adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti Pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu

0: arihe. Apuriti ati loago la ruwe habungi lo lufurango, arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
1: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun huguya lani gubungyo, ha ganauban yung burgo Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo, aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyun bitia salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristo, keisi grigia hadan ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristo lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristo, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le unbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristo. Na burihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristo. Furime tikate le nabusen lumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristo huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristo lida sun fulasu, ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu tilira gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuria atina luma bungyo sun ada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungi.
3: La richara gua bai, la ula finye ru labaga de guba.
2: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielu gie, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi yu la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti lasubu diuniwa la uburikate le la digubai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou lagu bungyu la ligie la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengiru hamai lubara ge lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubare hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadi bay, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gadina bai inebesei lun suwada, itara la. lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya haledigu lubarege hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginya hayusunu wurinya lun hayusura gun hongwa, adago atinya wuginya kate burinibusi garidunati hamagwa, abati hasufiriruni la fayeruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamuti ya hagubrigo ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uati ferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubaibungu yu buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigaba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigaba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareimi bungyu le magumcha dibay luma lugurasun? Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugba bungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidiyan uga lulurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe mitida hanigi, anilaniya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu dagwati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai luago mon lumuti la digunywa agabara hani, kamege badige ai yere guha bai guari wa bun kamege biweru hai tirisi haliglisi panta tibu lao le lurdo bungio gamalumu ruti bu minebe sai lu bungio la magunfli rubani tinaru le renu bungio dan le tarinya gubai
3: kita kete de mera habai ha mabe uri uri balogu bungio
2: gebegi ti sai ni tuag ostaruni ai bagunfli lurdo gamalumu ahin bahala chagua kai gubairigo meresi binubani ahin lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la nguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twago ostaruni gamalumu gunfli tinya luma le lurudu bungyu hagusera gdubadu huguya le resibi humali bai seini twago hostano ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu di gneri gti libiti kuriu la mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha timati ma bai hakia kuriu ha muna da gnie bai habiti ha resibi ha mali seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungu lau Mama amo griego.
4: Romanos capítulo
2: 3. Que si tera linha lubei, ali enti haganya regle griego luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuago hostano. Sarago linha, ani gibeti ginha lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungu lereru hon huriu. Aha nyanye hada ge huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lau lereru ladiga lira. Mama linha, lubara gye lira lagunfli rubabungyu lau lereru lau sun maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tariha lereru bungyu.
3: Babaga duba krisi rishati lida labariya ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufu dini luagu richagu wala bungyu. Kaba gye warinyega, marichati la bungyu dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi, ahenginya seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai, anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
3: Uot niaba grigi ya rishagoti, ni ibini abali. Uot niaba ahoti lugufurandalama. Uot niaba alwa hati bungyu. Turiku wa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Uot niaba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumulu. Ui linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidia di luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungyu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abir ha hagia me sun, grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subudi runu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gamalumu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungyu. Gamalumu laulareini bungyu, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe lago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linia la buseru bungio, la rufudun ni won ida linia la la richar guago duniva, la uferudun alani wa figon. La diga gagura su tiani busenti, buga la rufudun ni won lida dan le ida linia la richar guago duniva. La diga itara kei richagua la, richagua gudal lumuti wa ginye, ha finye ba lago Jesusu. Keiti itara linia lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wa gunfli ni lurdu, luago wa finye lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibui du luago richagua gda laninya bungio grigia lau ha finye ru. Mamo luago hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teregunye funagi huriyu bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru du gueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungio la wa finye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungio lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio la wa finyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungio. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungu wa lun longwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choruti mati luagu la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungiu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubaragi meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowaku. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumagi meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungiu, ke il lumaga abadia dan. La diga ahen hi lagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungiu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gayara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. nyungu itinye sun grige lun hafigon habala. Itara meme ginye, la diga la gamba di aban rigu wugiri, gajara tikayabi sun grige lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavon du figo, gama lumu dambe lagavon du figo, abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grige. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme, Jesu Cristo.
4: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diharu loy lurudu le, ichugu barun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, ta dignya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligiye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Ma dignitu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, e seri bidun lung bungyu sun sui nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seri biti meha li luru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung we seri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu wong. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti le nigu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digiba li kate uribati le na digibay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digiba li. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digini le buidubay, sinyanu muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na buserunbay na digi. Na sigida diga adigay uribati le mabuserunubay na digi. Ainti le lubay mabuserunubay na digi ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na digu ni le buidubay, uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumu arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda nu muti lubeiti, luagu aula lau nani nungua, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli nu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I Gabri lanna figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni le lube inarinha gunigueto, au keisi abba finia ti luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inari ni la. Weiri tiniru anisuwa da imihi la gari titida nanigi. Busei gubeiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
5: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
2: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyu lun Abrahamu.
5: Nyebi ba dame na chile de dali kia. Aba le tagar sara aba irahi.
2: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
5: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
5: Hise timeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
5: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu, laule unt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
5: Nadigi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Deregi dalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
5: Kame badiga na itara?
2: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigini le labusa iru lau lubunye soudi ru. Gayara ti ladigu aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
5: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya waguwa hon.
5: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya waguwa hon, lirahi bungi ule wima bayi.
2: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaías.
6: lausu gibe hama la duka wago mu israeli kai sagu la rubeya fiyu rugu bayi hada ya salva lukundu la kufle rubay bunyo lararu ligi bogo sumu bo lau lufuresan
2: kai simeha lania gu meme isaias
6: luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wa duka wago mu itrawanya hamuga kai si uburu gu sodoma luma gomora
2: kabati walinyaga luago hala mama bayi kuriyo Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahe ti Israelina ha afa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Lani hariti da lerenu bungyo.
6: Rutina abad dubule achugera guagle isiyon. Abad dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatre hade.
4: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wagu ba inayumuna gwa lu bungyo hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesen, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia. Lau igabiri le habusa irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
6: Grige ha agufle tinya luru du sun sun na gubay ha baga na balwa.
2: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
6: Maria gaba tita panigi. Kapa amude ya selu. Kaisi gubay de bare de tinya la Kristu selu.
2: Maria gaba ginye.
6: Kapa arare ra lenye hi habay hilanya.
2: Kaisi gubay de gu ba mude ra gudinya la Kristu hada ge hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti lari nyingu bai bungyu?
6: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
2: Dimude le ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwari nyinga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti da banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyo.
6: Le afinya rutilogo Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyo.
6: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, Ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apurichi ha tiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
6: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
2: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
6: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habai.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
6: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hun lariga yubo.
2: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
6: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni ha mama nani. Na kenga gudu badun hatuga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
2: Arinya gatiginya Isaiasi.
6: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufu da wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu haba.
2: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
6: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
4: Romanos, capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, Mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanargi Israel na au, hada gnetnya lirasa Abramu, hada gnye ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tanya guelerenu bungi, luago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
7: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kui, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
2: Aba lariniago bungyo lum.
7: Wanu dirata na sete nimibu kukini ya nubalu wago, hama ahu drogugi ya nilibu kukini ya lewa kumbu ule baali.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
7: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hon. Ariga li gule magamba. Itra li ati chiliru mutale.
2: Ariya gati Davidi.
7: Taraba gwalamu wa hatine rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ibiye hanaga lu sunda.
2: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhon hamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniya gubai hun, Hukuja le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayin ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine deregi wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya gine tilimu. Inaruni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
8: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, hukujati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai tiluenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgidame legumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. dame la sucede de un lira, aba meja salvaro son israelina, lugundu tarinja el lereno bungi.
9: Yedi ba a salvaro de lesión, aba me la guida de un riba ni hata de lani mu hako. Ni haba ni dera tahama, dame la guida de la figu.
2: Luago gano le luago tia salvaro ni, barua tia juriu case lagani ubungi luago kuflese, lausun lira. Hisi egiña lo bungyo logundo anua dira lumutinya haguchagu. Logundo kate la lichu bai bungyo magida lumuti. Grigi aha la nua dirubanya lun lani guhama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditun meha lun bungyo gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyo gueto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungyo hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon luenri lareni bungyu lumali chulao sinyati wasubu diruni lisamina sinyagun faranda wamani lemeri kage gun faranda balin lisamina bungyu kage arufu da habay lung kage grigi aruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi watini aba lumage bungyu liabi sun kate ligie ginye agda habalin sun kate ani lungu aginye ladigay Weirigo ni lubungyu lunsunda itarala.
4: Romanos capítulo 12.
2: Amuriat na lubaiti humani duhenyo, lujetere gera gunhungua sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigo ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bo le, lubaragian lira, sansi gumay ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara lo bahiyabi lo hasubu diruni le lugunda bay bungyu hun. Le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun. Aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niyaba hidange arita guti luo ua weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira. Lun tir la subu diragun kada aba lungwa. Segun afieni le rula li bay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umegeguni luago abanrig ugubu. Ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afiyeni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu Lunti veseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahu me le buidubay. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa bureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga humay sun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduganyu hisi ati nyanu. Magu yuguda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
9: Au lu bayu mafaira yudu negrige logu hariba ginya gureme.
2: Arinya gati ginya bungyu.
9: Ahin lama habayi bagadun ruba igini hum. Ahin magaragu habayi ruba dunahum. Itara luba badudun lulaika agunia busibani.
2: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
4: Romanos capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. la diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru. Apa me buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma liluridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu. Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisunle lubaybe ilurdu bungyu, taniha ilereru bungyu.
10: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni logu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
10: Hisi la grigia biladi bungu kesi hisi ya guwa bungu.
2: Le hinsia bubai madigun ti buribati luni aba Aha wa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari dunya lida lagumu honda Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
4: Romanos, capítulo 14.
2: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti la chou ni le wagu bi laritagwa. Le reidu bi somu beyu, la digi en lu lichu gu inebese lu bungyu, legi bi furume guaru kate, legi ni lu lichu gu inebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebese lu bungyu la digi, ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigu. Aha wabagarida wabagaridu nya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagaridu lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun. Ani sun wagia, wararun baligibu gie lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungyu.
10: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori, luago hakutro gubala sun rike nigibu gie, ani gufe sateyine sun yeyin bungyu.
2: kada lubai tiaba wadage lagu seruba luogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lida,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Weyasu nabuseiru na digni, wetoti kei gumunali la nuadigme luegin obole, ani kei lumagi la binaru nabuseira nidi arihon. Agora batina nasigno bisidon damele nidin esupanya, larigen me ariha nadun la lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agora batina lun hideragubadna la luagun nuweyesu. Ahi gueto, neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhenyo, luegin Jesu Kristo nye. Lugundo waduhan ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimat lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hamaha ma bain huriyu luntigienti hideraguni afinyatinya ha ma bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegne Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadu nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, animamarig au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, Nadagi min harbu sarago huago, huguya romana, mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabuiga ninya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye.

0: मुरा तिले हदगु भई लुमले अरुफु दहौ भई हु दिसा खुमा हवै ग्रीगी हगिया लुगुंदु ग्रीगी हगिया मेसरी बिदुं ति लुव बुने मेसु क्रिस्तु होंग गवानर ग हेसरी बिदा हेदे ति ग्रीगी हा उन बुगुतिन्या लाउबुरी लिन्युलु लुमा लुबुइदु लगांबु हेरेरो सुबुदि हमुति सुं ग्रीगी लाउ गगांबा दि हुमा गुंदा ति न लुआगु हौसेरु बुसेत नगिने लुं हारुफु दुं लिचु आउ लुं हदिग्नि ले बुइदु भई मामा लुं ले उरी बबई बुंगिले इचुगु बलनी दरांगिलो लगाई रगदु बदु लागु माफिया कुरेसे बिनिलो वबुने में हेसु क्रिस्टु माबुई गलिन्य तिमोथेओ हुं लेनु पाना लिदा वदागिमनु माबुई गहान्य गिन्य लुसियो हासों लुमा सोसिपातेरु हा नुपाइसनु हुं
1: आउतेरुसियु लेबुरे बारु गरा दतो माबुगे निय गिन्य हुं निदुहिन्यु लेगे वबुले में माबुगे लिन्य गाय हुं नगानोय तिदा लुबा Togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, ma bugalinye gien erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo gien waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigda guhuma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaranse abungi u laguti wa salbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumun gueto, lau luguma din bungi u levima bai lunsun da, subudi gda waali lagu wa salbara gile honsun grigia, lugayara laha finin u lagu gagamba di hageme lu bungi u. Uweirigu ni lu bungi u le aban rigiti, le ligie rigiti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
1: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lumaba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangilo lumage waguchi bungiu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luujeri irisin lan na cielo hun, dandu lida hadimureha, ke lida isubudi itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu lawi gabri le uati ubafu lida gela lichu gubai sifiri hemegeru sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hun lu uala ni aba ichu guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu Kumfli lumuti bungiu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatuna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada gine ban liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muarani haganagua. Amunya gwayna rigu lanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanegu Pablo au, hibri arinyega, au lanegu Apollos au, hibri arinyega, au lanegu Cephas au, hibri arinyega, au lanegu Kristu au. Fani wagua nyu linya funage Kristu, da waguat na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege curisipu luma gaio. Itara uati ni aba lun lariegu lago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahim badiseg da nubai amu. Mona halumut na krista badiseja. Launa hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba lun niña grigi. Mama lawa pulichi ani lau lichu hau ugirinya, lo ila gida no lida ngi la nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hong ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Larinya hane tida lerenu bungi.
2: Nagini chukupa ili juu hawa chukupa nye hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chuba au. Ole arufa dahabai le lurudu Moisesi. Ole la gasigi ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migiru lumuti nye grigri e lun hasubu diruni lau guanarigi li chuhau. Lubaregi lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo. Ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa. Le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilerenu bongiyo.
2: Le businye tila nangu lungu, paduko la lungu logo le latigu be Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bongiyo adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubu ilau guruwa. Aba narufu dagu nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dey. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichi ya nilerenu bungi hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuwa au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuwa au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichuwa au le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubara gie ladiga ni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le. Sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Ni ile makambu wanyagiri. Lebu le meberu gili titu nganiki grigia. Ikie buri laranse hapoi bungyu. Onha nise hapoko nyalungu.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei la rita gu bungu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. La nirigu nye bungu sifiri a subu dira isun kate le lida bi bungu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya lalu bafo sifiri sandu, wafuna aguaga de linarum bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lemi bihi balin sifiri, merece bi un lumuti katele lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Signalo mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
2: Kaa gufranda hamali wele sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eserbi dutinya lu Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidun li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neserbi dun lun bungyu. Ni huguya ni furume wari le ubo waguna ni awa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung o ahin inihin lubai mege iti luagu lausu maduru na luagu nikata lida naritagu mama luegin lira lung madunu badu na lan ladiga bungu ya gusera gudubalina magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda aguraba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bo wagu lung lasagaru nikata ili aramu da guabai lidun larugonga. La subdira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madoira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuha nye le hun lung hanegu busiganu. Naburuha nye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi yetinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya, halita guatinya luago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, luna bai chuno dame le na chuliru, o di lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lun hamuga itara lan, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gidubai la lanigu bungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le? Ahin inihin lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, tibaba li hifigo haruma gdawad richagu adun la diga le la digbe wabure me Jesus huago luma sun le la digbe lani bungyo sifi aniewa guati gayara tina digu nile na busa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tina digu nile na busa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun la mudira gunina nikata lungi egini uragirugu gama lumo lagumu chagwagi du bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani la digun wagubu lung wabureme wabureme lung wagubu itara kei lasara gudini bungi u kristu lidage oweni lasara gudu badi wa ginye lau lubafu ibide di san hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna diguni libiri metugu waba horu madigun nubai Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bihnu itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama na riyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litara du. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu, Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniega tina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruati kaisandu luegye taubadna. Lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegen lobot na tumari le afinye bo luagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busei lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lu ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafoso runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, okage babu serubi buguye buguri ainde gayara luboy basal ba no bumani lausun luboyeri lunti la bagre dur cada ba kei lichu ni wabure melun ani kei luboy meha guine danle la cuerpo y bungi lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ani agora bungi lun aba grigi le recibilal be seini tu agu lostanu lunti le redero itara ani agora lun aba le merece bin lagle seini tu agu lostanu rey de la guine itara Me perece mati ahen recibi lubal insane tu agu lostanu lumo merece bin lani le busema bai lu lagun fuliruni wa lugu madin bungi Cada grigi lunti le redenu lida i gabri le meha gama balini dalle lagun lu bai bungi lun lun lani gula Ahen meha i damuni bubai dan le lagun lu bai bungi bun madihe riba lu agu lira Ahen rigi linyati gayara lu bai bafri du lida ge i damuni ban adiga bai Le meha i damuni bai lun labure meja ubo agu dan le lagun lu bai lun lun la fine lu lagu Cristo gidali lu bai lubafu figo lun le seribi dun lu bure me Jesu Cristo itera me meginye le meha mao bai damu ni lun aba grigi ubo agu dan le lagun lu bai lun li damu hali Cristo li gia li labure me aganye haladun bungyu lu agu onwe bu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itara linya lu bai te niduhanyu Reide kuma ligi bugye bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichu lao nu. Lida naritagu lunti le rede no grigi ya kei lubai. La dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahen ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou. Lausun lira nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusu ilgali dan waba. Luma ge lubai tigueto ha mari ibanya lunti hesari bidu lubungi tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritago lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritago lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu ngasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Ahenaniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinya tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni halwa gwegi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inara ni lwa wini hi la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu, ayin insye ni awanse gda lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa wini hi la subudi ron, ibidi nye gii li regulinya lung keisi lubudu. Ayin lehisi abubay lubungi, subudi lumuti bungi grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyugu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyugu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseribida abar gnye gnye wabureme le Jesu Kristu leida gnye bay la digwa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahudura gua honguariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara gudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon gwariwa itarati ladiga bisubude feridi gudabumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubeti hafigo hakontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limba inuadig mar lida wabuleme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau waweye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusati logu liyuma pulu baga sotane muwatu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya guinye bungi ulira hawaguru gubagasu. Lariya guinye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lida gen la le tempo lurgu bai hayu anda ha eseri bidubanya tempo lurgu mafu nage lida gen le luagu bai latar hayu anda ha eten nirbanya lun latar itara linya ginya la linya goni wabure me hesusu lun hala apuri chi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hayu anda au mayusu no gidna ni aba lida ge iritale mama gen na buru hanya le hun lun hichugun somu kate nu Hime numuti nove lubarege nadigni. Mama kate lunti napantaha, lun napuricha ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahi mapuricha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahi nadiga lau sum magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichugwe bungyo nu. Kati nafaye ruahabe, lugayara la napuricha lagu wa salbaragule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu, dan lehagana gwa nyati na la ha, labu ginyebaya lilurudu moisesi, rugu aduna nungu wa labu ginyoluru ligia, lunaganyi niru ninya, Lausu mama nya dina la labu gen luru du ligia. Luna ganyi ru ninya ha mama banya labu gen liluru du Moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausu labu gen ya dina la liluru du bungi. Kei labu gen ya dina lubai liluru du Kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Apa nadigi kai hagia luga jara la naganyi ru ninya. Rugwa tina nungu wa kei si kada hawujeri grigia luga jara la neseforun fiu hadagi. Laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lu gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, hauchatinya lu madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
3: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchago labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru hadagwa maricha raguni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda guala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, la rufu du bai gien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, ita luba gayara la, hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisia tinyanu, anura ahuma lue lahudura waguni wa hong guariwa. Nadimore hanya hun, keisi hong grigia gun faranda tinya, samina huma hungua, ahin buidu lubai le narian gubai hun, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latar.
0: Mafunage hafani hanya lidange latar. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hong sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hong gwario hong mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu lala nugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongio.
2: Ligundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji boi. Kaba gie wago hatimure hanuago loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dune luni aba ni hon huriyu ni hon hama bai huriyu ni hon ha lani gu bungi. Au hauchati na lun nagunda araguagu du ninya sungu bai lida sun kate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritagwa nuago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubai lun gun faranda humani. Lago Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidina tiginye lun madouragu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga, lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri, mama ti dange wuri ladigai. wuri ladigi bo lidage wugiri adiga lumutu bungi wuri lum wugiri mama wugiri tun wuri lwagu lubiti kata ile luma hawagu angeligu lum titadora gun wuri lauti chugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la lwagu lidage la wugiri tadigu wuri itara linya ginye inaru ni la lwagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate arufu dhati won lwagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti lasige ni haa lwagu kate ile lun tila subudi uni lwagu ni la wagia ni haa hibiri tila na liligilisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi lwai lira na burga ya hungwe to lwagu aba kate ile sinyabe inariyangu lwagu buidu la hadigini lugundu genege lumuti lwagu adiga lamburi hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti furumi ya tikate aniwa guwati nun lwagu danla le hondaragun anihin la faringu hida ani afinya tina lwagu anihin la inarini lidan le aniwa gube hafuga lun tinye la faringu hida lun lasubudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati lauburi faringu le dan le hondaragun lu haigin lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati haigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun lugundu dan le la children oura lun haigin maigi tunnege lida aba lubaragin lira kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai has nyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama anyahin hidage aba hatun saragu dari lu habacharu adun mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye lau igabri le baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata ruhu manya ha uwabai nikata hama lidon busiganu kabage narinyaga hun lwagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati luma ge guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun lwagu le la aribu le la lugurumbai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariyagu
5: oho nugugu le lende terege lubuyi lwagu kufule si adika memi humu ikati le arita kwagu lende nuagu
0: itara ginye larigin heiginu fain aba lanuguni kopu taudivein luka burugu aba lariyagu
5: kopu le taudivi to liseini iseri lidara lubungi humu le shoulo ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adegu me lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fain, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebe sein lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigu no fein luma latu no divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaichun lamuganye bungyu lagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduheño, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hovatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumu sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usungibe la lumege gu ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
6: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichugu lung ugudi.
6: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata, ligeti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadogra gubai lau duari. Ahin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata, ligeti ma la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye burile libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagudu sanditi, adimuri hatinya sungu bai dimure iburi terencha, kajara hamutil funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa huma lubay tilun ibihini lubay du agay buri ubafu gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: Primera Corintios capítulo 14
0: afa agwa huma lubay tilun hisi habu huma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Bafu, lidangue civil.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lu hadimure hadimure iterencha, gamalumo, busenti mati na hamugal no gayara la, ladimure ha bungyu hiyumlu guginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia, no gayara la hawanseru, tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira, hun lu nikata. Ahana gubairigo ichiga somu arufudo ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudo hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu. Uwa bai niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida leliburun lurudu.
2: Nadimure wa haun lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu nigugi iterencha. Ani ni itera ne perese banya nao linya la linya gu apure mi gungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya gwena rigu dimure saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomru gugine gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimure hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti ga inebe sa ilu bungiu. Aninya galegiye me lagu inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun.

0: bumbi hun o adimori hani lida adimori terincha o lafuna guagu duni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le luagu tibungi dan le ladimori hun lida adimori terincha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban laginye adimori ha lung tigin anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain gine luaguti lubai la dimure ha bungu hayum lugu gine gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihin ain luma gine ti lubai bungu le anie wagubai lumu mama la luma gine ti ain asubudira gida bungu abakate lum amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun lichugu dan lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu Kesi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kesi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumu lukuginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi e yumu lu gugine. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma y sunkate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busentina lu harita gun luagu gano le meja apurici anale behun. Luagu Jesucristo le wa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lago hilala Kristu lago wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungi, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumbe la suseredu. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu da gun lungua lun santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya la rufu da gun lungua nu, lau sun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lau sun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene se tina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ana niha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, mas aruti lubai gine Cristo li dage oveni, ani ahinti masaru lubai Cristo li dage oveni, malati uganu le wapuriti habai, luagwa salbaruni, malati gine afinya ni le huagube, lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungyu Cristo li dage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya li dage oveni, lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Cristo masarun tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Cristo, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Cristo. Ahin luntile gili lubai ibagari le wemeni gin lagu Cristo, fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Cristo lidage oveni, Lige furumi ya tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun. Itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilany. Itarake howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi. Itaralubaginye gabagariya hama sungubai laligeme oweni ladiga lanigu hama Cristo. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumi ya timeha asaruti Cristo. Larigine damele la giribudun Cristo bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Cristo sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Cristo darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labugion lubafu Cristo, dan letanie gulereru bungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Cristo. Dame ti le reideha li sun kate labugion lubafu Cristo, aba me lerederu Cristo le lirau bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Cristo. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Cristo, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya ilubai lau lira. Ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hagubui umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanagu busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyaladu labu gen mua furumye luba gajara la labouchu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni Hawari wagua. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idamba wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida yagata sielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubow, yuhibe iginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefrize tibuduri, aba meha buduri ilima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lana na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu lea sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu. Lasansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomwe dadibay. Lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mili luban fowe. Owe ne agenye bukofu lu baganye ni. Agenye lidir agen.
0: Figo limi ragunle bay owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragunduni wa lida sumburi kate ile. La lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwey naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachilirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachilirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeyin banya. Ahen ginye lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyeyin. Nachiliruba lubayti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyeyin. Gayara bayti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu wa rigna arihan, busen na neredera gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduvenyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinya lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagia luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburuhan yung garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, aniaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lun gajara la, hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme ba la, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwa la lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera guwa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago girigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugubai bungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubobobum. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu judeon. Madigun numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubu ila katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au silubano luma timoteu. Mama aha luma ua larinya gubai. Sunwa da ladigni le larinya gubai. Lida Kristu la gonflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walabahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wabuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diruni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto lunti ferud na humani. Ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladiga wa waiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa iheme ni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali itara linya kei aba ihe menile ichuguti ibagari. Kati gabavu belun la subdira gudni uganu lagu ti Kristu. La diga mita ratiwa kei serufu da hatinya jetinya ha asanzi ragobali lereru bungyu lun harihi kabala haganira lidagi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O di gasu warufu du garada hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri aha garada to warufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luago, lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba garada to brunwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigi, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba garada to, laburha Kristu guanargu. Aba garada tu guya to, aburu houbun lau lani bungyo leyo abai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, Luago bungyo lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa. Sun le wayara abaya diga. Lumage bungyo liabi. Le meme ichu gube iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mamaba daradu le buruwa riguti. Lumage nyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu. Dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia. Lumage bungyo lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogo, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogo. Lugundu weiriti lamiridun ligibo. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun La rufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati lueiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu ligibuge uweiri gun le guetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai ladurarun murusun rugu da. Weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai ladurarun lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madegu tiwa kai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loay wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha lau lareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le Nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubarage lira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu alilubungi tibo le lau harihi. Luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wawogwa wapulichiha lwagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun luago linsi habu Jesus. Lugundu bungiu meme leichugu bali lampu cielo lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italia lubaiti, laula digni oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. Lari hari daviti dal reno bungi.
5: Affignati, mi viene la dimore mamma.
0: Itala gignati, affignati wa luago bungi, la meme li gabri affini le meha luago bi davidi. Ligia wa dimore habe luago, lugundu subudi wa muti luago bungi la le, asara gudu balin Jesu suridagi oweni, la sara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadagi wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiriguni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le arihuwabai gasigirati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na keiha muga aba kiampu to mamatu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagarida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bay lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mowega wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibuge Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawo, lwagu lufule saibungiu. Ainti malu ilun lubai wawo, luagu hufule sen. gumadi lumuti walinsi abu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu ati walubaiti sungu bay, hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagaridun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niyalirahanyi ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanigu niyalirahanyi ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadu bay, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni gwati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idheha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rinha ne bungyu tina lererun.
5: Chiluti talo na rusu tingi na reini bungu, aba nonu bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribitu tinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda Anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
5: Naka na ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme mutu.
0: Furihuma lubaiti hakana guwa ginye hama finyabanya.
5: Disse huma hawoye linya abore. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye beneranu yu linya larinya gumo abore visunfi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi forama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun, nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba, insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari, o lida yebe oweni. Weili tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadna wa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lao ugunda ni huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichugu baigurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lao lachili no titu. Ani mama rigi lao lachili no, lao ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lwagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahida gualigia won lwagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lwagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lwagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lwagu fiuda. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederegera gun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hederegera gu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungyu, luma hubafu lung harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lung Kristu, luma lida insiabuni won. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate le. Gumesetun buidu lida irum le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubay lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihembe hama lung hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerero bongyo.
5: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malom gwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lung lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luago weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luadigimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uerigun ilubungi lun ginye walufudni luagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lung wadigune sun kata ilaw arumani, mama rigli gibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala saragu idevesay lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huagu bay hadiange ugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. sua danaria guhon lobo waguna Macedonia la ugundani lago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweni hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu hahuagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragaday idewesey le faramase hubay. Itara aranse nyuluba idewesey le honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harelere nun bungyu.
5: Edewe hedi sarago hun budemetina arayla ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafayn lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulese le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibay etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu lago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungyu lago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humalibay. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibay. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Baritina sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai ruboi nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagi ichugubali le nemege ruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ubaru wana lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubayi nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme giribi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gama lumun sinyati napanta hanuogua. Nadimu rehani guluago luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga busen, nadimu reha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lungu gajara la, napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
1: Anani buma lau nisi hapa. Anu kuipi witi lira lomba wato nisum asufri runi. Wiki mati lari hino bafu huwago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lao seini luma milagru weirite le nadigubai luago aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahenya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai ni duhanyo, hisi nya tinya nu, wariyaga nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni le lumbai nichuguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisido, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun dise na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisido, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la buseha dun lubaygia narufu dun ihun luagu adimuri hala kristu nida agin ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu Wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba Lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo. Lun merede bay la nouseru nun. Segun ubafu leliche gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu. Abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, Luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibu ni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi wagu chibungyu. Weirigu ni lubungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufure sen higiru ni bungyu le aguwa rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi humalibay, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibu nge grigia, lun hamuga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba ni le wagu bay na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu lueri lareini dambe la buseru. Aba la subdira gudni lirunu lu napulijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaregen lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligie nidi Jerusalem, ligie ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le, Naburha boihun. Larigen lira abanidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salba ni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mama bain huriyo. Ainti larigi hachildin grigia lona ha Santiago, aba lagumes le un federu adise da Hawaii, hama aba in juriyu, aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu juriyu. Hati hibiri juriyu ha afiña baña lagu Cristo, aba huwara dun luma federu, lao biangua la ligibu, aba guiñe luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le, Larufu daha boy uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumba I bafosu runinya ha mama bany huriyu. Lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira. Subudi wa muti luagu uwa bailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubai bailurudu lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu lunga yara baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu nile lubai bailurudu. Lugundu uwa bai miaba arichara guti luagu rugu ladigu nile lubai bailurudu. Itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai Verederun richagu ligibuge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu kali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lausun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
2: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniega humaikate lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafinero luago le hagambu bai luago Cristo. Ida linha sa itera lubai humaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abrahamu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago abanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun leatara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le framase lubai bungi yulun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye beresi beresi filisandu le framase lalibai bungi. Niduhanyo, nitiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu nililuru dun lu Moises, lu lafuna wago dun nihon grigi, ligia daradu le meha, la digubai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi framase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun Moises le framase lubai bungi, mama li hamuga aba framase, ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigie, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises? Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigie lun haricara gun lau hagun flirni le lubayube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
5: Sun grigie labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagati.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kai subudi kumali la bungyo o kai subudi ladan la bungyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kai sidamuni la bugyon lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luai meseri bidun la wadagi manule na digu bai hagana gwalun ni kata ni duhanyo ayumura wat na hun lun itara huma kai au la diga au itara adina kai huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kai hasubu diruni la diga meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli kama hamuga Jesu Kristu guanarugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huago. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto. Lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa la bugyon lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen letira to mabo idamuni lagura hon lun lagun flirubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wago aba la ugunda ni bugea le bidye bai agari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye lasusere dungueto kate isa tarinya gube lerenu bungyo tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la. Diregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, Hemeni giti waluago warichara gubala. Ahen lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lao. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila di bun kaisi visi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani ya gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin ya lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lao insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labu na gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abu na gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan na onwe ni lu. Ahen abu na gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa dige kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sung huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweirigu ni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungiu. Masuti netengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyati hun, lung gun faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri hatina luma bungyu lung larugun gadagudini hisamina, lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisia lagan le lichu gubai bungyu, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdira gudoni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbay wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura gudoni luegien lonwere yagta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwehani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me ibai hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigun bali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. Ladiga luagu la reini bungiu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia ma seini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. uwar hama ha hibiri lun luba badin la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairuba iluegien luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulu. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nala nyata yuruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta hama, hibiri lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sungwa gia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun, lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu. Hau cakuma haje hani. Hisnya gua kuma huni bagua. Itera kei hisnya dulu Kristu. Aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani kuhuma bungyu. Molu muti ni lu hadimori ha luagu salufuri. Ni amu luwujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma. Maniengu huguye me libidio niga au. Ni dimure imalati. Ladiga mabuyitu tiburikate ile. Lubara gelira. Jusu kumai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu. Subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga. O ladiga la burikate ibijeti. O labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutu lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banyalu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsi ya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
5: Agak udah apa buku yang dia rumu buat? Sarah bakat lagi dinaik. Aba melalui mengkata dengan Kristu bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya lah hausenu. Mabagari dah kuma kei ibidi ya kotau. Habagari dah kei cu tau. Justru kuma ikidan lida kata ibuiti lugundu uriba lida. Mabidi oniga dalah hau. Hau cak kuma gun faranda kuma ni kala lugunda bayi waburemi. Mabaca ruah dah kuma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagiele liligilisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladeguba ni lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hogu darigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
5: Ligia ligi ubo iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mani yedu tuma luma. Aba mihayabi lugu itara makari aba nagugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure iligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau. Wagumfuliruni.
5: Inebela buku chituma buku chungu. Lubuidu la atabu aniwejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. magani dagda humanya hisanigo agri harig humanya buidu laugagamba di hama arupu dahin na hon ke labu seiruni wa bureme ubuenrigo gagamba di huma hon kiyubu dirigo ya ubowa gulau inebese la
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniaba la laula negnia bungyo sun gerigia. Gueto tini duheño, here huma lidaño aba lomo wabureme, laulu bafule mebehabe. Dohumu sun dogu to lichugubo bungyo hon sun lani gulun, deregdago huma lue leyedago nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lautinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, Lurudugu luma ubafu lanna loburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adorago bai lao, La nigua gusudara. Aran senyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laran seno sudara dan le la dauru no li sabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largu dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu louni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gaguran su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun na subudira gudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bai na dagruwa gueto. Afuri da huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsinya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da to hon. Kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lun bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na lan keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri lan nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu inhali lun

0: ite ha lida la puri chi hon uganu le lan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na dairi nya la luegnye ne seribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, la uharihin luago na dairi nya la luegnye na puri chi ani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lun ha puri chi hani meme uganu ligia manufu deiwa. La ultima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigni nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapuri chia luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi hagia luago nisi habuni hapuri chia, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapuri chia, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimuriha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidara gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiganu luago. Gayara de glamuga nadimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri lulue ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarg. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyo hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi ucho gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luka yara bai la nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huwago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon larigi nye me na subu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nu luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu larigon humon. Keika subu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guanarigun nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Derege guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa gun lunerederun richaguli gibge bungiu, lagu lubuitu na gunfli nun luma lilurdu. Lugundu barilla dina bungiu, richagu ligibugin lau na finyeru lagu hesusu. Richagu ligia abakate le lida gieti bungiu, ani lagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun na subudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin hesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le na digubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibugnye bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuluegia Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduhanyo, Samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon. Samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi ute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge Huguyer gnyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidonhun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le resibi rubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinu bungyu te sun le hemege rubai hun kaisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo gara da tohun, huguye iduha nyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri chi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luwagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabu ibuiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichegut na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagbay le lichugbay uganu lan na salberuni le hagambubay lege uganu le apurichi hobay lida sungu bow leginye na apurichi yabay au Pablo gweto gundati na lau le na sufrirubay huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungilibay la sufriruni Kristu tuaguli liglisin to memen lugubu Nyubui hadina lung ababadina laha dagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabay le luaguti Kristu guanariga. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wahu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lun ragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago buri kate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwei uri emera aguni. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyiru huwe Weiri ti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alu a humai buricate ele na cielo lenye lubai Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma lago buricate ele lan na cielo. Mama lago burile lani na ubo. Hilatun luma Cristo. Gueto anihe hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese ilu wabure me Jesu Kristu. Etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lum bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariyagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bode me Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. La diga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigo, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, o sera humaña la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe in la guiñe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duaño etengire ibungu. Afuri ida huma guiñe wawago lun la daru bungu bena waba lungwa purichani ugano lelan na salbaroni. Luma lungwa subudira gudunye laranse a Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lun na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye seme la. Lun tiginye hasubudiruni ida luba la haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisun rugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginya mabui gotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis la Odisea. Aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu haritago huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika halani gubani wagu chibungyu luma wabure me Hesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Hesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbayin la chila agun waburime Hesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la bai chunia ha masubu dirun balin bungiyo, ma digu hagi gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu cha diti, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihin bungiyo. Luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odi mure iburi le uwagu ti larinya waguwa luagu lumagia ti la bungiyo, ni tuagu garda to uwagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hunguwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiyo. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyo, lenyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungyo, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lu bungyo, icha agwe na lungwa kama bungyo, marita gu humuti sa lagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani, luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudun. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi yetinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyo luagu adiga humani le waninya gubayi hun ani luagu adiga meme bayila. Idera gualong bungyo lun hinsin habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, ania gatina hon li daliri wapureme Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumia guadagun hitagin le mahati luadigin maridun, le mabagari dunti uaragua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigin mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia. Lau luguma din wabule me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme lun sun ada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, memegen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagi manu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afai ruti buribani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnya hiduga nyulwegnya Jesu Kristu. Houchab wa huma isun arufu dahani, aba me heredenu laule buidwe. Bisa huma lo isun lubuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan ugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo Apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le baririg tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hong hafinyatinya hagia, lung hisinya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agu hongua lidan buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bay lun bungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebese lun bungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupa genda guni luguri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. kay meha alarinya guni bungriu hayumu lugu gie profeta gu buago. Anyahin gerigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungriu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungyu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha daira gung keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lung tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lung ti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lung ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumbay la digu. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahi maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagabri. legia ba gajara la heseri bidun legili sirogo. Urinya ha eseri bidubanya legili sirogo, lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure dug hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregda hama lida sun kate, aba eseri biduti legili sirogo, lunti tumari la aba reguuri, lunti gine laguma di runinya liranhunyu buidu, hausun tila na loba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba lihawa.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pago

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nye walua gulida sun ubo, recibi waligia cielo.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
3: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lamen lagu muhonda, añahen bañalá grigria igiru tijafiña luagu Cristo, hafalara me sifiri guha eyeja tiña luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigria biangua tigibu, yeye tiña, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tiña luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bongio egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bongio luagu. Sun kate le la diga bai bongio buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lereron bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri bidutibuiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia niburen gidi bulan. Lubaragin lira, lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusubai ubafu le lichugubai bungiu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai. Itara meme ba, direg dagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
3: Madenja ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kamahamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya, lun tiha furende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa lilau.

0: la finie, uriba timati sgu lau ama grigia le ma finieti. Lun laburi doni watiri uri to hilali bei tumari, tida gara da lanna idera waguni, tori gubon anini halle lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bei keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuse irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lobungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garahani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
1: Mijiga huma busali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibini ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyiru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. ani inari ni luagu aban la onwebu irisi ni agonflio ni luma bungyu lule gufuru mabai la ule luma bai. La diga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun, lunti gufuru mawa ma la ulira. Ahanya habu semba nya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago grigia la diga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye luago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabakon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudi ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wa diga, la diga ita la linya la, la ranseru ni lubaregi la diga ni ubo lu, la rufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lu, la gini chagoni lubafu oweni, ruligie ubafu won lu vibihini ibagari magumuta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungi lu na purijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, ua tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kei si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihiwe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahuraru, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lu ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lu barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uweriguni lederege guatilungu wa lung bungio huligie lung aransenyo lung furumie guare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyo li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibai. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naninya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun, aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon, hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga, ahin buguya, buidu la bisamina sumada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lung ba pulicia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lanna richagu le lumba inibihini luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni houcha babi abi nyariha na furese igira ladina demasi hinsi nyatimati kate le lanna ubo le lung nyenduha ti uburugun Tesalonika nyenduha kuresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, Lucas iriguñe numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubun laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine gua le gibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelal na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, lu Tito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labuginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la douruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani aniga timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai Lige lubaiti badenga honhere, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega dagula houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lao insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lao habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. lun lari hini wa lida ligabri habagari du lagu buidu lan arufu da ni le lagu ti bungu le wasal baragile lugundu arufu da lali bungu lare ni won le ida gnye be gajara la hasal banu sungri gya arufu da haina won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragu gwonyu wongu wa anilau gudeme habu sume waguda bahan la lagun flirun we menigi lagiri budun wabungi yute wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesungu uribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kata ilumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga ru luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyu hagi eme lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niyaba, lundili la houseru. Areida hagi eme, lun unabugu hama lidan houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loisi gene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luagu binsi habu. lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wa ilagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie gunile lumbo ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu nisinya bun ile wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwegi na purisinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lunga muga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege na purijani ugano lelan na salbaruni gama lumo mabusa irunti na nadig nikata magunda aga bugu ya lau luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa lun lauti la bugunda guanarigu hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida lun buma bwe la gueto lun sunda gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara laka muga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerigun luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu heli liro buingiu luerigu bai la hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sungani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lu itar hamalani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi eti le buitu buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mei. Dida lagume seha, adaga bumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berage rubadu sundana. La waya tukubike idendo, babalu cho buboi ke ya ba bide la sansi luoba ke dango ahi buboya aba bene medebe magongo juboi bibahgan
4: Maria guti bungi unia ba woyasu lunia ba angeli
5: Yoruba lege nomere dari nechi kunye bagani labu ni mbudi
4: Sunga angeli gu sifiri gu aservi duti nya lung bungi hagi Ouna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga
2: Hebreos capítulo 2
4: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wa maliwe Madire iru wamamu ga luwe imu. Chowru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angeleku lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguanarugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine Ha agambu balin aba ha choru ni won logo inaru ni la. Choru ku dala liginye buingiyo uganu ligin won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien hente dan lerero.
5: Kata yang nusa ubi elu basa uner balahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Atu ke bumut dia kan dah buka hawa yang ahli. Gamalum dahulu kata bumut hilau wayi bunyi luma ini bersih. Rubu bumut dia lawu dia sun kata.
4: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu tilawle luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lao lueri lisi habubungi wong, anha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilubungi, anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwa mkondi biyo, nere mbola mkwele mkondi na adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu balwa mkondi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya mkondi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garayu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idangye boy liabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4
4: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hong wagichagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahi tu wakile afinya li boy, webelu bali tonge mera kunile uaku bailarinya kapuingi.
5: Lije na afinya li boy, lida ni gani? Lo aku webelu boy la, lidon fulasule emera kwagile.
4: Lausun gumula ni buingi luadik me luma ge veyule la gumu chubali la dugni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubuingi logo lisedun veyu.
5: Aba le mera kunji lida ge sun lo di mari luago lisedun veyu.
4: Arian wagoya ligi ati dalere ru itar.
5: Mebelu buingi lidon fulasu le emera kwagile.
4: Laudimure burile subudi wamuti logo aransi ru alan fulasu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuga nulani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige la ranse rubu ingyo amudan lunga yara bailan hebeluru isi grigia lidun hemeragun. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha lariyangu bai davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
5: Kugunyi, ahi agamba le lariyangu bai bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladega lunhamuga rulumuti hoswe fulasu lani na emeragu ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu le ebeluriti emeragu luma buingiu emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafagu luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadogu loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eboin logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le hinsi habubi wong. Lugudeme hebulan wong, idere go lawame lau lareini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabui anua da houru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudunni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Kayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo nguanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro wairi guti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugube, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
4: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambo ni buingyo ladiga dereke gwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti honsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu, sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Meke gidu narufu da hani ya burikata ille tima mene ngubo iti da ngelereru mwingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi egin ile dugdati. Afinye tiye ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi buidu. Gama lumu, aiki nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi buidu. Subudi hamai arufu dahani ile buitu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro gon wama lubai tilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mgai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga aba ya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingiyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamuga hatara kunye inya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lungu ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti haunga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidira gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiyan ragutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banyalogu buingiyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingiyo hon. Da meha le frama selubay buingiyo lun, avraan logo labini rubay la, Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
4: Agura bahati, Abrahamu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago, kayarati wemenigidun luago biya kata iligi. Ladiga, sinyala leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigi nile rula libay won. Agda halumuti emenigi nile wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigi niligia inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidange le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salemu. Mini la lira Luruete Darangilo. Ibidia wati kata yala meha laguburi gubanya, ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lome. Liya waliro buingi ligia, aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu gwana regule meha wagucha. Rulumuti lidi sifare ti lun lida again, le laganye rubai hawai urue guleda uribu. Segun liluru du moisesi, Fadri guha ladiga wagun lewe, lunti, haguburhani lidi sifarenti, hamagien grigia lida ge sunkate, lausun, haduhenu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti melke sedeku, lausun mama la ladiga wagun lewe, haguburha lumuti lidi sifarenti lue Abrahamu, aba labini luni melke sedeku Abraham, le meme buga eresi birubali, frama seluma gembuingu. Anisienti, la sigeneruni ni aban luagun, weiri gutima lan le, abini abe sigelaule abini rube. Jawada, fadri guha resi birubali ka lidi sifarenti, wugurin, goweditin. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere rubuingu logo kei, logo aban le vinwangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha, ladiga wagun, ha agubura bali kada lidi sifarenti gwento, Logo faji hama niginye lu melke sedeku, lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafri dumbwe melke sedeku lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fatiri gu, bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fatiri. Mama Libe Aron, Libe Melchizedek. Lugundu, Danle la Sansi Run a Fatiri Hani, Sansi Tigin Lurud. Tarin Helere Rubuingi Logo, Lida Gien La Amu Tribu Israel Nalebi Christ. Aba Duga Wagunile Uagi Libe, Ni Aba Hadage a Fatiri Hat. Lugundu, Subudi Wati Buidu, Logo Hadage La Duga Wagun Huda, Liabi Wabureme Jesu Christ. Ani Maria Guti Moises Ni Kata Hawago. Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati, danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba, kaisi melki sedeku. Mama la waba luru dule ariyan gubwe, gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lun, la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Yesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya, lu sunga na, itere emelu ki sedeku.
4: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea wati ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wa yarafadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesus bala wa fadirien, ha hibiri fadirigu, Mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Larihen ti dale reru mwingyo.
5: Finyu kari mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadil mbuya, lusu manda.
4: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti nya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lida, ni figo, Mitaranti kai gafigo ti. Inyuru aligia inyu tuma luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasu boe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu. Lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira. Adiga lumuti Jesusu adagara guduni. Abarangu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
4: Le sudi mtima abwe lida age sun le warinyo kubwe, logani hila ma fadiri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hali luwe ge lomere lala na larungi habu ingi usielu ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabui tida sandu ario tima tima to to ladigbun wabule mebu ingiu mama to hadiga grigi sunfadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun bu ingiu lige gasu luboi ginye ani hila som kate lunti la daga.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La furumi eti darado le sunsu inagubwe, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gamalumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti darado, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Lania menyale habule mebungio, lachili gobeye, lunatudu iseri darada, amalile na hula luma Israele. Mita abai kei darado lena tetu wehama hagichegu, Leveyule, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li rupamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, ni nyelaliyebu aboreme.
1: Aniha darado le lumbo inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu aboreme.
2: Nichi kubo iniluludu, litong hasajime, abame naburu ha nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwa bo, maria mboy wakiri lulituhe, ni lulibini, subudi boy bungi ule aboreme, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo vyele jiri timaa jidi boy, dari lumo le woyli timaa boy, adara. Ferudu na nukoy, guliba nile hatete boy, marita kutugi aliname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri darado, rura lirigu, linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa lirigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru do Moisesi. Sienti meha uwara gohama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara gudun iburile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mapusa rutibu adagara gudini ni iberese, ruru kutibu awa ungu gunu. Maguna atibu langwe adagara gudini gudawarebe, niguri lau adagara gudini luagu figo. Abati larinya gu, miyubi hajina ubo wagun, lunadugri bugunda mbungi ite. Itarakesi guru ini ala nuwagu titambelengu.
1: Furumie, larinya galuwagu mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai larinya ga buingyo, leidange Moisesi hongri gyalu hadugani. Larinya ga Kristu lari igye,
4: nyubi hatina luna dugani bugunda bungyo.
1: Mini la lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu gu iseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasu, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsu inaguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
2: Anja darat le nuwe na tukni hama lari kepuri me meyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi kubayi ni lulu kutitu hanigi abame na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
2: Marita kutipi adine me logo hafiko ni logo kuri uribat le hatigubi.
1: Dan lubayi le ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwa li amu

0: takara gudu ni logo figo. Ligelu boy tini tuhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Koige belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu bwingio, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadini eboy inyu tumati tidan luba bwingio. Ligelunti luboy, wayara fatun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubai. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti lan longwe grigye ligi. Weri timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubay.
1: Aulelubu ila bainche biduni ya grigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse rebitu banya numutu niye.
0: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingwabay. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kute meha butun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boyhuay. Subudinyu humoy loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahile nariche na wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaigirige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulan adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingyo anigubali. Ani tarinye heleleru buingyo, logo lubara ke boy la me hala nigun enoku gunda la bungi o lau ya ubo ani siente la gunda ru bungi o wau ahi mafinye wa boy logo lugun du lu wa yara fa du lu bungi o gasu wa finye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye ruwa ha ha alu habali lau la finye unoe na le la visa ru bali bungi o logo la daga ru bala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura aba la duguni le lu bai bai bungi o aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubo ile resi biruni bungi o kaisi aba wuguri richagwati logo la finye lau la finye abrahamu dale la guwa rubai bungi ulu lu ligiru ni la gaira lu lidi lidong amu flaso le framase lubai lu aba la duguni le lubai bai bungi o aba lafu idu la gaire gine ibidi uga lu haliyon bai ila aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye la duga la finye aba lagana un tida ankiapo ligia meme ginye la duga bai isaku le liro iluma hakovu le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio aduga lumuti abraham sun lira la duga agura bahala lebelu ro lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la duga be buingio la uginye tafinye sara la usume hawaiya ruta lu tagarudu resibi tuere luma ge buingio lu tagarudu garudu aba irahu la duga tafinye nuluago la gufuli rubai la buingio le frama se lubai lausun luboi ti waya lela abrahamu lungare la nyubui ti lun gaduga wagumbui la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabui labahudun ilagwati ya sungurige ha meresi birunga hamoi sun le framase luboi buingi hon gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu le siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu aba. Tamehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuku ni isaku lari igun lu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabwi. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahisha guwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oveni. Mafarun lamga niaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia aba la doro guduna hau, aba anyara dagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logu seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, momentu bai uara hama ha, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya loe, hafara wagun hilaku bai tau efen. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidonga baibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau, abaichuni. Agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibuga nyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibuga nyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubay. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari yedunga hama haa, agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukubay buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayti warinya gu lao afinyani,
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye, bogu di loyuburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung Jesusu, bog di tui kiempo agai. A sufru reina, una buguni, logo liri keisi la sufri rung wawagu. Le dan ubo ule, uatini aba uburu guama, le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gule lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi alunti lubai wichu gwe thank you ni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. E thank you ni ligia, ligia lu yeri boi atakara gudun ile la buse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lu lao wa yuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti boi. Luma lu hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadge mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abayla nidi arihang madisa. Ayumara gwatina lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni hauniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abayla hadugni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala niduhenu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato nasubu diragudu nyeginye hun logu furihalila waduhe timoteo furisugugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iganinya honsun tabutigu ligilisi luma honsun ibiri waduhenu lida wafinye mabu igahanya italia na hun Binelo buingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme bei.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyu, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini lare gaba hida gelu
5: buidula lidi bu darugwa baba ugwa ho bugeme
4: en michu lumuti lele megi rubailu kage hula lira itra len la susre du luma fieni ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali hafuga nihe berinya guti
5: buguya afinyeti au waduga numuti le buidube
4: au warinya gati na lui duhe iligia
5: arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugbe narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugbe
4: afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo buiti badiga gamalumun afinyeti gie mafie nu lagulira adada garahagia lau anufu de loi mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu dula la ule la digbe. Resibi lumuti bungi Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungi.
6: Afinya timenga Abrahamu luago bungyu. Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abrahamu lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu kesi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidre gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gie hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugunia. Lidange meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilu bunagwate ilu lu la lupa honu abai bagri leri shagwati hada lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda busentu somukati kesi siyan humani ibiha aba hafraha gimugatu logu somukati kati siyan humani ibiha aba hagendagu Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumu aratinya, ibide tizahun luagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lumu. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia, aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humai kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasainsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, olira.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti rihadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meiti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugue me lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. ni lao amu luiri afin yuruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani hafuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu hafuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias i kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gelue umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lue oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru, sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhi ya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bika dimreha. Ligia meme le wago bi hapuri chi agrigi a hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga gini a gufananda hamani burikate le. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni jusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisung hemeni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larein damele la giribu du Jesu Kristu ubogun. Kesi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilego muti. Lugundu bungiu le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu,
3: sandu kumar, lugundu awa, sandu tina.
8: Aha aguara lubungiu kesi huguchi, Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogo. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti, La fairu waha lebegi asal barunile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finye no luagu bungyu le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye rung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Mwento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendung, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liabi haweri ke lufuli rihidu. Dan le lasa lihidu abalaburi lufuli.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: Ligie lubeiti igira humei sun luweyeri buribani. Sun Iyeni, Biangwala Igibu, Gimugo, Luma Sun Luweri Maraso Lugu, Itara Kehabu Seruni, Irahinyu Figiginya, Mili Giharumati Luga Nyana Bela, Hawena Mudun, Itara Laginye Habu Serun, Aturi Hanulerenu Bungyu Buidu, Luga Nyana Bela, Ledere Bugudun, Hafinye Luago Kristu, Eni Salba Huguyame. Ahin Subudi Humale Lubei Letima Timati, Luagu buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandu tinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lida ginye Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye nikye loagu, buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya,
10: gufli hali le taniego bilerenu bungiu.
9: Duble augo me vere se hama abu nutinya, ligia le duble timati mati.
10: Aniega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
10: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha bi logo Cristo, aba raça nua da hunti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diru andu, lunga dumre ha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agura bi hun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Ua tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungiu hun. Idunhe yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano o tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu. Buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madiginti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Alehanabuni. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarigu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagaridu abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudun ha feri dihanyo. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
10: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nu luago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagri de hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya me hungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lun heresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lan kundun, lun ti luni giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lui uribani. Adiga lele buduri, alu halai terangilu, awam la falamu. Adiga gongi rumoti awa boreme, bubi hari cago bani. Agambalai hafori idundu. Anganya ha adiga bani buribati, magoda ti bubi ha.
10: Kapagi kanyana adiga buribati hun, ahang icha go hun gua luha adiga ne buiti sungada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. ini anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
10: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye anansi nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, cuento, vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile, igia hadumane habi vuriba huwagu, ahinti haguia, agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise, igia, Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagua nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hongua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin luguyerigu idebe sile heresibirivei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun erei le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, Ahang anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahang asufri raba ahida agien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahang ti asufri ramuti loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
10: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu nile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Mouseru humaka

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una bugu la buguinha luka bubungyule ka bafubi. Luka nyara la lichigunin weirigunin hun demele la chiliru dan ligia. Madihre huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu. Ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa ruba ivon. Luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanugu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
2: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
1: Au Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungyu, luma lunge sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugu ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungyu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihil bai burikate lira hida le timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyu. Afagu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai. Ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Lau susu budi humali la ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe.

0: taralia lo beti na dube nuara te lu ibini lame larige hiladina la lu suan dan la harita gun luago burikate ile arufu dani le vichi gube hun luago la giri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueni lubafu mama meha uraga ariha omuti meha lueni gulau waku ariha omuti dan le lichi gube bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun Aba larien gulumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dirui, lehisi ebeine, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha o gano ligia que se aba lampo, le durang utilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugo matolani na binafi, lutarugo ngodag dun tau hanigi. Loginha sum katei, lunti hasubu dirunin, logo ua lani aba ganharati, la dari runi lanichigo katei le buriha malibi profetego laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginha anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vayan lumagia binar uati ferudo na lania bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lania bungiu hameha bababanya abalona haniguna hawagu girigi haguya No era guñen le purchi a bain honga fico tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi a labon a salvara. Si adi lumut meha guñe u burgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon grigi a uriba tien ha lu baña hayabi harigie. Gama lumon, salva lumut meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri beli dikere luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digubei. Salba lumutien lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei ouchavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afal urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya me beresini luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu atinya hongwa. Me berese tinya launi kata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadurun. Ubafu sielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dinu walu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundantia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti haria baburi, lumawama diruhamanu. Mabucha tihawagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lido um figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua en haguia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bei laganyen usensu lula digunen le vuriba bei. Abati laden haba burigu, mariega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hiyan lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
3: Agara boha tubuir huswam prugulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bei profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bei wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bei, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungiu. Adiga nyuhumei le huara te luhofu dahanin. Lidame beyo ligia. la gini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buiduba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, logu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davala. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi heyedu nun girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi uhun. Ocha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile hun, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya kuti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tiya iseri gumadi le na buruha bain hun, ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburi ga. Ibidiyati lung halion ubo ila lugundu Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiyo uguchili. Naburu habai hun agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani ani ha bi burikate ile lichu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa gulu habihi ni kate ile harihu be. Luma panta logo irisini. Ani ubo. Agumu chena linya labu burisun luriba la yuma ha. Grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio. La bagari duba lun sunda. Nirahunyu. Chiluhali lagumu hoda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara duba itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, eredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadiwa bungi ugueto, ani lausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logo kata ile figo boi, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai. O misi habu la lun liduhe luwege Hesu Kristu mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu buimafu ya. abalafaru ni lamule kage woi ge lafare lugundu riba la mehale la digbe kai ani buiti le la digbe lamule ni duwe yunu mawari data hanigi ah ayere gu da hunlani gubo siga diwali da ge oweni lulidun ibagari ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhe yuloi ge Yesu Kristu wan le misi habuti hilanyu meme gini sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi subudi wamuti kata ila isi ya nibwe logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawago lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ita lubagia anihi ila isiani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lumuti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahun madari ilu wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu ligibuge buingi ula uvemenigi luagu. Logu lichukubai la sumle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu sungon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Ni duhe inu, insieti nganu. Mafinye ra huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigi ligi. Agamba tin luagu liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumo. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lumo. Lugundu isi yani buingiu. Arufu da lumuti buingiu visi yalun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubuingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. sunsui na guboy, lumbu ingyo. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nye diwa la aba luma bu ingyo. Ani lida nye la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagye gwana rigu ariha wama lilire bu ingyo. Arinya ga wamoy logo lula la salbaro nuwa launa hi bu ingyo bo wagun. Furume gwarigu le afinye ruboy logo lira la bu ingyo hesusu. La bagari dunya lida bu ingyo. Ani la bagari dunya ginye bu ingyo lida. Itra linya wayabu in asubu dire luma afinyera logo insinye wama alum buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari du lida isiani labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itra linya wayabu ilum insinye la buingyo won le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia ahin anufude luboy abangrigia uwa gilirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siye boye hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye boti lubuingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wamile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi yo won. La digunwa le luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira gunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingyo logo lirau. Le larinya gubibuingyo logo ruga li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, uguya le afinye boy logo lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figon lani na oveni. Malati lo lafure idun wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyo kaisi logo chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa mabu ingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ala ni gubanya ubo subuti omuti jinye logo nyimbu halila lire buingi ubo wogun ane ruhalila gufuran de won luwa subuti ru ni buingi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi kaisi lida yendi wala aba luma lire le Jesu Kristu boy le ye buingi ubo le tima tima ligi eginye ibagari boy le magumu chedit Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sunha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bwe wanigi anile lumbwe wama bwe la sunha ta. Binilo buingi uguchili lumo wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi hareini hagute me habu luma hadarangi lumo hon lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagaridu. Gwetonti nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buun ligia meme le wamabai lumage furumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagaridu segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni lumagin furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resibi humai me Afaye ruaha da yerugu bui. Furume guarugu le adire iruti ani merede ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachilu raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hinsarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu guna ni hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubu buingiyo itarala.
5: Turuwali garada Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma iye ni wawagu. Bogudin Luilira, Meresi Birun Lumutinya Waduhenu, Ha Achiluruti. Ani Mahaligia, Luheresi Biruni Yam. Aeresi Birutinya, Abalabuguni Lida again Adamurini, Le Tani Ligilis. Numada Hinsietu Nu. Mafala Raboy Hempulu Uribatile. Aduga Wamui Le Buidubui. Le Adugati Buiti, Lani Gubuingu. Ahi Le Adugati Uribati, Ibidian Gili Buingu Lu. Buiti hadumure hasungu bei logo Demetriu, ani inare ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inare ni la le warinyagu bei. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumon, lu larufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lo kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lu lasuseredun.
6: Ao Juan, na burra em Rontila na sede ligueira estoácia, bom. Recebi uma areine, luma darangue, le luma gebungue, le vinho amboi, luma ge lubarague, lagume serundá. Vinho aligue aguentó, ane, le luba iliabi, luma guie, hama ge sede zifirigo, ha ligibu ge banha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, ge fede le gunfulibe, le frumia bei assar utilida ge oweni, ane gabafu ligia hawago uruigo, ha uboa gubai. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adwa lidange wafigon laulita. Adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bai sungirigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma homege. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinia raino bungi le sungtika bafu. Le mima pe lume ge lupare ge lagume seronda. Mima higi e guento ani le nube iliabi.
6: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luago buhu le girbi patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba nere denun labugi, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
7: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
6: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya Guatemala, Afri du tulimu lugugi, Amir heti ligibu kei weyu dale lasdu lausun lere. Danari hibali, aba nabur halubadu lugudi, kama hilade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
7: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bay, au abumu honi, ani le mima bay, hilati na meha, gamalumu guenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai, le guetou bai lume le lume la suseredon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parih banyali danu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilis angheliu. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo. Baniaga mehon, itra lia naniago, aule hau bi sedu warugu malin danu obule nowene. Leginha eibu gubei labad na gua sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha de gubei. Subuti muti letera huati mariluma haguraso. Ani subuti no muti luago sinhala hafa unia hauriba mei. Subuti no muti luago hoxa gua humanha la ha aninha gumei luago apostolo gu hama. Ani mama apostolo gu hagi. Ani darihuma li luago ye hama. Gagura su hagu. Ani sufri huia sarago li na huati marinuago. Mabucha no gahuago. Lau son lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani hasakri huma. Adiga humei kati le meha adiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstri higabu. Lao son lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu harudu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le adiga bai, legia iere gu bai no.
8: Le garige irigu bai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
7: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga luanghe lile tita biligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinha gong, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bay aniviva ya, subudi numuti ha sufri no luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti no muti guinha logo adimre hama harinha guma logo curio hama uriba tihuago. Mama amo kate hagia luit gelandi do hama mafia. Manu de da huma loile lube ha sufro ni. Lada guba mafia fio hada minha furisi rugu no loucha ogon mafinha sun rugui. Ani ha sufro ruba sarago logo tisi uei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi uni ibagre magum chatiti hom. Hafai ruahame.
8: Le gariga irugu bailu lagambu. Agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
7: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburga luanghe lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinha nariago, aule gama baro efe nkeo gagi lubon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye luago lida la fulaho le nyin lube ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lao su lira, numa meme nyedun. Migu humagi leha fia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi le kefe bai buiti nuwago lida fulaho le nyi hubai. Le nyi lubai laguma diha mafie. Gama lumo, ani buri kate hadiga magunta tina lau. Lawanyani lafi yu gurigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate le meha laruta abai balaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi eigi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagre do lida ahoru hani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolai tegu huma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainte gu hama gurige hadiku balindu ni kati le, tau efein, to afru domo ni imbulu mkine.
8: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyubailu. Aba menichi gong aba dhugu naruti lun lau aba ii iseri buruwe nyo luwagu le ibidi ya timi kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburga luwanghe lile tida biligili sitoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyago au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei boronse le ii chawa uwal. Subuti numuti sun leha dhugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nubuti nye luago hadugia la kate buiti guen to loe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria gugun luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi eigi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ninaru hao, Lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri nini hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya ruhu dhani libia, machili hinyagini asubu dirile umbe haguara lilunu yage kate ilani mafi, nichu batinagi ama nunguni hawaru. Goni humele humati dari niabi, agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nugu chibumbi ubafu no, apa mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuru kita guni kes saudi rule lauti mu, ni cukup bongi warugu matolani na binafi hong.
8: Legari ke irugu bayi lula gambu, agam balai lelarinya gubai sifiri sandu tuburi legilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
7: Baburi haluang yang leliti tamen legilis to saru disipom, baniya kami hong, itralia lelarinya gu, awle hau belani bongi sedu sifiri gu hamasedu warugu. Subudin muti son leha tigu bayi. Sebut ini mesti lagi lain hanya lah langsung hari yang aku walau lagu ni bang huma. Agak kedua huma, rumah air lupa dikatile ani yang gua beli lubar ke longe. Hari kan nali lagu mu walau nali hadir gua beli lagi bukan nunggu gitu. Hari tu gua huma lubai telur itu dah beli hong. Falah huma asak rehat hubu ya men. Anu maga kedua, ni tu bahu aku keliya dia bahu beri tulipi dia orang hong. Langsung lira, ani yang fiu beri dia hagan aku ini saru disi. Amada saya huma giru hatar rebo. Hadiya, ego gua bantu matau dagu haru tu ladega dua tihong. Agani nutiya, adaga gua dagu haru tu. Ani magida ro nubai hiri tita gelibro tholani na ibagari magumu cedite. Aku daruga nubanya kaisi nani guligi buge nungu cipungi eluma hagi buge lani angheli.
8: Legari gairu gutilu lagambu, agamba lele larinya gua bai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le tita meligilis to Philadelphia bang, baniya gama hong. Itaralian naniya gua. Aule sandu bayi, lege inara ni bayi, lega ma bani ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladoru bayi. Subuh ini muti sulle hadiru bayi, roh ini apa benda darah ini gigi bunyi, le lasi aruni apa ador, datuk Allah sun lawu bala heere, datuk adun gasu lawu nugu mati, ani gumfli tu nugu, datuk balu haya bilani gu maafi haya banyak, hari gu banyak lawu guri hama, ani baba gaya dor dia, kay silani gu bunyi. Apa mena utara kau itu ni hari ibu yang luma subuh turun ni lawu bunyi lan muti ni banyak isi yang tiada. Aree itu huma le nuuma di luga gura suhuma. Iga narae itu betul lubai le litani ausha wagun le nuuma liar bi lawu subuh upau lo ausha wagun masoha upau gubai. Madi sabi ni abi agu dah huma le huma bai. Walamu ga apa itu hari di huai. Agani rutinya nisi bunyi kei wakabu ti dan luma nubungi te. Ani maafur nutigi ayam meniigi. Apa mana buru tu ni liri nubungi te hawau. Luma lini nuburu wote nubungi yote, lehi seri Jerusalem lehi nubi bai sielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei gine iseri niri hawaku.
8: Legariga irugutilu lagambu, agamba lehi lelarinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu haluanghe li letita bai ligilis to laodi seabu. Baninga gamehon, itra liya narinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti, lehi tangie bai liabi sum kati lela dugu bai bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Sebut ini mesti lagu madili huma animasi hubai. Dili hubai hadun hamuga pasu hubai hadun lah. Gamalumu ibashar hubai madili tu masu hubai ya never habadun diumlu gugiye. Aniya katun lagu risi huma lagu itu lah tanhun lagu memegi huma nikata animari hubu mesti lagu fugia bu huma udemetu marihi tu surus hubuiye. Ida nici hubai dimuri hun lo hagai hagol le afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lurgi hagai hadagu harutu numa. Lur hadore gun lau hasurusha. Lur ayan luhici guni lidon hago lur harihi. Ebe cenumuti hahisi bayano lau idere. Arbu da ahu hong. Nuti lubai ti seri huma. Asate hubie me. Anah benabu nagu ahani. Le agamu ti numa le. Aba lataro ni benanuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma. Holy dia menuma. Agani rutinya nici kubu baru hong numa gual lagu lala nanaruihan. Itragi naganyiro abananyoro luma nugu chiluagu lala.
8: Legariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Lariga sunkate ile, abananihi ababena daragu sielo. Leabi tumala lile itarabai kei tumala lifidu, lebuga adimune habai nu, abalariga gunu.
7: Waribanyahu, nanaku dali kate lebri lubi la susiratun, lari kien buri lebo.
6: Lida ora likia, aban neredenu labu gelubafu sifirisandu. Aban narihi aban lala narui hani, siyelu, anianiha somu grigi anyu luago. Itra linha kamaba dubu miriti le hasup o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nuwei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Agia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geye gulau lala narui hani. Nyenye nungadri gata ya gabagariti ya bui lau agu. Dandu hakibugi ki hanagagi. Lefrumi eti hadage itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugiri. Leheruwa itra lia ligibu kei hagibu grigi. Leha gadiru itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarina iluagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage frubi metidan. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
6: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
9: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hoburan yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
10: Kakatina boi lula daru nu libur luma lula heri tu niti seyo.
6: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula daru nu libur tugia. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutu nu.
0: Hebe ba yahu, la duga ganyi ngali linyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru nu liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
6: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi usedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo nulibru tugu ya luho burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banugu nuliburu, lu bahari duni tisayu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
6: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenya numiyo angheli gwe. Hani yaga lau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tayuru ni lumu dule hapa rube.
6: Agamba numu tiginye hani yagu ni sun kate ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ili lida bai bu.
12: Ruwa la tayuru ni inebese ni wele wene luma ubafu dule yumbo ilo ulala na wele ni luma lumu dumu usunda.
6: Aba hari yagu gadri kata ya gabagari tia hagia.
0: Itara lala.
6: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
6: Abat narihi dalel la heiri tumani mudu frumieti lidage sed seyu ligia abana gambu laniye go aban hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
13: igama
6: abana narihi aba gabayu har.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Guarinho, bem logo.

0: na nyihi lumut lidi diri watinya ani salba wahage hada ge grige ha furumi ate ideve se lu bungiu luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti luma lu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flas la riega la umala ligereti
1: inebe la bungi umu rugu kuye me weri kuni lu chinduza tanu la musra zinu utugo huma nule atiku polisia lu luma ubo barana luma lise isintuna
0: abali abi aba ya angeli larigi abali larinyegu
2: heigua heigua Babilonia to weri kubon la deda tabacharo da gudni sung necha ni Laudivele lanina, livie ligabri tosenu.
0: Abali abi aba ya haru wa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
3: Le audu raguti lu mustu, lu matun li aba. Igira ligieme lu laburi dinu wa liri mustu, lu abu luho o le reberugu. Latu bei divein le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bei lidun li kopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandibai. Lawari ruba, lugumule ni watu le hasufriru ludubalia, lu sultana. Uwabwe emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugubaya lu mostu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulania ko aba umalali nyubi tisielu geno
4: abur habile fulese watin ha owe tin lau ha finya lau ha bure me Jesus Kristi ani itarali lupai emera ubalita ge wadi mai aba meli dile ha du bai uwar ha li asifi sana
0: Abat nari hi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wurguti ligi bogu duweri ligi. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibe ligi bogu duweri. Lania galo.
5: Dabu mba luba gile, nadiga chiliga da aluwa luba hani, nadiga funali nadi.
0: Aba lasiku ragudu nule nyeibe lagu duweri laluba gile muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida geli tempulu bungi to sielu montau gine laluba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida ge latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lanie gulo.
6: Dabu mba luba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon laduga funa.
0: Aba lasikura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai toa muwar gubo. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
7: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Abanari aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi e kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
8: Weriti ani buiti sunle adika balikbe. Wakure me bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle batutubwe. Uwara uwa. Bukuye le lubuwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wakumutu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le bire di usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehau doragugu, ladiga ariwa liwamu kuitu la sunle batidugwe.
0: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabwe, tida le tempulu bungi, siyelu. Fulasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, Ha, how we said ige hagi temple rugugi tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hanigo abalia bia bahada ge kate ga bagri ti hagia abalichi go aba kop lauti golu nu kada bahada ge sed angeli go gi buini kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda Aba tabuinchu templo lau gumule lile nyubi beilida ge luweiri gobungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumuchu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
7: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
6: Heiba aturi sedu kopule lau bailanari meligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, abalatu nili kopu mbo wagu, abalasali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu, hudugu wa hagia lo, abalatu ni habia ma angeli likopu barana ho, abalasali yego barana kei hata hilanyi, abahowe gu sung kate ya haa gabagari bayalida, abalatu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, lumalise zeiduna, abalasali yego hita una, abanagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna,
1: Uwara guati bu lau bagusera gudun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumi atita ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kurabu da adibu hitu hon. Eres birunye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
9: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusera gudadi blau isuruni. Luma richagu.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masa siragu thegaburi luhigiru ni uribati le nyaha adigubay. Anaba gorug hamay bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe budu na yofretes. Aba lamabaydu lu nyayla uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya luwege obo le nyege lubay labo uchawe. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri gu uribate liyumu lugunye drago, liyumu lugunye monstru. Luma liyumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubogu kubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
4: Goni kuhumatia, ladiga sonu bay niyabi keiliabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora kong luwagu. Lumaibu kong lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara kunia uruwe igu lida flasu le giri bay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
10: Adeguruwali.
0: Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyeni ama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie labur ha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gya wagu gurige. Huru buriti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanari metu.
7: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau baya sedu kopu, aba laniye guno.
5: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manyurue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biriwa yu linya sun luwe li dimure le anapa kutubungi yu toago. Sedi yin lichigi monstru le wago bayi tanyora. Disi li gancho. Wuri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abituende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyinyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma liviye tahoruha. Biriwa yu linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
10: Babilonia
0: to Wido. How to hold Lago, Bacharo and Yola worried to get Lau Hata, Lani Gubungi Hamaha, Afar Waguba and Luigi Hadimune and Lago, Jesu Christ. Danari Balicata ele, Abatawei Dunanig. Abatilaria Guangel Ligiano.
5: Tawago Taweri Tabanigi, Nasubu de Revitali Minita Muri Tobun, Lausum Mostu Le Anugi Baru Le Sedebe Ichivi, DC Ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamanumu kwento uwali. Lausulira, lamude rubalinda ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido unlagumu hulume. Haganobo nyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tulani na gibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamanumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sede chiki ligia mini la sede wubule wagu pe nyunta uri tuguya. Sede meme chiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia kumuha li haruwega. Aba hada ge laruwime. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi pe uruwegu la usun ligia la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume sarugi nye banya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenda gubaluma mudu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guangel iligie nu.
5: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechana. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be guruvigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utido hanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
7: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
6: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapi en harumafia ni, harajo de guando de sun, abuye risifri guguripate, hadi buduni ruhiyete, ane iere habuti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ane agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya aluburu hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
2: Furika mababiloye nge hugile nanigo. Mafara hamato lida tifigo luma lida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru rachini lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu fai humu doble luileta digubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alie gata tida tanigi.
10: Nyu niye yake yaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufu liluma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Abame heredenu dice le hanuf de lui tabai chu aba meharigo
11: fugia bu babilonia uburugule wairibe babilonia uburugule gabafu bay lidar gumusora liabi babaitu
0: ayahu hategi alugur hatia buri hau bo gubanya gudeme go ligia uburugu ligia ho la diga uwa yala kabala aganye he ebegidina le hanahabe ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda color buri guchu luma funati luma ginye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma trigu baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lu halugura hon harinya kubalu buru guligia
12: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye sunirisini luma wende ile bumbu nyahapoi feri dibali lu sundan
0: hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
12: fugi abu uburu gu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadara gu to linu finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sung hana dagi meibanya banana ha aba herede rundise dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
12: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
2: fukiamu babilongi lewe weiwe disi nyaye besunha lakune bwe waporu banana laulirisi anilidara ndumusu ora kurio huwa gunda huma laule susiri duboi du babilongi buguye siyele huma hunguye apostolu ama profetebu ama sunlani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laulasie diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gilei aba laguruni barana ho aba laniego
3: Itara luba la radio de gudiniwa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowa dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia
7: Apocalipsis capítulo 19.
0: Larinya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa raha
13: Aleluya lani wa mungi ya salvaruni weri kudu na ubafu la duga abusira kudati lani wa ni luma isuruni siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mpo la utisalu kuri hagu ya kudalali hapara wagumu lani kutuagu
0: aba ya haguwa raha
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyu bai luagu lala. Aba harinyagu.
2: Itara la, aleluya!
0: Aba tilaga bu, lariyagu aba umala li yarafa luige lala bungiu.
15: Rukuma uwei guni lubungiu, Sungguh gila le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya ini beri ini.
0: Agama etina kama hamu gahmala li saragu gerigi, kama lamu li saragu duna luma wayu guru hereti aguara.
2: Aleluya, gumesel wabu eme punju le sunti pe kabafu aruai, gunta gumama
1: Wiwa malau bundani, ruwa kieme wairi guni lu, la tika chiliha lidani la marie dumu gu. Aranse uladani, tau tadagra gu lino to finu, haruma ani miritu guya, minita lino finu gu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
0: Abad lani guanghe lino?
9: Baburka, fulesi batinya ha misro ako banya, lido fedu le lani na la marie dumu mudu.
0: Abalaria gunu
9: dimuri buri inaru miti le laria gubungi ule
0: aba nahu durangu ligib gyangheli ligia abalaria gunu
9: madiga baile lubu embungi au kei buguya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lun la bungi bahu durangu uganu lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia uganu lelichi kubai sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali leguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruanyo luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu, hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Abame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribisho galome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beru ini air ille, tuagul itu lumba lagul iyad.
12: Haru aite sun uru aigo, abur eme sun abur eme aigo.
0: Aba narihi aba angheli rara lida veju. Le agora gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya cielo lariyega.
1: Higo ugu ontara kuma lum ome boladina ragdu boingi. Ho kuma muga hagul uru aigo, kuma timatinya ama budunya kanyatinya. Hagri itu gabar yang harus sungha awal yang balik. Hagri itu sungha wujud itu kiri dia. Dan tuha itu kai ha mama itu muni. Dan tu nyibri dia kai woi namu.
0: Abad nari ini mosturu, hama luru itu gubau, hau hani gu ondera guanya lu, agen dagu lomale wari belau gabar yo haruti hama lani. Aba ladang mosturu uar lomah profeta yeti lebuga. Adik gu milagru ligi bunge mostur. Lau buri milagru ligi ya, eye dalan ya meh profeta ligi ya. Ha, iki rekwa kita bayi hau walau labur itu lili monster hawag. Huduk wahagia tu liaw. Dan tu ti monster kei profeta ye ti ligia. Aba hagunu wima yulidon lagunu le lau bayi watu gemeti numa sufur. Ahi biri, aba hafar wagun tau efeng to afuri hebon liumu lugugin le warihu bayi lau gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
7: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigen duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichi gu aba sayu luagu bena, lume ye dudugie laa ya laa necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lumonsturu, ni tu liawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harun aba narihi hasa harun lidage owe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage owe ni darime lari nge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage owe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa haruni lidage owe ni mabafu tilibia maowe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri ni kubayabungi iluma Kristo. Aba meharuwe hiawara luma, luwago milu irumu. Damesu, gali milu irumu ligia, ligia meligira wakudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba, eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe bayakei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda raguhagia, lidage sungu ubo. Aba hegeya daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakosielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugubayi. Segu le buruwa yubayi tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha owe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubayi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabayi owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
7: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma gebungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
16: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi ati burikate.
0: Abati larinya gubungi yu.
2: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Arinya gatigie.
2: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ati lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinya gunu.
2: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agai lubayu uriboni, heresi lubay sune lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie maoveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongi gei, abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudum weliyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. nyinyi aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa yin lagu buri bena iruwa yin bena loige ubo ila nyinge lubai la boucha weyo iruwa loige norte iruwa loige suru luma iruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo dusu nye dubu lebu bari iru ligia lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye haba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru iru wawen gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusru be angeli ligia. La udubule hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariyeru ligia la usunlu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degua wabure mebungiu le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degua le guanarg luweni gubungiu ruti la rungonga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa ya bayiri tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagiye guba ya belu.
7: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna haruma tinu leishi guba ibagari harungo ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri nyinyi duna ligia lamida walemeri uburu guligia. Ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai dus weyasu lida hiruma. Sag hati la gindu. Le ti lubana seriwi ti lo la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyei lo labu gen la lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me haungdurogun lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyebe gie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabure mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie aba lariye kungangheli ligie nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
4: Ariha huma, anate madise. Fulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu abalariye gunu
15: madiga baile
5: No pui bungi o ke bugu ha ma bibiri gu ha profeta gu. Ha ma sun ha dugu ba nyaga su ro le bolu ni baiti da libro to. Lum la bungi ba hu durago.
0: Ani ya gatigi enu.
5: Maramu da pui nuganu te bungi le bolu ni baiti da libro to la duga ya ra fali da lum la gu friro. Igira banya ha vuriba banya lum ha sigiru adago vuriba ni. Havia banya lum ha sigiru lida havia. Ange ya te ha buitu banya. Buitu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lo bungi ungunfuli meme hama.
4: Aha, madise li niabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba se hungu ikati le la dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ati luma agumo honi. Laguma se ha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugu banya honguario ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi
4: au Jesusu ona hanali nani angeli Lula sub deregudu ni sumbri kati le hontila na buri ligilisi. Au la dugo wagu uroi Davide, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariaga tisifiri sandu, tuma adari.
13: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariaga la.
13: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri dinumutia loi kateile. Le ichugu tilamu kateile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagidaru baigie lufana lidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburuto. Le asubu diragdu baniburi kata ile aninya gati.
4: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
16: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la digwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia la gubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbara.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Tiene

0: lu unabu ha agano bai belen luma sunfu lasu geyegulo segu dale hariyagu bai chuto lagriya honu wa iraha ligia itara lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias
1: agabu aki lagura ha aba umala li rama la omebu igari umala li ligia umala li rakele do yahubu harigi iraha
0: Lari yelon e rodesi, aba liabi aba lani bungi u anhen li lu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
1: Saraba, barubari iragu le tau sun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga kilagwa ha abu serube ya meha afarmi iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruhi ha buingi.
0: Huang le, ligye le wago bai mehe labirhe profeta Isaías itere.
1: Agam uwati, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagiriga lirana wa guero. Chagagaru leigi ban yaluma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya gu hon,
3: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sera huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun abramu lida age dibule aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aho, lauduna na badi serau, arufu de logo asakri hadu la. Ahi tele lumba ilia binarigi, la badi serau badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu lia luhaburu. La ruma da gaduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me la reidu ni itirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
3: Au lu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lu nabadi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lu.
4: Itara lu baguento, la diga lu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
0: Aba labadi seiru aguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
5: Ani haliru nehisi ebo inu. Le awe ome bulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. lari je lere deru Jesus bien wen wey luma bien wen ari abu maigiga aba la lama chun aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni lari galun
6: ahen lire bu bai bondi saligo gata bai de bulle feime
0: aba lona bu Jesus
4: tarin hare lene no bongio mamaru bai tau fein habagre de grigi abagre to baginya lausun dumore le lari go bai bongio
0: Abati la nigeni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bei hon hurio, aba la wari regadoni tabulu gu tempulu, aba la rinya gulun.
6: Ahim virubu bei bungiu, chubaba yage luhunabu, la diga tarinha lereru bungiu, la rinya gu bobogi hon lani angeli gulun honi girunibu, ha nigebati gu hahaburu, lun machugera bulabu gudi luagudubu.
0: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
4: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
0: Aba la nigeni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti, aba la rufuduni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
6: Nichi go boy sun le bun, ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turokua, lun ruba guinye beservida.
0: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu eservide. Dale la gambu bei Jesusu lo aguani la huang frisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano wa Kafernaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
1: La geire sabulon luma nefetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bong chavei libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana waka mama banyak kurini. We have meha lida bi duburiga, ariha di aba ome bularubu. Uguya le meha lida bi lamunyunga, lani na oveni, arugunga lida malikau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
4: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari be haguriyeti aba larinya gu Jesusu hon
4: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me guriki anu lunani kume
0: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nuguati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma loege obole nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
4: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lun hebelurun lidon laru in habungi yusielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yukurasu hon. Polese watin hauna buku banya ani mabafu hagia. La daga heresi rubai muwa keisi alaga. Polese watin hala mabanya ani magra buhagia lo hadugni lugunda bungi. La daga leader gubanya bungi lo hadugni. Polese watin ha gudeme ha bubanya. La daga gudeme ha bubai bungi yo. Polese watin ha haruma banya anigi. La daga harihi bai bungi. Polese watin ha watik mari dubanya luago darangi lo. La daga lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Folese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugu ni lugunda bungi. La daga hebele rubali don la ruwe ha bungi yo sielo. Folese watin dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya gahagia son luweyari yeni huago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La daga heresi biruba aba ume bufaye ti sielo. Italinha mehaginha e rei barroni uma profeta goha nyubibanha rubaraginha.
0: Aba la sigru Jesus arinha.
4: Itarahinha keisalo hon lila no boule. Gamalomon ahin le feri de rasalo lubasua. Kabogia un hula. O alume hula nika un loidigia lun la grunua. Aba mehadigra goni gurigia. Itarahinha keilampo hon lila no boule. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai la nugunu wa yagata sielu lida la ruwi habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyanegu ti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi yulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa timmehe ginye luwago furume gwarga lale igiru tulumari लूटी लीच को गाड़ा दलानी ना इगरे गुनी तो आउ नरिया हरे हों लोगों फुर्मे वार गलना उगरी इगरे तो लूमरे आहे मामा लोबे लड़के तकामरे दोन लिगे बोगों अब तकानो लोमा आम उगरे अधिक द लोमो तो फुरुमी ये ते उगरे अगा बरहने लेकिन अगा मरे द तो वोरी इगरे वार गो लड़के ये गिये अगा बरहने अगाम बात नगिये लोगो हनिया वगु वल्ला में हों हगुचे गोलों हगुं फ्लेरों लाओ लेल हनिया को पै लाओ आफी यरों नी लिगे बुगें बुंगे आओ नरिया हने हों लोगो मोलु मुतिला हाफी यरों नी काओ वागो नी लोगो सियल लदग लिगे लाला न बै लरों हा बुंगे नी लोगो मुवा लदग लिगे लेबु बै लुगुद नी लोगो हेरोसलेम लदग लिगे लुबुरु त बै वरु वै त बुंगे यो ले वैरी को बै ni luago hichego ladaga siyate ni haharu dagudu ni hauri dagudu aba idiburi. Ariya garigo huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. Ladaga furunye kwarigo amu kate hariya go lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. लूं माग योगों तो हमारे उरी बने लोगों उरी बने लो बारा के लीरा आहें इस गरीब के गुफ़दे लोगों आप लोगों ही की बो रोय हमें ले आप ओ बोलूं ले आलोगों तिल लन्गन लिखी बुगियों लूरु तो तोए के हिसे मिसे इगर हमें लोग के लन्गन हबीत आहें लफ़ोसर आप गरीब के लोग हन्गन आप लन्� रोहम इल्लू मिश का होमा इगिये हन्ना का लोगों ले अफूर देहते होमा अगाम बातें कि ये लोग वरिया वगु वलामे हाँ हिंसे लाबु मा दबु लिये रेगुदा में बागने बु आओ नरिया हरे हों हिंसे होमा हागने हों बिने होमा ये में हाँ इंये रगु बालो अधिका होमा बुईती हों हाँ ये रह बुबाई हों अफूरे ते होगे में लू बुंगियो अवागो हाँ आना बगु बालो आउरी बबई औसरनो इतर लोबले रहि होमा हुगुचि बुंगियो लेसिय लोबे लेओना हबालि वेयु होम बुइतिया हम उरी बति ओना हले हुय दांदो होम मुवरतिया के होम हा उवरतिया आहे हार गुबय लोबे हिसे हबु बय होम इसे द होम कब के फाये ते हरेसि दिरो लोगु लीर अधिक हम तीन सलू फ्रीत हा गुबरा बाले लिसेंस न गुमा दी इतर आए हों गुई लुबई हम दगो हबू सरवा कपुई तो हरुफ तुबई लाउ लेर इबी ने हा इबी दी हबू बई लो बोंगे यो अधिक हम तीन ओवर गो हम लुबई ती कैसी ओवर वाला हा गुसी बोंगे यो लेसे ये लुबई
2: सान मतेओ कैपिटुलो 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
4: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gen grige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hiun. Lige dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, हदग नि लीरा लूर गु हदुमर हगुरी गिय बुई दु हवाव निनार हाव लागु लाउला हदग नि लीरा इबे हमाले हफायर वा दलहिस गु बकाते लुगु देमेते मसुब दिर ले नि बेसी बुमादा हदग होमै लाबु गे लिबि देवा अगु चि बुंग ले रे बलि ले हदग बे लाबु गे लिबि देवा लिस गु बा हफायर वा तागिन ले हफुरी दु लु बुंगियो मे तरह हमा के हा बियां को बई की बो हा ही से बई हो लो हा फुरी दों रारा ते दा हा लीग लिसे लोमा ले दा लेगे ये दों उमा लो हरे ही निया गरी गिया ने नार हाओ लागो लाओ ला हा दग ने लीरा इबी हा हमा ले हा फायर वा ताले हा फुरी दों लो बूंगियो बेलो मा हिरू मुरुगो दारो हो मई में हो बैनरे अबा में हा फुरी दों लो हा कुछ बूंगियो ले लाबु को बई हो मई ने हा कुछ में ती बूंगियो ले अरिहु बल्ली ले हदग बेली तन लिमने लिश गुबा हफा यरुवा लिदाले हफुरी दु माग यु वग द हुमा दि मुरे ले मालते के हदग हाय पीति हबु बय लु बुंगी हरित गोतिया ते लवागुल लगाम बय ला बुंगी लदग लिबे हदु मरे हा mitara huma lubai ti kai hagaya ladaga lubane ke hafuri do lubungi subuti lali kala habuse rubai itara luba lubai ti hafuri do wauchi bungi lesye lubai inebe wala biri nyubi la baruwe ha adugu wala bugunda ya ubogo ke ladugunu wasiyalu rubon wega fein to lani na sagu we yuwon ugunye ferud na bai wuri bati le adiga wa mali bai ke ferud na wa mani ya hadiga banya wuri bati won migira bawa lu wa burha li don ucha wa gunni dise gudare gu bawa loi ladiga bugu ya le aruwa bai bugu ya le sunti bai ga bafu bugu ya le wiri gu bai lu sunda itarala itaralia lu bai ti aha ya ferud na huma amo luagu wuri bati le adiga ha mali bai hon ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa bai ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigon.
0: Aba larinya gu Jesusu.
4: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaru, si bahu me higibu, aranse kwa hugia me hongo, me feha mamu kagirige lau hayunaru ya la. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fe luago hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jago buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu da diligi ya kate, legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Onda kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiya iveru wa nye. Ladaga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube ti buidu lube bago, harugu waka bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bita bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladaga linsia doba aba hada ki lun, liyere go dame le aba lun. Uwa rakwabe luma aba hada ki, lishika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbun hadarunu. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugu bu sigu tag dawgu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lau sun lira, ruti hagu chi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti mata sugu hau dunuru. Kage hida gege gayara be lishu gom bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gom luagu. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo la usun luwende gom. Mewende ti meha la dagra gom kei fuluri. Ain ti dawgu waga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiariyaga kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi ya halani gubu le luaguri nyumbri kati le haritago. Ain huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alwa hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi ku nisunle hemegi irubai hon. Madihere da hauma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
4: Mishika huma haduno amu, mishiku wa lamu kaginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiku haduno amu, itala roba ginye lishiku nwa hiduno. Le au bai hamisraha, lau baginye la misraha mbungiyo. kawago haria ko lirara i fele lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago o kawago haria ga lo hibire sagane lirara i fele bagur go be ani halwa ba durusu lida bago biang wa tigibu hugo yele sagahu me durusu le lida be hago furumi itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lirara i fele lida be lago hibire mishika humi kate sagara ti honli migro humi megi hani pero la hakibu ge buiru tugugu hanyali karaba gwanyi huago agra gome hamuria ha aba melishi gun hon halwa ha aba mehadari ron dan huma luago bena aba meladaruni huba la dega le amuria hati ibehati le alwa hati darieti le adan hati luago bena darawati luba ani funagi aba hidang ye leishi kuti aba dubulun lisani dale lamuri hafin luma o lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma ahi luboiti lau luboi son uriba huma gichi ga ditan kate buiti hon hisani go gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selo be kate buiti hon ha muri hati ye luma son ada luboiti hadugu hon amu kele habusa rube lun hadugu hon La diga ligia la niña go beliludo do Moisés y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura bai. La diga bene luma uma le anigo bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beliru tiña lida gien. Ahinti bene luma uma le anigo bai girigia lidon i bagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyariya gutenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri biti ya kwa tau ligia. Le abu na kubayi ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari me taburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Yesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati luru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
7: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
0: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
4: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
4: Maringa baitia nika un, nyuduri gubaruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe sele guagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guati gula.
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme anihin nubuni ron lau sandi le deregudu luma sarago gari ti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
4: नहीं बुगा आगारा निहा लो
0: आबा लो न बो गुमा दा
8: न भूरे में मदन नलु बेबेलु रो नूत बियो अरिया गुगबे दिमो रे अब मैं लारे दगो नु बुई नरे गुबा ले लेरा लदगा आओ लाभ गयात न गिये गुमा दी ले इन तिमाती अनि अन्य ही गिये सुधरा लाभ गिये नगुमा दिहा दाले नरिया गुलो अब हादा गलो लीदी न्यू दुती दाले नरिया गुलो अब लु लियाबी न्यू बुइत दाले नरिया गुलो नु बुई लु लदग फुरमे गो काते अदगलो मुत
0: दाले लगांबु बाले हेसुस ले लरिया गुबे गुमा दाली गिया अब तवेरी दु लनिगे aba lariya gu honha afala rubali
4: ninaru haulu wago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada no mutu ni israeli na kei wugiri le nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu luma luwege obo le nyenge lubei la luda aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu lida aruwe hanile siye lubei Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba baugudi. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
4: Baiba bubiyo, ladaguba le wagu baiba finye rabu.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susere dube sun le, lo lagun fuliru le mehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu be luago Jesusu.
1: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lao, aba lichu gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gu lu.
9: Maestro. Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
0: Aba lona bu ni Jesus, larinya galun.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin ya ginye dunuru. Ahinti ya ule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
4: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giyati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
9: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
0: Aba lona buni ya larinya gahon.
4: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinya hugu ya le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
10: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Danle la chileru bayi Jesusu logu bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
11: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ubungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gelidane sufiru ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
12: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruga.
13: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
4: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. aba hagura go buiru ho hagie hongo loige aba ubu aba habri ha dunarugu aba hanyara dagu aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru ho aba heibagu danle hachiliru udubu aba habahe dagu ni le asustare dubai hon buiru ho luma hon wugri habuga hawago baya sifiri uribati aba ti hayabi sun lila na fulaso ligie luma hesuso aba hayumra go lun lun lafuri dun hagaire gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi nu Jesus tido uguna ituguya, aba lahin rogun lo bafuru go duna, aba latilere lagairo, aba hanug aba ugri mai buguti lun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha go lu sandi ti ligia,
4: Ragu bagurasu, nirau, ferud nawati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises ariengu te hongo rugu.
14: Anabagu yengu wugiri le bungi lo dimure le lariengu bay?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
4: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, katima samene gu bay lariengu guniwa, ferud nawati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri ka rawurgu ti lun ferud na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
4: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lu bungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluon libruto, aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigribu Jesus unyengia, aba larinya gunu,
4: falabana,
0: aba nasaru, aba nafalaruni, larigia, yu liya Jesus eiga, Saragu haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinyagu hon lani Jesusu disipulugu.
15: Idalia salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinyagu hon.
4: Amagati nye banya. Memegi ruti insurusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niyabi alu hanya harrichagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadise hebe disipulugu, Aba harinya gulu Jesusu.
7: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
4: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati ginyan teserunu diwen to iseri giru li don gueru le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti gueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubay teserunu diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biyangu bay.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugyan, aba larinya gulun.
16: Sun le tonwe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishugu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, yenyen uti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fado lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinya gatungu rugu.
17: Lahurugu haguru. tagula dara gu nareida guba
0: aba lagara ragu Jesuso aba larihinu aba larinya gutun
4: raguba gurasu nira arita kwa dibula duga bafinye
0: luma ge ora ligia aba tareida gu dale la tiliri bay Jesuso lubion bugo abuti ligia dale larihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani ayaha grige ayahuaha aba larinya guhon
4: Urih mayage mowegiru irahu to tarumugu
0: aba hehera halao dale frigi de lanya sungrigia aba lebeluru aba larigi duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chogulwago le asusteru dubai lida sunfulaso ligia dan lafri dubai Jesus unyengia aba hodi biama ugurinya mari hitia larigi agura heina itara
18: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rube Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
4: Afinye ton san loagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
7: Aha, afinye toa wabureme.
12: Aha, nabureme, afinye teo.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
4: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dale afri deina hama, ligie hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe mariaga ditiligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri du hanigi grigia, aba hariangun.
10: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariaga tifariseo gulwago mafia lale habu ti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Ei buga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo, areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
4: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagme itinye lun halubaha.
2: San Mateo, Capitulo 12
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabadna guanadu. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
15: Anya hati ya bani disipulu go adiga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya go hon.
4: Mali hangidu san lagu leme haladigo bay David lagu apadan. Danle lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagreu bon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadri guruginya no lun heiginu fento guia segun liru do Moises. Ani mama ti figo le ledugo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha gedo tidan li liru do Moises ilu aguna dagi mi hama fadri gu tidan luba bungio lidan luweiru e meragu ni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiru guti, Sego tau luba bungiyo ya, kuguya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubay bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwa rugutil, lunayinya guni kabalaga yara ladugu ni walida luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihurio. Yenyei aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogo hama arufu dhatele lurudu Moises hadariro liduru Jesusu. aba harinya gulu
14: gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagle
0: aba larinya gu Jesus hon
4: kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu do lida aba fusu lida luwe emera guni lumidi ubeila asagaron maga begi ti mati aba uguri sigita aba mudun gayara ti lube ladugu bui ti lida luwe emera guni
0: aba larinya gu lugu giri ligia
4: tule bai buhab
0: Dane latule rubali, aba lareida gu keile aba, aba hafri duga fariseugo, aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubai. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halerinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do la gumfuli rulem hen larinha gubay profeta Isaías.
19: Aniha, mi buen le la nua di rubay, do la seri di dun nu, le hisien bay nu, le au bay na gunda, linya bungi, michi gubay nari siti di lua, aba me la rufu da hong necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibuli, magay inda gubay, maguwara du, Marain chubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adriga lali laruwe ha le uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni gi luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimure ha. Lowe aba sifiri wuribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri wuribat ligia li dagia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
9: Aniha funasa la diga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
20: Wugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri wuribat yen la saga hanya.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
4: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahan la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinya gotun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir guguribatin. Ahin itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga hani. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifir na saga ha sifir guguribatin. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurigi lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gotun luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guariga ginya le hariya guti furumi guariga kati uribati nuagu au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumriha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseruni, sun gurigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: aba harinya gu hada ge fariseo gu hama rufu du hetel luru du Moises lu Jesusu.
15: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dey luago luma gye la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Garige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia seini. Gama lumo michi guba yamu seini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilere deron honase urwa weyu urwa ari buloragiru gu udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garuwergoti, lida numuwa ha uruwa weyu, uruwa aryebu. Hami haga nubanyen nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni, dame la agusera guduni uguri ki halani na danle. Aba mehishi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni dame le aguseru gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu li dagi ya lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uribati li dagi aba gurike ya, aba ibu ganyan halaf li dan fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu rugu, na girbu da tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela girbu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kaisi abamuna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guguriba tinyesi gulau, abahebelu rusunha gui ya gana gualida gurigi ya ligia. Uribati maha liti, legada abalisi gulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ya uribati halani na danle.
0: Yengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
21: Anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
3: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
3: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bayi. Ligia na mule bayi, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, Kapitulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigi le nyen lubei, aba ladinu tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigi la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariyagu.
3: Nyenye aba abunagu ti ilaw, aba lafri do abunagu, idan afru hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasud nuweyo, aba lasur han keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
9: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lau hempulu?
0: Aba larinya gu hong.
3: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba launlu, darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habu yon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kama marihiti. Agamba hama ile nariyagu bay, aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu unti. Awagu lagunfuli ra le meha lariyagu bay profeta Isaiasi da le lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga dereru hanige gurigi ya ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. agam bahagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahom ai ti hugi le nani gubai ulai se watu la dagari hatu lau hago agam bahugu ya lau harige ni naru hau sarago hanya meha profeta go hama amugurige gufuli ti lumo bungio abu seruti hamuga harihi ni le harihi bai weto gama lumo marihi hamuti Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garif,

0: aba hashagaru ne hauri babaye itara luba da me lagu mushu ubo aya bi banhe ligulu ha fani ru ne ha buid banya ha da ge hauri babaye aba me ha daru ne hauri babaye lidon watu ge meti lani na mafio gati nyemba lubai ha yahu ha akuni ha me hari
1: aba ti lalu ge dunia hesusu lariya ga hon
0: guvuna da hamuti sanson kata ile
1: aba hariya go
2: aha wabure me
1: aba ti lariya ga hon
0: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese luku furanta lani luwago tir aruweha ni lelani nasielu. Itara linga ke yaba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri iluma kate ibinado.
1: Da lagumushi ubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariago.
3: Haliasa la furendere ugrile sundichu aule. Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga.
4: Diraga sarafangele. Maria lugu shugon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lumohudasi. Yagin hagana wala mule no hamalit no wagana. Haliaga tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariago Jesusu hon.
0: Gunda tinha songuru e lau ama profeta. Mama regali lingi lida gia fulasu lingi habai otila na lahaba.
1: Madugu ti sarago milagru nyei la diga mafia hamaluago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma baya.
6: Huale abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gaba fulubai lu ladagu milagro
1: lem hesusere libai deulu mutime herodes juan aba lagura guagaduni lo gringri tuege herodias tome lumari felipe le lamule ariya gali me juan lu herodes loago mun lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati herodes gasilo Gusinya ti ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagumfuliru erodes irumu. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba me lariya gutun lo fiyu lo agulichi ku baila furume guarg kate le tamure haluma tun aba ti tariya gutu shutun lo tamuri hani labu lo guwan le abadi sei habai lo lichi gutun lida aba asiyad
2: aba tamuri hani luma ita
1: aba liru dogu Herodes loige kate le gama lumo kai ariya gala le la lo fiyu agamba hama ya misra hotia aba lariya gu lo lichi guni watun Aba lariya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanuga ni lida aba asiyadu. Aba lichuguni watun irahi tuguya. Aba tichuguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanuga ni lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengia. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguagaduni ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
7: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida flasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba hariyegu lun.
8: Sengiri ginyon feyi wama ya, hama bia udiro.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
1: Aba lariya gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba lanigu nu sengi fein hama biyama udru hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulugu. aba hafarin hanu hada gridia sun hagiya haute kimule larigia aba habunche gudu du sufania tauto igregut sengia no milu uguria egitia bogudi hawe uria ama iranhanya aba launa hani Jesus lani discípulo go loba tida ogune tuguya lo hahi urogun loba furugo sun aniha la ona he gridia agoyo lasuru launa hania aba lamudeiro labu go luago ubu afure de lubungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu sun anuguru ta ogune lamida duna aba lafara halugudi barana tuago gune ladiga tubara wenye lagarabali aba liabi Jesus hawago lubala ruga eibuga ine ligibu wagoduna dan harihi bali lani discípulo eibuga ine ligibu wagoduna aba hanufu de dago aba haguara golo hanufu de
9: ufio
1: aba ladimre ha Jesus ho aba larinha go ho
10: gagura suma oi aule manute tuma oi
1: aba larinha go fedro lo
9: abureme ahim buguye lubai Ebuka ke dabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinha go Jesus lu.
10: Igabu ti.
1: Aba larai ru Pedro ti da de ogune. Aba lagume seru ebuka le nyi lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinha ga.
9: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
10: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesus, aba harinha go.
8: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba haudi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre do duni tida o sadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
10: Buido baida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi te luago ligabri da hon, ani bidye ti hon luago chuluha lila lidani asalbaroni. Gurigi uribatia, muaratia ha, amuri hatia sei ni luha fienro luago aula anugubay asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu sei ni hon luay lisei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan lehahin uragubay disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinha gu Jesus hon,
10: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama saduseo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
7: Ladete maniga umafen, larinyaga baitara.
1: Aba lasubudiruni Jesus harita go. Aba larinyaga hon.
10: Kau wago hatihere daluago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igre gotu. Ule guando funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igre gotu. Idelinyaga mefen huboy luago mama la tuago feina dumreha. Dalene aninya guboy hon. Luma unigro gom hongo loi halebi ni fariseo go hamasadu seogo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
10: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gun.
8: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
10: Ati huguya, Katana ti lida harita go.
1: Aba larinya go Simon Pedro lo.
9: Kristu le lira buyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya go Jesus lo.
10: Fulesi wati bu Simon, lira Jonas. La diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dunu go chibungi le sielo bai bu. Narinya hare bu luago Pedro la buguya. Lago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuavu. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un doago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem, luago ginye, Asufurira gudubu ila wugurinye wairi gutia lida hafinye hurio. Ama habutigo hafadiru niigu hurio. Ama rufudu hatele lurudu Moises. Arinya gatigin hon luwago lafa ruba lahi lagubay. Gama lumon lasa ruba lan luwago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gulun tosun lanigi.
9: Mambusera lei bungi ulira. Labureme, siyati la susera dukate lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
10: Dise ba noi mafia, babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bu kei bungi, basami narun kei wugur.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la, awanda le sun lu uyer ya sufriru ni le lumbi liabi lu nuweginye, kei si lanugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Ladega le abu sen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le anha bai le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayaran la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigoti.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
11: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulugu, Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariyangu hon.
10: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyangu Jesusu hon.
10: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu halila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusyan ubelau, itara luba gine hasufri raguduni na aule wuguri garo waruguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la lemhe abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larie gulu.
12: Mbureme, gudeme la nisadibu, gome dihati, uiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, senha muterei da guaguda.
1: Aba launabu Jesusu larinaga.
10: Grigia mafinyati, grigia uribatinha. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuago. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harienga lun.
7: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia saga na?
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
10: Ladigali logu hafinye. Ni naruhau luwaku ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyurara ula kei aba tagu mausutasa. Haniyagu balu wubu le. Gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidara wubu ligi. Uwabai ni kata hasienu ahi ibiha hubai hafinye ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha. Laurigu nyen afuri eduni luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga runiwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu Galilea, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma ulasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, ama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Danti lebeluru Fedro munado. Aba laligu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimre ha. Larinya galun.
10: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba lariyagu Fedro lun.
7: Haterencha.
1: Aba lariyagu Jesusu lun.
10: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibun. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harienga lu.
8: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
10: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelba don lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia uiriti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefugu gudute aba hadage hai serige nyabanya lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigia soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humania bahate ke hauna bugutinya hakai nikata. Nariya ne hon luago hariya gunyilla hani angelu guligi bunnu kuchile sielo we somada. Ladega salbari le feri di halibe niabi aule uguri garo urguti. Idaliya hari hilu. Ayanya hilu bay samudu luma ba uguri te feri deraba hadagi. Maligru banya hibri luago wubu. Aba meli di alwa hon to ayuru de gubon. Ahunti la darira. Choru ti luagu gunda wila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri deru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hau unlu sun lalariya waguti, Anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, abame bariengu ni lunha damuri ya finyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, abame badungu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, luagu laela hagura gun ya ubowagu, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun ya ubowagu, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
9: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
10: Manya gu tina bun dari la sedu weya su lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weya su sedu. Ligia itara linya lubaya ruwi hanile sielu bay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugay, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubaya itun lafaye ha. Aba larinya guru we lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau sun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinya gina.
10: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubo la bau che weyu libiti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinya galun.
13: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
10: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bay lubay wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron kay aba rigu grigia. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay la fani ragu ni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
1: Aba ti hali gaduni, harinya galun.
13: kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
10: La diga ti dere ha nigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama li yame ha furumia. Narinya hari hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari du ligi buo gon. La diga ya agabarahani. Legi ya gamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
14: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenderi giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warigiti hon. Hibri Ready tiang magamani duga lo he deregere gong hong kwa sun suino gu bai lo he servi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichigu ni lo hobu hawago. Lo ma lo la furi ya idu lo bungi hawago. Aba hagumese ro disipulu gwa tenhen hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
10: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
15: Maestro buit, kasa kata ibiti lubwe na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyango nibure igili ligye lun.
15: Kata iburi.
1: Aba lariyango Jesusu lun.
10: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsiye gubongo.
1: Aba lariyango nibure igili ligye lun.
15: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
1: Aba lariyango Jesusu lun.
10: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni siyelu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligye katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hanile sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhuyo aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi ti lidon arui hanile sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
10: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyagu Pedro lun.
14: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
10: Ninarin hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia lea fala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa nuaigia eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
10: Italinya arui hani le lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladiga daradu hama na dagi mitinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya na dagi milicharu rugu. Lari ginye, aba ya lafredo keiburi la danru nef binafi aba ya dariru amo wuguri ma fiste tinya magi durugo aba la niego hon he bagien na dagmi ni sharirugo aba me na fairu ni le begi huadi mari hon aba hodi aba ya lafredo amidirugo furi lige la danru uru wa rabon veyo lige meme la dega keiburi la danru seng rabon veyo aba ya lini parkirugo aba ya dariru wuguri ma fisio tetinya nyen aba la niego hon Kasa wagu yahubi sunwei mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwa gilini aba alugu tiwa. Aba laniya gulon, heiba gina dagmi ni chariruko, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbe, aba laniya gulabule me charirulon habuti na dagmi tinya. Waba hona dagmi tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatirubanyagumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanyafurumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dagmi keiburi la danru sengu rabon weyo, abahibihi ni faye ti luago aba weyo. Larigien, dalila chirirubai hadani ha atatirubanya furumie, abaharita gon luago gibeti mabi ilan hibihi, abagien hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniya gon, hanyumbi banyagumu honi, abarigin yaura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gie luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadigu ni le nabusenro bilauni senso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
10: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Le nyembe lubai na derege ruwa. Au le uguri garuwa riguti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba mehe derege runina. Hon ha mama banya huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina. Luagu guruwa. Gama lumu nasa rubalidange oweni. Luagu luru aweyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
10: Kaba buserun bai.
1: Aba tarinya gulun.
4: Rinya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lube ina wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
10: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi do hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
10: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warga hidagi lea busen ruti lun ligia bala furumi yati lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowar guti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: aba hadeng ha grige hon lu hamani sho ligeti ma hagure go
16: wabure me la dinga wagu davidi kudeme wa mabu
1: aba leredere go jesuso aba laguru hon aba larin go hon
10: kahabu sen robe na dugo hon
1: aba harin go lu
12: wabure me seti wa warihi
3: aha wabure me flese bawa
1: aba hagude me dagulu jesuso aba laguru luagu hago Lumage ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachilre ligibuge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bien hada gelani disipulugo.
10: Heba lina lirere fulasu le wagibuge bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado niya, aba mehanugu niya no. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
17: Ariyaga kuma lu uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo luagu aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hachwa hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
4: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bugi.
4: Uweri guni.
18: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harianga sarago.
12: Kati sa grigi le.
1: Aba hariyangu grigia.
12: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun aluguru hatinya hama agayin hatinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba lariyangu hon.
10: Larinha hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga duni. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempul rugo.
19: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganye do. Aba harinya gulu Jesusu.
14: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larihi, aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
10: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba haringu lu Jesusu.
14: Ida liansa taça ribe tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
10: Ninaran hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Da aniha lubei arufu da hanyei, aba hayabi habuti go fadir go hama wogurinya abuti go lida hafinya hurio, aba harinya go lun.
10: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba daga ni kata ile. Ka ichi go bali ubafu le bon.
1: Aba larinya go hesusu hon.
10: Nal gadan daga aba kate, ahin houna ba aba menarinya go hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Ka una aba lin huang abati se, bungiyo o di wogurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
6: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya go won kala wog mafinya bay lun. Lagu hona hala wagirinya, pausar gubadi wagirinya wulibala daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu hesusu.
6: Ibidi yeti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
10: Marinya gu nubay ginyati hon kala au bafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
10: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyami yanulisane gu. Abalarinya go lo aba hata gen nirao bai bana dag mi ugunya lidan talu ba hon nindadur bai bai abalarinya go lisani lo mabusen roti na nidi lari gen abala science regularita go abali di na dag mi lari gen abali di uchi lari hile aba arinya ga ina le le meme larinya go bai buga lo le forum yati lo abalona bun le larinya ga aha nidi ba kamalumu miditi arinya go humaiti no Kagi hata gye biyangu ba yadugu balile la busen robe ugichile.
1: Aba harinya gu.
2: Le furumiet.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
10: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang le abati se hebae ya rufuta hon idalubala ligabri habagarito. Mafinya nuntunlo, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rolon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo re dan lun waluba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag meitinya. Aba riga, harigudu niya natag meitinya musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timatinya sigu hao ha luna ha banya furumiye, ligia meme hadiga natag meitinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, aba larinya gulun warugu, Inebe benira hon, dale harinya bali na dagi mitinya lira, aba harinya go hama gua. Ani ha bali eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha hesusu larinya ga?
10: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya go lun,
7: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu hesusu hon.
10: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me bere sen hama abu na gutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubai hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, Kapitulo 22.
1: Aba ya lagumesaru hesusu adimreha honlo hempulu. Aba larinya gu hon.
10: ani haya aba hemplu luago ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matin ya lo hamisra houniwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabu incho muna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra houti ya, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
20: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
10: Gibetinya agu aruti ya lunhe beluru lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha ga lu Jesusu.
21: Maestro, subudi wamuti luago inaru ni la bariengo be, luago gina rufu dabani lemeri bungi luago inaru ni, manufu deuga ni kawai, ladiga ni kata la luerigo grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
10: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
10: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
21: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
10: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay ta ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumo hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Bule iguatan. Ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sale larinya gubi bungyu wanaru guhon, larinya hare, au lubungyu te bai Abramo, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungyu luago habungyu te la. La duga mama habungyo te hilagwa nyabungyo, habungyo te miwa ginyo.
1: da hagambu bali grigia kate le, aba taweri du hanigi low le larufu da habay. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyengnyeng aba hadagi le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabe, urumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani le libia ma lida wiri guni le negele, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungo. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
10: Kasa harita gu beli bubiri Kristo le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
21: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
10: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagu la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwatini aba, Luna buni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
10: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu benhon, gama lumon mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinya gatinya aba katay hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya kaysa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tiyani kata lun hitera gu niya gurigi ya, luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bay hawago. Hadiga nisun katay lun harihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi herebero gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawa to dururutu. Usenti harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusra gun gurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu warunu wa hon maisturu gu. Ayin hugu ya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun hugu ya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu yani le sielu bay, loi hebeluron amu. Mebelu hugu yati, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, abahadangu furiye yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alwa hagurigi ya lun hanigume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, abahadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunta ya tinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afiro lagu tigolo na templo, ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Gamalumu ahin la afiro lagu kate le adagara guduo bai luagu lataru, ana la lira luti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri gutimabai, kate lei luagu bilataru o dilataru la dugu bilin kate ligia lun sagrau bilan. Le afinro be luagu latare, mama regenye luagu latare lafinro, lafinro yaginye luagu son le ligibogu be latare. Le genye afinro be toagu templo, mama regenye genye toagu templo lafinro. Lafinro yaginye luagu bungyo le agano be teda. Le genye afinro be luagu cielo, lafinro yaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halo ligia. Pugia bugu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Luma comini, lungi.

0: abalini, abalashigin aba huyu, abalaramu dini lesensu li yubudiri nyen. Saragudan lari yen, abalagiri budun iyubudiri, abalagumesero aranse ahama lwagu sensu. Furumie, abaliabin le resibiribay sengu milu fiyadiru, abaledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadiru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Abalarinya gun, iyubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwaragwati buguye, kei uwaragwa buboy lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Larigin, abalian bile resi birubay biyan milu fiyadiru. Abalarinya gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiyadiru bichu gunu, ani ha biyan milu naganyi ru ligi buwagun. Abalarinya gun, li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli buboy lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti labuguye bariya ha. Kei mongunda ba uwaranoma. Ligalian bile resi birubay milu fiyadiru. Abalarinya gulun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananufu tadumbay, aban nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali lagu aluba ha na lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga ha na nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mauniti le, fui huma ilidun luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri gara uwargati ubo wagun. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me honha luwege banya nowene. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama shubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuganya ha nubai keichi luduguti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludiguti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginyen hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sundan. Heiba lidon watuga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na, dawa au miditon arihana. Aba me harinya go uribatin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisirugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi warigilna kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sundan. Hameti rishagwa banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dubay,
1: Aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba lariye gu hon.
2: Afigo hadini. Lau medere gu aba ugri madunu tilu nowe.
1: Aba hariye gu lon.
3: Kami agele wama. Bugye lubari hi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinha gu.
3: Fianti vichu gu ni sensu le ti don grafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trencha nyen. Ligia lu fula so hita lube liri fulaso ligia, chile lu modan le. Itere lia lagunfu liru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
4: Baruga ko ti darandi musu fulata ligia, ebegi le hichi po Israeli na lau bugiri ligia, aba hagai na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, larinya gahon,
5: bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinya go Jesusu lon,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
5: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te tawairi du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
5: Kahabu serube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
6: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiri gu hama ugri ya wairi gutia hadon grigi ya lu hamuri ya halu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
5: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira gudun hon.
1: Aba harinya gu.
7: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
5: Kabati na duga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristo.
1: Aba hon na busungu be, aba harinya gu. Aba larinya gu Pilato hon.
5: Kati uribati na digi bai.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga. Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gena
5: mama ulu be nari hilau lawe ugir maduro tle hubu ye lu hari hilau
1: aba hariya gu su gridia
8: wagi hama warahi wanego bo frumi rugwar guduru wa wo gu lagu lonwe
1: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gye Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. numa aba maburu luha burugu le lowere aba ti hahu drogu ligi buge aba hehera halau aba haria golu
2: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia kicha goi laburu lari gie hehera halau itara aba haraga chunu degu funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanugani lu ladara waguni wa luagu gurua dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa hesuso itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwein migi sinyo lo kate gifiti lu hesusu lulato Ocho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesus luago gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale hanu la deira guhadago. Itara linha lagunfli ruleme laburi habai profeta.
9: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, eredera tau na deira.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere lia aburi honi ligia.
2: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aria gina.
2: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu aba e barara magdulu li da uru weyu salba go babungua ahen li re bu bai bungi la ri baloi ge guru
1: itere li ge hehere ha habuti go fadir go hama rufu de tele luru do moises fariseo go hama wo guri e weiri go telao aba ha hari go hama go
10: salba ti am ahen lungua siati la salba ragu ahen li gie lu bai haru e tebe israelina Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira ula bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
11: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariago.
8: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, Tau diwen garihito, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
12: Ingira bai, wariha le ahinyumbi elia sisalbari.
13: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagun.
11: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyanu sarago uriya ariya guwa dise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idara guwa hamay. Yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle aguyen deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma, aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lida ulumuha iseri leye belachiga gudubai lubari waluago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyong te Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
5: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le lwagu bay umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
13: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladorua, aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
9: Manufude da bumana, subuse titum lau ala yenu kesusulegi, aga lau gubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali te lariyaguni. Igo o marido inflaço negrini, no peirite do. Aba me rite em força. Aba me maria do rolando de si fogo. Logo estará lá. Logo anigra lá no barco a Galileu. Nhei o atarife. Aninhavo do gado na lupa e mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofo da goina. Lau anufo de luma sarago ugundani. Aba rode eipa goina arinha ganhei rode discípulo. Sunti anyahala luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinyagu hon.
14: Harinyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya, logwa tihafinya luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula alinsun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai tihabuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri ha bui maru kosuluagu Hesusu. Kapitulu Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
9: Nona hanya nona gelebu baragi lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba ababureme. Daraku uma uma suruti luba.
5: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hain labadi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
15: Anite bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahin legia la badisaribadu lau sefrisandu.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fulasu le lidan bilimuha Galilea. Aba la badi seruni wan lida duna le giri boy hordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba lari hi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunwa lari gun aba umala le cielo gi.
9: Uge niro le gisi bini le aube ome bulan ugunda.
5: Lari gie Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii ve yunyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la darunu wa huwa aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larua iha bungiyo. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaru ni.
5: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
0: Igogo, falahumana, aba menadugun lun hadia ha gurigia no.
5: Aba higirunu haseni furese furese aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
16: Kame sabe mehtera wamo? Jesusu Nazaret biya biya san lu bagiri shugu niwa. Subudi numuti katabula luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
5: Aba la denga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
5: Aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
10: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anyagamba hamuti.
5: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amunye guenarigu luo yari sandi. Sagaligi ya sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
17: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
5: Aba larinya gun hong.
0: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagin yenye. Ladega lun lira niyabi ubowo gun.
5: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
5: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
5: Kain larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwabaiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arida guwati bulan.
5: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
13: San Marcos, capítulo 2.
5: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondara gu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
5: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya lilirudu Moisesi, ha nyun banya nyin. Aba hasami naru.
18: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
5: subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhong.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferud na nafigo.
5: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
5: Aba lasaru sanditi, lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
2: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
5: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulung
0: falabana.
5: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufuda hatinya lilurudu moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulugu.
10: Idalinya sa legu imbay kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
5: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
5: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
18: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
5: Aba launa bunia Jesusu.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri giri ubon tahiri da ubon to binadu haru ubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
5: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
14: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwayu remera guni
5: aba larinya gu hon
0: malei hagidu luwagu leme la dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari lan fadiru ele inyu timabay. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha wabon reigin no amu gurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
5: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luweyuri emera guni.
13: San Marcos capítulo 3.
5: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia
19: ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lida lue yuri emera guni lun hadari run lidurun abalariengu Jesus lun le hilali bai uhab
0: saraba rara mabaya hagibu gien sungu bai
19: aba laligduninya ahibiri lariyaga on
0: kalumbe la dugun olina lui emera guni buiti odi uribati le sefruno i bagari odi lagidaro
19: sun hagia aba hamanichu abati lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
0: tulebe ibuhabu
19: aba latuleruni aba lariidagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigia Galileen dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigia Hudegien Jerusalem gien, idu me gien, lobo afurugu gien duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariengu boi Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongwa luagun, Lurungu haguruni lun laraida guagutuni. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu gine aba haguaragun sifiri guhada gine harian.
16: Lira upungi upuguya.
19: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari gine Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun hareida guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati Aniha hiri duusu wugiri ya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huwa le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, mini lan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wugiri le afagwati lun hawanse rukuriyo. Luma hudasi iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
18: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
19: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuhi hanile afani raguti lun, Agenda guhamagua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe iladurano, lagumu chaguagu le regube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanuguni lilagu, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilagu. Ninaru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
19: Larinha go bali Jesus lira, la diga harinha go logo lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachili runlugu chu Jesusu, haula mule nule nye luboi Jesus, aba herede runbogudi. Aba hona gudin luagu, hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinha go lun.
10: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
19: Aba larinha gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
19: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
13: San Marcos capítulo 4.
19: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun sarago grige lenye luboi. Ke gibe nye luboi grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labrha lida age luago uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agen, abur hati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
19: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
19: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya wagua kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
19: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nubu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia agurigia, itra hanya keili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, keili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osan.
19: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
19: Aninya getiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagi hamisra hoa. ruwara yaligia me muruso lawo. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku ba lawo lo, ahiti le mamati, ibini muruso le lumabai lagida ruba loi.
19: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya lawo habungiyo, ke le susar dube lo aba wugure le abu nubai lila naduli damu. Ligia me me lo aruma gunyo la, o agago duanyo la, ariya bulaye be, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi yeti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ila welao ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
19: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bila ruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
19: Itra linya ha, Larufu dhaha Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura guagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
19: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha duna tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani, aba harinya gulu.
2: Maestro! Me perece gutu pusala o ti preguala.
19: Aba Lazaru Jesusu, aba la denha lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
19: Aba la galu madun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disciple.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
19: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba Halugi dagun hamagu.
16: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai?
13: San Marcos capítulo 5.
19: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gien. Aba leiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gien. Aba laguwa ragun lung.
16: Kasta wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
19: Ayumra guwati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
19: Aba laligu duni Jesus.
0: Kabiri.
19: Aba lona bun larinya ga.
16: Lehio ninya, diga kibetio.
19: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nye inyenu lubai saragu buiruhu, eiga nye ilogu wibu. Aba hayumura gun sifri uribat nye hagia lun harinya ga lun.
16: Una bawado buiru hara. Rubu mawu lube beliru hado.
19: Abati litu Jesusu umahon. aba hafuri dun loy gri geligia aba hebeloron adon buiru yeye nu hawara bien milu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloy gen wibu aba haburu ha barana ho aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali yan buiru hagi aba haiba gun aba dagu le asusere dagu uburu gu luma ara aba hayabu ingwa gri ge ari he kala asusere dagu dan le hachilirun boy le nyi lu boy jesus aba harihi ni gri ge le me hagawa gu boy sifiri uri batia nyu lin tau nyi gi nyela tahira gu ari dagu al aba hanufu de dagu hati ari hu bali aba habagu dagu ni le asusere dagu boy lu gri ge le bu gagawa gu boy sifiri uri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gu lu jesus lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tito uguni aba la yumura nguguri lebuga kawagu boy sifiri uribatia lu lidin lu mahati Jesus arinya garaguti lu
0: be babu bi hamu biduhi aba me baba huta guni sun le ladugu boy babure me bumbi ubwagu la ulugu de me habu bon
19: aba lidi aba lagume serun aba huta guni sun le ladugu boy Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu ba Jesus tida uguni lo ba furugu gine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gine tabuti haligi lisi huriyo giri ti hail dan le larihi bali ugiri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
15: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
19: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tao lao lesi hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiego ani vesitali sunle tumat marei dagun gaun ngwenere guligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tia bwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dere la dega tarinya gutun gwarugo
6: la urugu mehna guru nu la dere gu narei dagu ba
19: lida ora ligia aba lere derun lesen ahito tuei aba tasandira gutungwa logo araido gwa ulan aba ti la sandiru Jesus logo araido gwa gudali lan grige la ulubaf aba lagara ragun hawagu grige ha la naga gien banya aba lali gda ha darinya
0: kaguru bi tawu na dora gon
19: aba arinya gu lani disiplu gnu
17: ariya gu pinte lu hibe grige ya alba gu muru hanya la algu da hagi di kala aguru bwa
19: aba lariya gu Jesus ke ye gu lao alu akala aguru bwa lo aba ye bi uri tuguya adada garena lao anufu subudi un te ile asu sere du baitu aba ta hu dro gun ligi bugi aba tariya gu ni su inaru ni lu aba lariya gu Jesus tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lao darangilo arida gu nyulida ge bisandi
19: Nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubie ge wugri le buga nyumbui boy ogai logo tisandi lero aba haria gulu tuguchi irahu tuguya
20: hilate bira igere gubebe maestro lungu aguento
19: agamba lumuti Jesus le haria gubai aba laria gulu wugri ligi
0: manufu de daba afinya ruguba
19: mahati haudi amuluma luidigia fedru Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon uguri ligia. Aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebelurun aba lariyangu on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
19: Aba hehere han lao. Aba tilafu itagudu niya Jesus sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariyangun tun.
0: Talita kumi.
19: Mini la lira, buna rinaga, saraba. Leda ora ligia, abataza rira tuguya, abatebu, weiri uhuru, du zirumutau. Aba tawiri du, anigi grigi hanyimbi. Aba lichu jesus di mu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Amani Mika.

0: aba liki sudara liki afurisu lugu aba lagiru ni lichugu huwa aba lanugu ni lida aba asie aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugucho dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itara linya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu uwe mera wali dama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba laguna serun arufu ta saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
2: Pari halitia, eni uo tiya agana uti elida flasule. O una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
3: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebeu tinha sabe e o adagi mano, luta ganha um feio sujo.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
4: Sendo feio hama bia udro.
0: Aba lanyura do dine grigi é sagadio. Aba hanyuru sa sa luma de mim sa. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohunu, lu lichugunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hada grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidi logu wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la honlun, ehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu giraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
5: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lao. Ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baitau fein, logo gabafula lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, ugururu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umati. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lungu aguru nu santiti agia luago taru la dairagu sunti ha aguru banya luago arai daguati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubi banya Jerusalén agi luago Jesus. Aba harihi luago anyen ila hada agi disipulu gu magufu liruti en lao etu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi outi ya machibu gu hama i hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lao nubiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
1: Linari un profeta Isaías y talen larin gubay huago lagu biango ala higibu larin hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebese ino ahu tu haniki tise to noi mala ti hau duragun no la duga lenu gunye hakuma di wuguri ya harufu daha
7: aba larin ya gun Jesus
1: igre humale luguma di bungiyo lu hafalaru ni binadu hakabari binadu grigi la sibunu wa saudiyaro Wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin abuiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubon. Le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nipo. Latiga sonle numa bay. Arinya gadina lagu lula nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara. Mama le la lunti lidera gu niya laguburi gu. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lula wia da gu duni ligibu gu bungi yo. Le afri du bai titange la niga grigi ya, ligi awia da gu dubali ligibu gu bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
1: Uwa ti san kufuna da huma, Uwa ti san kufuna da humani, luago son la le ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengien aba ya lafridon lidangien.
0: Lau lira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye,
1: anati le afridu be lidaga grigia, via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida agi agurigi ya otida agi hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguo, libidyo niga au, sumburi kate uribati le, tida agi hanigi agurigi liabi, ligiate ya vieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesusu tun.
1: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
8: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isa niko.
0: abatilarinha com Jesus o tom.
1: Adimo rehadi gubuido, kayara halibidi, furiha sifiri uriba titi da guinha birago.
0: Tan letachini rumbai muna da, abataldari runu irahu gabanaru, furiha li sifiri uriba titi da guinha. Abalafri do Jesus o lobo guinha tiro, abalasgrun sidon guinha, luma lidange buri fulasu lanina Decapolis. Abalachidu nu luagu lagunu Galilea. Ni hanuga aban wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyengien lau hawai trigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
1: Efata
0: mini la lira daraba aba la dararun la rigari gumagamba di kiligia aba tangi chulienye nu la dinu rehabuidu aba la rinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun tatuma la rinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu
9: adlita lumuti sungkati buidu garilu la gamba di dinia magamba di tinya Adimure gita lanya, Maria gaditinya.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Abalagoron Jesus hon lani disciplu gu, abalarinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lun aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, La dagaru bafalalo hawago umada. La diga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
4: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulu.
2: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu feintuguye luhaburugu. Aba lichugu ete ingiru ni lugu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu ete ingiru ni hawagu. Aba lafari ngragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba hodi uburugu, dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru, ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Buli hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
3: Ladete manugu oma feng larinya gubayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galu agu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige irugu. Marita gu hama lisa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
4: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atri yengi a faninha buin rabudu.
0: Aba harinhagu.
4: Sed.
0: Aba larinhagu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye, aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarago luun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha no mucha ugari, gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona hani Jesusu aguyu, ariha ngayi na lumo.
1: Ebelu rabati uburu mo, maria gumpei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbuyu, Nero infla su lege yegu bei lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lalugu de niña lani disipulugu, larinye gahom.
1: Katana san harinye gugurige.
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
4: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gin harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gunhom.
1: Anti huguye. Katana ti lida harita gon.
0: Aba larinha gon fedro lum.
2: Buguia Cristo vai.
0: Aba te larinha gon Jesus um pão. Lumarinha gon hamani ni kaun. Aba lagume ser um Jesus o arufo da hajão. Larinha.
1: Lonte na sofrer no sarago. Aule o guguri garo o arugutin. Oeri bei hichi gon guguri. Oeri gutin lida hafinha hurio me berese ni nao. Itera lubaguinha. Houseru nina habuti go fadri go hama arufo da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumon, na saru balida gen owe ni lago lurun aweyo.
0: Furangu ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gunlun.
1: Disse ba noi mafia, buguya, masami naruti bukela sami narubungio, basami narun kei wugurinha.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon.
1: Lebu senti la fala runina bulia ilai kate nye la barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen rute le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di rute li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salba runie la salba rubai. Kagi e hula lun grigia la ganyi runi sun ubao le verdirão meluane, o teni catalani no boule, le gaiara ti lixigo nigurigia luago tesefron luane, le anego ti busiga no nuago luma luago nereron, hagibu gengurigia muara tinha aniga figo tinha, na nego baguinha busiga no lao aule uguriga roergete, dame le niabi cielo gen lao lueirigo nuguchi, hao angeligo ha sandu banhe.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Arinha gatiginye Jesus su hon.
1: Ninaran hao. La guanyahin la hata ge haya banya guen to. Mauwin banya dari harihni la chilurun la ruwen habungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesus su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyut. Aba lamu yedago larihinye agibuki. Aba tamiridun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
2: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama urwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu Fedro kala larinha gu. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambu nua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
10: Alihani lule hisi ye koine, aduga humuine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe idige Jesus. Da le araire ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
4: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lago lunti laliabi Eliasi furumie. Lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Eliasi balan nyubi furume anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungyo nuagu awle uguri garo warguti. aninha ga tulago na sufri ruba lá sarago anima bahu dum abadina lá. Narinha hane hon, luago nyubi halila eliase, aba hadugu nigri ge sonle habusen ruba ilau, kei tarinha go nilereru bungi luago itara luba lá la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu, aba harihi sarago gri ge ge yegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gidu ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bun, aba hada agen hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia reditin. Atri baisa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru humi irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rukungu. Aba lakara baha. Aba lafri ha hakuto libimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubei ti, anihe lubei ti gayara lubei batugi somu kate. Kuteme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagongu du nafinye.
0: Dale larinya be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragu hanya aria gutia logu hilala, aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelu rung Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
7: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
7: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai lan hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure heni na hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
1: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
4: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro li dan niri lula timbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, wamagi nyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri le diga lani go huma Cristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guti aba hada gen ha iseri ginyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu la figo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi insie lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafi ugati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo guta bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. La nye lubi mowe hama hevero, menye gucha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la duga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, la nye lubi mowe hama hevero, menye gucha diligi ya watu. La duga, Hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangi lo humagu.
6: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenye lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu logun Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai la fari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hanaa hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, haa anaa habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lun hayabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroa inha bungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
11: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
11: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
1: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligia kati le, aba liru dagu. Aba lidi lau iruni, laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya guni Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
1: Niran, lere go sale belo runo lido la ruin habungi. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu laule belo aba risiti lido la ruin habungi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, larinya gahon.
1: Sinyati ya salbaru gurigi hongo. Ahi bungiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyo bungiyo.
0: Aba ti larinya gun feduru.
2: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san weyasu, sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi, aba lagume serun ariye gile lumbe la susere dulu, aba lariye gun hon.
1: Kelau be hari hei, wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubei ne dere geruwa au le ugur geruwa rugti, hon habute gu hafadi run, kuri yo luma hon aru datinya le lurdu Moisese, halu bany hasia doruni na lon nove, aba mehe dere geruni na hon ha mama bany kuri yo lon hehera han nau, habai chubadina, aswera gubadina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
4: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habusen ro beluna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
4: lun dame la barueha lausun bueirigun Lung banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
0: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabay.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lung ti hatu ni unien gifitere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare ibongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Kehasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nye aba marihi tigiriti bari timeo lire timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariak
12: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
12: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun liyabi ino.
0: aba haguaru lu marihi tiligia aba harinya gulu
3: rage baguras saraba lagua haya bu
0: aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fatun lu jesus aba la lu dini jesus la riña galu
1: ka ba bu saruba ina dugo bu
0: aba lo no bu marihi tiligia la riña
12: moisturu agu yo guagu de boina rihi nu
0: aba la riña gun jesus lu
1: Kayara tibidi, arita guadibu, la duga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibu ge flasubure le peti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilu ron nye, adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi, Burigu ligia granyu lubadu aba mbena Baugudi luwe umu Aba hafara gaduni Aba harinyagu Hadage hanyibanya umadarugu hon
12: Ka hadigu boy Ka me hafara gadai burigu le
0: Aba haunabunia Kailarinyagu Jesusu hon Aba higiru niya lu haudin lao Aba hanugu ni burigu lu Jesusu Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi Aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma derugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesusu ligibogu gi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
12: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
0: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templurugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion au du su discipulugo ladga tarhalila Laruga dale hafri dumboy Betaniegin aba lalama chun Jesus Disegin aba harihin aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gintube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun, titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu miha, lugu habanya, hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lun hasigiru hungrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu dha hong
1: Larinya hare bungi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama Arufu dha tiyan liluru du moisesi Logu le larinya gu bai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafi, aba lasuru dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagie tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
2: Maestro, ariha bantu tidibu igo to miena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bungi, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gidaba yagin, dabuba barana hon. Ahin uwa lubei li logo anfinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bay hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya go bay luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahinya nihin lubay ladiga abba grigi hon le misyati hon, ferud na huma ilungi en ferud na lanu hugu chibungi ule sielu bai. Ahen uwa ferud na huma, uwe baigin en ferud na lanu hugu chibungi ule sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale aibuga ina luboe, Jesus tenku lurugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu, arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguni ha wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliku duni harinye galu.
2: Ka ubafu badagu isunle, okaichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, harinye gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nenego behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
2: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lu Jesus.
2: Ibidi eti won.
0: Aba tigi en lani ego Jesusu hon.
1: Mani ego nubegi en hon kala augu bafu na duge kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba lani ego hon.
1: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lu onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiyan na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habula seruni aba hauna hani larigon michu tinya ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu luago inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi me itinya hamaguwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da haan Jesus.
1: Kaba tiladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bai aba me lichiguni ichari hon amu. Malinga humagi lisa letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai mebere sen hama abu na gutinya legia lidibu le tima tima ati abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusuro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi lari igie aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu lunharinya gudini somkate le gayara ti hichu gulidurun lao. Aba hayabui, aba harinya gulun.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu lafaye hon sensu lu waruwe tele roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, aba larinya gulun.
1: Kame sahicha hasada rano ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ge.
0: Aba hanugu ni lu, taan le larihi ni, aba laligu du ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lu uruwe, ruhu me lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige, lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu ulu.
4: Maisturu, Abirha ti meha Moises I won luagu ahen la owe aba wagiri le Maria iti masani ga tau lumari. Lun ti lalamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumie ti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligue me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, abagnie towe wuri tuguya. Aniha le wagbai walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Abalania gu Jesusu hon.
1: Le guato la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luago ti lo bafo bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san le luru don Moises e luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lo bungi te boya aburamu. Lubungi te Isaac, lubungi te Jacob. Animama habungi te hilagwa nyabungi. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
3: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani lele bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi gu abungu. Uwa ti amo gu madi weiri gu ti lue biama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligia alun.
3: Buit barinya gu ni, maestro. Binaru luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun wadaga rikudu lu. Luma sunkata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dawa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sin huriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba nwuriya hahilanya banya umari hawai, lunti hadawra gu lau sun lira, aba hadugu afuri itu ni le migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinha ichu kutin sarago isensu. Ijetiabu yaba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu kubian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido gafu to. Laduga sun hagia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisun le tumabailuye betavimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: dan le lafri dun yela Jesus templu rugugi aba larinya gu aba hata agelani discípulo gulun
4: maestro ari haba tuntu buidu wa templu luma buri duble au baita dugua malanani me buri
0: aba launa buni Jesus
1: ari gu hinya salun tanari me templu to merede beti ni aba dubli gibo waba laguni chawa guba sunle
0: aba ti houdi Logun wibu le giri boy olivo le tigibu gembo I temple. Tanti le nyun linya lubo I Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
2: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini loagu chiluha li la danu la gufiru sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni gehuma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinyaga me au Kristu bay, ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huay, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nobe la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seirono tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe iku nuwaigine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana ke lagu mucho ubou, la puri chowa bouganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lidan ore ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go agara bagu baisani go hawagu hagubri go aba me hafara guni hilagu bai iere go do balun sun o bon noegi le afa go ti dari lumo lagu mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel le lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nyi lubai mo la lun nyi la le ali habai ufuna dala hamet yehudea banya Lun timeti hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati amuna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun me urinya hadagina telidun wei ligia hama hagaranhin yutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagunuburugu la susera da sunle. La diga lidani bay asufri ni, kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusa no tutiki yali megiye, lari giye. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta gu hama. Ani hayani me, adiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aranse nyuma, aniaga nali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru niligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubawu. Luma gya lidisi aga yubawu dari lumu lidisi aga yisielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ninaru hau, lagu la susa du balans sun le lubare ge hongwe gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti uweju luma oure le lubi la susa du sun kate le, ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielu banya ni lun lirau bungi rugunyele ukutile asubu direi luti lubaiti aran senyu huma akago duanyu afuri de lun bungi la dega ibidi ti hon ida mela la chilur aura ligi itra luba kei aba uguri le nyudu be luagu aba weya sudisiti lo barak nye lafuri dun lubi nye kia aba lichi guni sun kate haa burungu lumusun nye ani ru ligi ya hawadi gima.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: You know.

0: ni diba Galilea kubaragi.
1: Abati larinya gun fedurulu.
2: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru no badibu.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Ni naru bau, ariya bumemele, lubaragala yugur hagayu piyan wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gun.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligia meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu lida ura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, Gaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu. Aba larinya gun lumfedu.
0: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga beredero ni aba aura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, arinyaga inameme lei dimure lei larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
0: Arumugu nyameme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati aha burgunga figo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chili runhuda si leaba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufuda atien liluru du monsesi, hama amu wugirian wairigutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
3: Leuguri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigini adoyra. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hadage, anyeibe elefente, Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilarinya gu Jesus hon grigi ya hagi.
0: Ka uwaub hiyabi tau efein luma webe lunha nugini na adaira kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon madal hamutina kama lumo la suserdube ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi.
4: Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimura hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
3: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digu mungu gani. Aba menarana magudu, aba templu lida uruweyo to mama hadga uguni
4: ni itara muwara dunti allah le hariyangu be aba ti lasarun fadire le inyutuma be hada gen sun hagiya aba lariyangu lu jesus
5: mona butibusa ni kata idalia sale hariyangu be bog
4: aba lerederun jesus maniño mona bug ni kata aba elalgu de ni fadire inyutuma
5: bugie sa kristu be le rebungiu le lubu le salbaronia grige le dage hafigo
4: aba lariya gun jesus lu
0: aha au ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti nyu loi gen long wen sunti ka bafo ari ha humi menia bili na dueri sielu gi
4: aba ti le heri dagun fadiri inyu tumati la dagra gun le ligany aba lariya gun
5: kam wobu serubi luli chu go felo go gweto agambo humuti la nabo guni bungi la ulerenu idalin hari hi lulido
4: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoro go la ulijibu abule sere ariya kati
6: ariya go boige kala ga yo boi buago
4: aba buri haga yo ha sudara ligibu ogu nyenyi fedru bururugu ligi atiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabe la letarihi bali abacharo go la rigurugu watu aba tariya goni abatarinya gulu
7: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
4: abaleye da gun Pedro larinya
5: ibidia tigrige ligeno ibidia ngubaiti no kalawagu badimera
4: abaladire ru lida ke flasu le nyi luboye la bachara walu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gun on anyimba
7: aba giente hada gelani go Jesus le
4: aba leye dogu muruso ora lari gien aba ya harien gu hanyi banyalun fedru
8: inarini duya aba hada ge tadiga dalile na bugia itra ni badi mure ake hage
4: aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
5: ibidi anti girige la wago be hadimure hanu
4: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas Abati larita ku Pedro logo le larinya ku boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yugur haga yu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
4: La ruga binafi, aba honda ragun habuti ku fadri ku hama arufu tatin liluru du Moises. Hama amu uguri ha weiri ku tian lida hafinya kuriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus Aba hanugu ni Girago aba hetere garu ni lun pilato Aba laligu dini pilato Jesus Larinya galun
10: Uguya saharu etabai huriyo
4: Aba launabu Jesus Larinya
0: Uguya kwana rugarinya kubali
4: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru Aba itilaligu dini pilato Aba larinya galun
10: Mona butibu sanikata. Riha batin ila biduru ichuguti.
4: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sepuruni. Le hamuri hagrige hadage aduruti. Nini ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyu grige ilagubwe. Lida inyura guni logu ngumadi. Aba ti hajabu grige. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalig duni.
10: Usetu saluni gira gudni haru ite huriyu.
4: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug Allah gimug ederege habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagiduna barawas. Aba tilarinya gun pilatu.
10: Pati hebu seru be nanti gulau le wagu be hari yang gaharu itu huri.
4: Aba hagu a ragu.
11: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
4: Aba lari yang gun pila tu hong.
10: Pati huri patul ada gitu.
4: Aba ya hagu a ragu.
11: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
4: Kaiti busing la pilato le rederon puitu hama grigia
1: Aba ligira que tiene para base, lari jeti, launa ha aboyche Jesús. Aba le tere que uní, lo latara wagun logo guru. Aba ti hanigo ni sudara, lidon, kuduru de luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitao aba, dego funato. Aba hadudu na barigi, lao ki hibi. Aba hitu de ni labulu. Aba hakume seru aguara halu, harinya.
8: Gapagarila, haru te huriu.
1: Aba hagayo ha, labulugun, lao aba vive. Aba hasuera guni. Aba hahu duragun, abusura lu. Lari gin, eher halao itara. Aba haraga juno dego funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun, luago. Aba hasagaruni, lu, hadaraguni, luago guru. Yeni aba uguri sirenena, giri tisimo. Lugu Alejandro Lumarufu. Yebunya arabu gin. Tanle lasu grubu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti golugota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
13: Bugele rinye gubwe logu fui bongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu guba bongwa, rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
14: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitiri gu, aba laburi ga dun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligue la guara con Jesús su lariña.
15: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba hariña.
16: Agamba huma. La guan helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinya gati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguaragumi ereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe aba lariyam.
17: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu amuti tameha le Galileya lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyo, aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bwe arimetea. Kaiti luweyi rulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bwe logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Abatidi María Magdalena tuma María tolugu chu José ari frasule ni lube labonua Jesús.
9: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe lue yemera guni. Aba haganye ha María Magdalena, María tolugu chu Santiago, tuma Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesús. Veyu dimaso, lafuna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
7: kaba sangidre dubule ke lubenri muha
1: da harinyi be uwali la unwe budubu ligia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tau aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinyagu hon
10: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos la nyelubeli chugua. Heiba, harinyag mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nye kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe buanufu de hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni ka un, ladiga hanufu de. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimas binafu, aba larufu dagun lungu afurumi etu Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba la rufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, ligye la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariya gu on.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son guri ge. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Asaka haba sifiri gu guri batia hawe guri ge lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditia aba me haraidegon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luige lomere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
2: Uganu buiti le laburi haboi lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garike ochu tinya haburi hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagarudu isaveli, Ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuoda kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun,
18: aguda hakupali ligi buge bongiu, aba labri halwago sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari leni lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
19: Manufu de daba sakariasi. Ladega agamba lani kwenye ubayuma nungu. Tagani duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako. Ladega uwele kubibirawe ligibu ya kwenye. Matu kwenye ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lago hako. Ladega balu unhagiri kudu sarabu hata ya Israelu na kuhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gudri ya gudri muhama isana lu gine kufune delu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme
18: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
20: italpake na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiwa
18: abalaria gu angeli ligia lu
19: Gabriele au, lubuwe mwenye, ligeuna habole na adimwe habuwe ulo nichi kuyugano kwa itilebo. Kweto, imafiru kwa iwagwa lea nariye kwa ibuwe. Bereda la mereloza, darime lagu la hubirewe, lagufle bakate lea lidane dana.
18: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahisaka riasi, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyala adimwe hahon. Abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seni, la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
21: La dega nye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaruni nibusi gari hagibu gye grigi.
18: Sisi hati larigye, aba lohna hani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaria gutun.
19: Flasi watibu Maria anehi abore mebumbu.
18: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaria gubai abatalu gudagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
19: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bayi luba lagua runyu. Ani larue gudu bayi wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan ani magumo chati bayi larue ha.
18: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
21: Ida lubayi la susare dukate le. Mama rigidi nagu.
18: Abati laria gu angeli ligia tun.
19: Yadi pasifiri santu kuagu. Abu me lubura guni bulpapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lupai ira hale lupai pagado itini. Ira kuingi lupa laguaro. Tiabi bitu heto Isabele, dagai na rugi lau su waiarola. Itara linya lupai ti, tomeha wago go hariega wago sinyala tagari itini. Anihe isisi hati dagai la ituago, ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
18: Abati tariengu Maria.
21: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubei nao.
18: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
21: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi wati bubugu yale afinya rubai luagu lagun fili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
18: Abatitania gun Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yeguele, harinya guba sungirige lagu fulesi iwadi nala. Nadiga diga li bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habuga la mabanya, buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
18: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu besinagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Lagu livido veio, abalerece biruni sei ni tuago loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si lago que liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
21: Ua! Ua, baleri!
18: Abalarinha gutun.
6: Kagi e wago, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
18: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu lago. Abalamuriaha abamurusun fulansu. Abalaburu ha luago, Juan liribay. Abata weri du hanigi sungubay, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri gunin lubungiu, abata weri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegubay hau. Sungha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa, harinyaga.
6: Kata ibe funasa irahule, la diga rufu da lumutu bungi ulu bafu lida.
18: Abala buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, abala gume seru arinyaga.
20: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina, la diga nyubi haliwong, wagia le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage, la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
18: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
18: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazareto gien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la dega wagu lubai Davidi Jose. Abali di Belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyi Belen, abala chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburu gu ni tida lagay, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu. La dega uwa tila ubaru hun tida haba chilu du gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, shielu gien hon, abala rungo gadagudun, loyri gu bongi uhao, aba hanufu de dagun, abala riengu angheli ligie hon.
19: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salva da gule humo unye la deida David, Cristo le ha poreme. Que il segni le la riengo in hum, atari lo beira ha ligia ubro gotida lage, ron lida haike gile ibiani.
18: Ida ora ligia, aba hasali ragu sarago angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu hariaga.
5: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiana.
18: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
8: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
18: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abaha bauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuha nigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidata nigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu lousterun. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
19: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
18: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu wa lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
11: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
18: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
11: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
18: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia liru penuli hada gien la diga wagu Aseru, weya ruuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedi irumutau lumatumari abalonwe. Weto, gaderi vem gaderi irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere deru nye, eseribi dalu bongiu. Ari ebu ve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
18: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti yeti sahun, luagu lunti lana teni lulu kate lelani nuguji.
18: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata iletida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
18: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ticate ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
12: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
18: Dan le hayabi serago grigie luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gung hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
18: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumba iwa digani.
18: Aba larinye gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lumu. Le gayi imbo Luti la fara yanguni luma le maigimbe.
18: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
14: Maestro, kate lube wadigani?
18: Laniega huan hon.
1: Magubura ho huma, loge le lumbe hagubura hani.
18: Ariega tinya ginya fiu sudara gulun.
8: Agia wagia, kagia lube wadigani?
18: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigi ya lea madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
18: hanya hati gerigia, medera gua gedeha, aito goluma alag da gua hong gua, ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gua huan hong.
1: Au, lauduna nabati serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labati serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligia kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na, ni luma na faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu, chobu li luhaburu, luma laruma da gudini trigu. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
18: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amuburi kate uribati le la degubai. Lubarage la dugu erodesi gasu lau, adugar galginya abakate uribati, la dugu ni huan furisurugun. Lubarage bai la dugu nuwa huan, dan le la badise hebani ya gerigia, badise watiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
12: Ukuya niraude. Le hisi e vainu, le auvi na gondana.
18: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ogua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
18: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
13: Ahin lirugu bai bongiu, saligwa gudabai debu le feyme.
18: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hare lerenu bongiu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bongiu.
18: Larigi abala nagani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bau gubai lun lida aba, abalariengu lun.
13: Nichu bi sum ubafu luma sum uwegu ni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichu ni lun le unti na gusera. Aha bu lubai ti ahu durogwe ni gibugin. Bani bai sungu bai.
18: Abalarinya gu Jesusu lun.
15: Di se ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungiyo. Lunu gu ba bungiyo le babure me bahu durogwa. Ani lunu gu ba ginye peseri vita.
18: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem. Abalawaire gudani tablugu templu abalarinya gulun.
13: Ahin lirugu bai bungiu, chugu oba bungu yage lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu, luna bai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni giruni. Hanugu bati buhaha burugu, luida chugera gu buguti luagu dubu.
18: Abalarinya gu Jesus ulun.
15: Tarin hare ginya lereru bungiu, maucha gua bai abure mai lebu bungiu ten.
18: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafo sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboi la weri da, aba la beluru tidon haligili si huriu li da luweyur emera guni keili gaburi. Aba la rara mun lula liha ti da leren ubungiu, aba hichuguli libru profeta Isaías lun, dan le ladan rubarun, aba la dari lu lenyin luboi la rienga itara.
0: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladiga anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugun arihini hon marihitia. Lo nesefurni hau seruwa bunye uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule se ibungi yu hongurigi.
18: Aba la doru nu Jesusu liburu, aba lichugunu lule ida habai templu rugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
0: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
18: Adimuri hetianti sungu boi buidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le larinya gubai, halu gudagu obriti hamagwa.
20: Mama sale lire Jose le.
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Subuse timnu luagu harinya gubalan nu, surusia, agari niguwa ba bongua, harinya gubaginye nu, agamba di luagu buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
18: Aba la sigiru adimure la rinyaga.
0: Nienaren hau, luaguwa la niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anye umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumu aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
18: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
16: Higira baba, tamesa bemestera wamo. Jesusu Nazaretna, liha besadri shawawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lo ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
18: Aba la denha Jesusu Lucifiri vuribati, ligia, aba la rinya gulun.
17: Maniba, furiba lidagya uguri le.
18: Aba ti la huchuru ni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Aba la furidu lidagya mabule seruga lei. Aba ta wairidu hanigi sungubay, aba harinya gunhamu ago.
20: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, weribatia, aba hafridu.
18: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
16: Buguya liragwe bungiu.
18: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilirin lenyin lubayi busetien be herederuni loy lidin aba larinye guhon.
0: Kaso gien nishi guni ugano le lagu tilaruwe ha bungiyo on lila na libiri fulas. Ladiga lon lira non na hawa.
18: Italalien lidin apurichi heina tidabri haligili sihuriyu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
18: Logaba veyu, ni en Jesús su lara laguna legire bei genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari, lujamur doguni, la de gabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesús ubian uguni mala tu beyabu, rariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalarin egulun, Lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarinye gulu Simon.
0: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
18: La niega Simon lu.
2: Mwistru, nadaga me hadi wa sunariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lubeya riengu balin, wagura.
18: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, Nye no sarago udiru tida daria belu taheiri dagun. Abatiha dugu seini hon hibiriha tida banyeto aba ugunin luhayabi idare guanya. Abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
2: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
18: Larinya gubali Simon lira. La diga ta weri du la nigi hau sun ha uwara bayan luma lagu anyungu ni le ha diga bay. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Ha lirahin sebe deu, ha luma bayan Simon, abalarinye gu Jesusu lu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
18: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun kate, abahodi luma Jesus. Logaba veju, Lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
14: Nabureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
18: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
0: Busentina, arei dogwaba.
18: Ke larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, Abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
0: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagu be la riengu liluru do Moisesi lwagu barumadu, arika hamamu ge gurigi ya lwagu arita wadi bula.
18: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwagu Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagubay, abalarinya gulu sanditi ligia.
0: Nirao. Ferud nawali bifigon.
18: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
18: Subudi lumuti Jesusu kala hasami nabai abalarinya gu hong.
0: Kasa wagu hasami nareitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
18: Abati larinya gu lun le sandi boy.
0: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
18: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luwerigu bungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba hadimure alagu luwairi gu bongiu, aba harinya gu lautu wairi anigi.
14: Ariha di wakate wairi gu tiugunye.
18: Larige kate ile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra di lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi lubai lagubura ha, aba larinya gu Jesus ulung.
0: Falabana.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Abati Lázaro.

0: ulasi watun dale yere go mahonguri ge noigi dale habuga go no hawariwa dale hanabu go no dale hanugu ni hiri kai ni kata ke uribati noigi aula uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo itara meme linyame ya hadiga hagucha go guri ke ha hon profeta go fugiabu go hugi ele risi bai ladiga hibi ha huma lisun ugunda ni le lumbe hibi hini Hugia bugu hugia haki mule banyo, ladiga halama chubo. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia danle hadimuri hasungurige buidu huwago. Itara liyame han hadimuri hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hane enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon haiyere habubanyo hon. Binihu manya hainyare gutun. Afurida hugia me hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boy, ruba onginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boy luma. Le kate le babuse ruba ila dugo bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginye no lubei, insi in habuba nye hon, insi ata hon, ka buiti haduga boy lau lira. Le adiga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti haduga boy lau lira. Ladiga itara linyagi en hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon hao wagu banyi harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginyi gafigo utiyan hama goa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya lau. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo goa. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi le tima timati. Ladiga ligiya. Fulesi hebuti ginye hon ha metengi redi banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga pa hon kei guberi ga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi li lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibri buidu lun basagaru ni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanli, uwa tiginya titidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun titidibu wewe subudi wati lagu li, matu hautu igu luigen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uuguri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dale li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibu wago sagon, mawagu buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ito wago, aba teiwa dun aba taguni chagun sun sui nagubay.
2: San Lucas, Capítulo 7
1: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, lu hayumarogu lu Jesusu lu lidi arigda guagadei lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarogu lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gadunati lu bidaragu ni ofisi le. Ladiga hinsi ati walo. Ani ligia guana rugu abu na guag de barun wali gelisi.
1: Abati lidi Jesus uhama dan lejar afali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hada ge lumada go ariya ga lu Jesusu.
4: Na pure me madrin na lu bebelu runubio ligia miti nu bay alu ga bunungu. Rugu bay dimure aba melare de go numusu. Ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyu timati. Ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada ge lu lidi nyudut. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladiga furme gwer gatai adiga lumutsu.
1: Dale lagambu bali Jesus kate le weriti la nigi lau gari ligia abalari hi hawagu gari ge ha fala rubali abalari ego hom
0: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weriti ke la finya wuguri le
1: dan ti le ha chilir bai wuguri ha nyindu bai oge Jesus lari gon lubion ofisi arek da gwali lumosun lari ge kate le abalidi Jesus lidon aba uburu giriti nain. Uwarei ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligia lugu titira ulugu chung, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi ngutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguhanu gibali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladigi bi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu walo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagin, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
1: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
0: Heiba, hariye gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la amagambo nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demeti, kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galun habanya huan, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huan hongirigia lariyega.
0: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sama burule lahin ha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hidi bayariha. Aba wuguri tau dawa wendagutu. Subuti humunti luago hala wendagu banya adorago, agana wahagie buidu, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, igie onagale le wau baitarinya galerenu bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainariye go nihon, uwa gili profeta weri guti loi huan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai li dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariye gun, luagu richa la bungi yu, la ulariye gu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen ti hibe age fariseugu hama arufda tien leluru du Moisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyan sa hagabiri gurige halani natan le, kansa le negebei, itrahanya kei irahinyi ha nyuruba nya parikeru go ahurera. Aba haguwa raha hama guwa, inya hatiwa fidu hon, mabina hatan eremo ati wauremo hiri tu hon ani mayahu wa hatan las ganyumbi ti juan le abati se hebei le me hamegi bei feng matun ligia diven ani agatun luagu gawagu la sifiri uribati lari gien abaniya bi aule ugiri garo wargati le egi bei ani gura ligia ani agaluagu geigatina kata dinuguya ani luagu hamada la gafiku tinha hama agube hatinha licenza no gumadi au gamalumo A chuva em au, subu de ramute logo buido na lela dugo pui bungi lau li chou lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubi em fariseu ligia, aba la nyuru eiga luago li dabula. Ninyun ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luago lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abatarara mula naga ge Jesusu, loigien lugudi, abata dedrga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhei lugudi, abateseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni la luago profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, luago aba laga figot.
1: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani abakate lu naniego nipon.
1: Laniega fariseu.
8: Ariega baino maestro.
1: Laniega Jesus lu.
0: Nyenya no bian ogunia, doe tinha senso lu abafure de rete. Abahada ginha doe ti sangue santenário. Leaba de missa. Keiti sinha lu bei rafairo ni. Abaferud na lani afure de rete ligia hatue rabiango bei. Aniega baiti no. Kabagi a hada gen hin sin habuti malu a fure de hati ligi.
1: Lania ga Simon lu.
8: Lida narita gun, le gibeti ma be la due ha.
1: Lania ga Jesus lu.
0: Rishati le barinha go bai.
1: Aba larihi Jesus to agu wudi tuguya, aba larinha go lu Simon.
0: Ari go bia santo wori to, de lute na bubium, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wori to, agu da tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati lariye gu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, Amisura hotinya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Aba lariyago Jesusu tu wuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gien bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lanyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu, Ichigei ugano buiti luagu larui habungiu. Nyindu tinha duusu disipulu guluma. Hama wurinha ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatinha. Luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatinha. Nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tinha lida ge sarago fulasu, luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei na lani, aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labru han libri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abru hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gien, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. ahan ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu, la rin wago wakati lagu te laru inha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba la rin ago Jesus hon.
0: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi. Ila iti le aburha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali lerero bungi. Aba liabi mafia, aba lagida ro nitida gen hanigi luma finro hama, masalba ro hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti la luba hon hadagin, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agi agirige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu, adig hagi akasu lau lereru, ebu ga hagi akei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
1: Aba la niya gon Jesusu.
0: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, aba la dora gon lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyo lishi ge lun larigo gadagu don muna da, luka yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa balwai.
1: Abatita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba la niya wagu lun.
7: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba la niya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba la niya guhon.
0: Kemu lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin inogua, Aba la rumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
10: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye!
1: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
11: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lo bafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guvuri batinya, Madal ti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
12: Ka wagu bametera nomo, Jesusu liragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma diriyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abala riyagu Jesusu lung.
0: Kabir,
1: abala riyagu.
12: Lehiyo, niribay.
1: La riyagu bay luagu ligia la liribay, la digagibe hama sifiri uriba tiyaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun aba dagoi uburugu luma arabu aba tihodigo grigia ari hikate le asuse duboi dale hachili ruboi lenyin luboi hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuri batinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu ari idagwali aba hanufu de dagun hatibuga ari hibali aba habau daguni lagu tilarei dagu wugiri le gawaguboi sifiri wuri batinya hon aba hayumno gu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi aba la yumno gu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun
13: giribu babobion aba me babahu daguni sonle la diga bai bungi yubon
1: aba lidi aba la babahu daguni la diga bai hesusu lun lida sun fulasu ligie Dan lelagiri budubai Hesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni grigia laugundani, la degasun haguya, agura banyu hanyali, abatiliabi abawagirigiri tihairo, abahada getabu tiguhaligili sihuriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Hesusu, abala yumrogulun lulidi lubie, la dega abaragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Hesusu, abahafalaruni saragu grigia, darelun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumu tau lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun hensusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu hensusu.
13: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
11: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru baibuago?
1: Aba lariengu Hesusu.
13: Guru alinuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Abalariangu Hesusu tun.
13: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, abalariangu lu hairo.
10: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Hesusu len, abalariangu lu.
13: Manufu de daba, afinyori guba, aba metarida gumbirao.
1: Dan le la chiliru bai Hesusu lubi un hairo, Migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Hesusu hon.
13: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Hesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
13: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Hesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Hesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo ti larua e rambungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
13: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani darir hidin lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongua.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti haudi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digibai Hesusu. Ibidia tilu kaba la laritagwa, La deganyinye no rien gutien lagu sara la Juan lidage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri arienga tia lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba la rinye gun erodesi.
4: Au gonargu o na habaya dure ili shigu Juan. Kati funat le wagu bay naga aba la baha da wagu sara gu kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nugunye lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lun.
11: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinyega Jesusu hon,
13: ruho ma egi ni hon.
1: Harinyega lun.
10: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo
13: nyurugo da romanya dimi dimisa
1: abahadugni itara abahanyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu feng tuguya luha burugu hamabia udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagunu feng luma ui abalichugu ni hon lani discípulo luha fane ha hada grige houtinye sungubai kimule dale habuda habaru igiragutun Bungi da tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, na le lafuri de el boi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
13: E da linha saharita gu guru gu nuau, kata na sa segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
6: Anha hengarinha gu tinha, luago Juan la le abadisei habai buguia. Hibiri, arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago abala hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinye gu hon.
13: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinye ga feduru lun.
11: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
1: Aba larinye gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinye gu hamani kate leni kaun. Aba larinye gu hon.
13: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo uergati. Hanigu bet na uguri ya weiri gutin lidan hafiye huriyo. Habuti ku fadri go, amaru ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faru abo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
1: Larige, aba larinye gu hon sungu bai.
13: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai, ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira, O laguni chegou lá longo. Le anigo te busiga no nuago luma luago nerero ao le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginha lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nugu chin hama angeli gu ha sandu banyi. Ni naran hao luago anyahe la hada gen ha yaba nyo gwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige larinha gu ni Jesusu kata ile aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marungu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalariengo fedru lum.
11: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. abatija gambu aba umalali, arinya guti lida ge dueri ligia.
14: Anihani le, lehisi ebeinu, agamba humei le lubeide.
1: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihiboi, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri, hadagien, lau umalali hereti lariega.
15: Maestro, flesa hebubano, harihiboi nirule ligia rguinyeboi. Ani aba sifiri uribati luago, dale lari guduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani mahati ligiruni, anyumuro guadi na hon bandi disipulugu, luhasaga rudi sifiri uribati le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega,
13: uguya gurigia mafiere di tia ani uribati, atribaisa dan eredero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la. Lautuweni hanigi. Lauleladegubai Jesusu. Aba laniye guhon lani disipulu gu.
13: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle uguri garuwa rgote, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniye gu bai, la diga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani, le laniye gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
13: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
1: Abati laringu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihatiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
13: Neveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fa dubai. Dan lu la naganu Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
13: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
11: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
13: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
13: Falabana.
1: Larinya ga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
13: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahimbuguya, baiba apulichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
15: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yore gong honha wabiebe.
1: Lariyega Jesusu lun.
13: Le ishi guti luha bulago wa wuhugu lei. Lari gen aba larihi lari gong. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
1: Lariyega kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hada ge lanigu, abalona hania lubaron bian bian, li don sun ageri luma fulasu le lumbi li dinyi, larinye gahon.
13: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinye, li ge lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinye ha gana guon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manego huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, mere daragun huguye me ayano ha ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruwaha. Masansi ya huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa, ho humay leishi kuti hon. Arida guaga da humanya sanditia ha nyintia, harinya game hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma, puri huma lidon buri uma, harinya game, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun ulwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
13: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, ulwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
10: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
13: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhadi nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariyegu.
13: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma muwa. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugu chin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inye la nugu chin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi rago duni.
1: Abati la digi rago adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
13: Fulese watinya harihu balin kata ile harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe iku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
10: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lariye ga Jesusu lun.
13: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
1: Aba launa bularinga.
10: Hisi ya la babure mele bubungi utebu ta usumba nigi. Ta usumbu wani la usumbere. Luma la usumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
13: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, la rufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinya gulung Jesusu.
10: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti launa buni Jesusu larinya galung.
13: Nyanyi aba wuguri araga chiti Jerusalem gien lung uburu gong heriko. Lagu luwa yasun, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagu demedagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
13: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larinya ga lun.
10: Le gudem hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
13: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
13: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Apa argin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
13: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu ati lau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subdirun wa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gu bailabu gen luburi ga. Laga ambu wa balida larugon ga. Le harinya gu baidarugu bena hao. Lagu wa rahoa bataablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwa ilun bai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu de da. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ahinti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubwe ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti ya hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luagu nani gu hama hagibu gen lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu gen gurike luagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi angeliku luagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuagu awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anabagu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu lun hagusero. O hagibu gion la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
16: Maistur, aringa ba lun nibuganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
13: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
13: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
13: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi ngun lichari alu bahu ni buiti. Aba telarinya gu risi tile lungu rugu, kaba sanfuna naduga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na lubaha bai. Aba larinya gu, subudi nal kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gul ilu, aba me naduga amu wina mutimato. Aba me naredu ni na lubaha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, hob, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Itera linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
1: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu.
13: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligi haigi, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau du nur. Uwati ni aba hidaginha gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kalayebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma idalinya la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, Logo atafinha rugia lé. Madihri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga lirahun yu ubo lé, larigin anuburi kata ilé. Ahin huguia, anihin aba hugutin le subuti habubai lunsun le hemegi rubai. Alwa ha humai lubaiti ha laruai habungi yufurumie, aba melichi gunisun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahun yu, lau sumibe huma gunda atibungi lun lichi guni laruai ha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiel. Lenye lube isinya lahe belu runhiveru tia, uha gea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chuluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chulura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chulura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumegen. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesus u larinye galun.
11: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungubay.
1: Larinye ga wabureme Jesus u lun.
13: Nun furumia gwarigo o nigiriti gonfliti. Unfana da ligia, Le ligru be li yubdir lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubdir agun flira lau luwadik mari dan le la chuluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubdir lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdir, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubdir, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun ka la la busen rube liyubu dire ani maran seronti ma bahu din le la baichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugun kati leburi lunti la baichun luegin. Ma wairi ube la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagin. Legi beti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abiyan adona kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. lonti nasigun luigin aba onwe bun ocha waguni memeni na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu niabi ala ichi gadarangi lo ubo wagun manugo tina darangi lo farin go na nugo bai lumagin kwento sengi goti da ba muna afani na gobo urwa hawe biama biama hawe urwa noigin lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile uguchuro tuagu tira isani tuagu tuguchu idinyo tuagu taguru Agri tuago tidinho.
1: A linha tiguinha Jesus hongriguia itara.
13: Dalen harinhi laburiga dun cielo, a barrinha go lago lahu ya lahuia, aniligue a sucerda. Dante le lafron suede, a barrinha go lago laroga da la, aniligue a sucerda. Bian go tigibu huguiale, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo, ca wago ibidinha lubei luago tiligabri da legata balun hung. Kawagu sinyalu bai hasubu diruni katele uwara wabai hongo. Ahinyagoware gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, narin hanebun, lagu mafridumba dibola nyigien darai bafayiruni lagumu hon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abaudo golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
13: Harita watusa, luagu ladiga na luwiri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luigen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita guatun, luago uweriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginye son huguye.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinaga.
13: Nyenye aba wuguri, Ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahingin tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarin gon lule onigirubali lichari, ariha basa, urwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritin. Chaubon, kaba uwago teleda nyen luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larin gon. Ni ugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumutau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
13: Wuri arida guadib.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabuti templu, la degalarita guagda no Jesusu, lida lueyu emera guni. Abalarinha go hongrige hanyibanya.
16: Anie sisi weyu lida dimas lugayara la luadi gemarinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia, lulagara ni honhu. Mama lida lueyu emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lum.
13: Biangwa tigibu huguye le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeraguni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeraguni.
1: Dan lelarinye gubali Jesusu kate le, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubay Jesusu. Abati larinha go Jesusu.
13: Ida linha li Gabriel laru in habungi. Kakate umumbi gayara la no shagwe. Itera linha kei aba lirere tila mostasa. Le lagu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
1: Aba ya larinha go Jesusu.
13: Kakate umumbi gayara la no shagwe laru in habungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: abale sigiru ni Jesus luoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, li dabri sun ode lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgere. Abalariengu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desaha lube hasal baro.
1: Abalon nabuni Jesusu.
13: Bururu ti lubenari cielo. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainariengu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Ugele bogu dupey hadan haba lagu bena.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Mego ubaru, abatilaringu iubdiri lumusu ligia, bai balida son umo bogu din lue uburu, luma son fulasu geyego lau, aba me bafosur ne son habatari no luha yabilidon nufedon, buin tamu ganuba, la de ganarin hane hon, lagua bai la ni aba hata gehan na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalaringu hon.
0: Sinyati nani gubaila lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manunguti luguruwa ani abala falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribaila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubailun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihubali lau. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu haa lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei lagende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyabai la, dame le disegili le ama uruwe, Aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama. Lo rebelo no lidon darangelo. Itara linha lo baiti, furumi guare hitagin, le migno ti son le luma bai lo la fala runina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lo basoa, kaba gya u hon la, ma bui dun halime ni lo labu na wagun nadu lida, ni lo la bui dira gudoni muwa lo bunagwo, fui bari galime, ha garigari guban yelu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani disipulugu.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru ñe la onigru tiligi yali risin. Aba ti laguwa nun li yubu diri lun, aba lariñiga lun. Deliña sakati li ariñiga gu bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibugu buadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigire lumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya saminara, larinya galongu wa rugu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagi manunoi, mereti naluna wadiga marimua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba, abalalaga duni le furumiyati, larinya galongu, atri nyemba doe runini yubdiri, abalarinya gulungu, Doe no muti sa barinha garaba. Abati larinha gon, onigiri tiligi elon, anuha bigarada, nyuruba foresa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba, larinha galon, aginha buguya, atrinha baduin ha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuha bigarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iubudiri luagu chula lau onigiri tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboagu na lonha dugan buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lonyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara kubay lida le mi bebay, marichara kubay ginya lida le gi bebay. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyara huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanarigu hon. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba di larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gumanyi hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mere enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lan, aban letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligre aba wuguri lumari, lo lagamari don amu, la dugi infigo le giribi agabarahani, legi agamari dutu aba wuri to igira waru, la dugi agin agabarahani.
1: Ariyenge tigin Jesusu,
0: nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu to to wendego to la dogro gubon, sag hawbeyu la dinere gudun lau sarago wendego, nyinyi gin aba gudemeti giriti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati lagua rogun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida bibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abramo lo. Ani hile laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyega, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyega Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule larinyegu bai Moisesi hama profetago, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidi adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakriha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu weya sulida aba weyu, Sedu wei ya suliabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murusra afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila, keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tu titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagule, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen anye gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawoha oloni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu be laringa bumbi hon lon hadugani, lonti haringa gon, monsu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunye lombe wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lon itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la rehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aifu da gu hon fadiri gu.
1: Dale houdien lubay, aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dale la rehi bay lagu areida gu ala, aba lagiri gu du lenyin lubay Jesusu, adimu reheina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
0: Madisi nya no reida gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. ani ha gubeiri gulubai terenchele agiri buda atengeri bungi.
1: Abati laniye gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, ani hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati laniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida da ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itra ke larihi, aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi ha lasusera dun lida lidani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule guri karu wargati. Dame haligiya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburu guginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gye. Aba lafara gunia sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Li dame weyu ligia, le gariga le bau di bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le ferduri di libagari jau ubogo, nuwegi li bihuba ibagari magumu chaditi. Nani hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, Aba halugu duni haniye galun.
4: Haliye basa la susere dakate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondra gwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sunwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, maha tiyebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungu warugu, lausu minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichi gali tirichatun, hebe lamu wa tiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garu warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anaganya amu garigi ke inikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya lafuri idun, lariega. Bungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hiverutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le, ayunna ratina bia uwea su lida di maso luna gunfliru buma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bun, ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi, ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abuhari guleila niguwa gulau igarigo, Lariyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narin hane hon luago giri bula agubrati ligia lubion, recibi nyulei bungio, mama fariseo ligia. La degalea nago ti lungua weiri, una bubeila nago, ahin le una bubeila nago lungua, weiri beila nago.
1: Ana hoa tingin irahin lu Jesusu, lu laguru ru hawago, dan leharihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha ananha balinya irahin. Abalarinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahin lu, abalarinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahin yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin yu, hagi elilenda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyem buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniye ga wugiri ligie lung.
5: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
0: Hene guti lun hebelu nun risi tina lidon la ruin habongio. Mene guti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba risi ti lidon la ruin habongio.
1: Aba hariniego ha agambu bali.
6: Kati tigayara bina salbaru.
1: La riniega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongio.
1: La riniega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruin habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira son le haburha bai profeta go nuago aule wuguri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
1: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubaiti honka la wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile lanie gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lanie ga.
7: Jesusu latika wagu Davidi.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumala guwara ha.
7: Latika gawu Davidi, kuteme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugun bu.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Lutiga nyara la larihini, aba laibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bebe sikomuru jarafalu uma le nyinge luboi lasigre Jesusu dale lasigre bo Jesusu nyingi abalarini inyu abalarini gulu sakeu
0: sakeu dariba furese daduga nuti nerede rububi ugunye
1: abatilarari ru sakeu furese abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani danti le harihini hibiri grige kate le abahagume seru adimune ha Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu abalariegu lu Jesusu.
8: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube lois somu grige lawa yera aguni. Nagu ygudiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Selukali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Liganyabi beyu bawagun awle wagiri garewergote. Luna lohania, luma luna salbor ni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha luboi grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lu, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibguati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budu lagairo, dan le lachuna rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la laganya no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu akun bisensu. Larinyaga uru wailon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu nagun ba. Aba tilarinya gun uruwe lun, musu uribati. Lagu guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu naguna, kati wagu michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwei, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidomburi fulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay, damele hachiluru nyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, abame hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wagu hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
1: Abahodi, abahadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinya gahon.
9: Kawagu hafaraga dai burigu le.
1: Abahona bunia harinya gahon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu abahichugunu hadaira gula naga wagu burigu abahawaira gaduni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, Luagulu oiri gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Binima ti huruwe le nyumbi beli da liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati hariaga fari seugu, hanyimbo ya, hagana go grige lu.
2: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ba lubai uwe uburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bari ya ruge yegu wa lau huburu gute, lusinyala hafuridu nyingi. Aba me hagainda gu huma lida ge sun aubo. Agani cha gubai fulasu sun suay na gubai. Migrun ba yanni aba dubu ligiba gu dubu. Hafara wa guba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
0: Lariye hare tida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas Capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalag daduginya abakate ona bahuman kauna habali huang abati seh lona habungi o di hona hawuguniya
1: abahagume siru ariya ga hamagwa
12: kabasa wariya ga awa ariya ga lwagu lona halabungi lariya wagu ba won kala wagu mafiero wa bailu awa ariya ga lwagu hona halawuguniya hachamura go ba dibu wa wagu la diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang
1: abati hariya gu lwagu ibidi ya lahun Kala meha ona habali huan abadi seha, abalariye gu Jesusu hon.
0: Mariye gu nubei gienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri ya hon grigia, abalabauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu, lari gien abalaha ya hani lichari hon nadagi meitinya, abalidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai li Daniel lubahani, abalona ha abalumusu anugi lufara, abahabule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Abahona ha ni lari gong, michuga ni katalo, abayati lona ha abaya musu, abagien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Abayalona ha abaya, abayagien habule seiruni, abahabugu ni nyengi. Abalariya gulabure meichari lungwa rugu, kabafunasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, Hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harihi bali, abaharinya gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biru ni alaga. Wafara alihi lagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu ulariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari. Liabi iba, abame lafara gunia nadagi mitinya hagia hilagube. Abame lichi guni ishari hon amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, abaharinya gu.
6: Masuser dalamu ga itar.
1: Abalariyo gu niya Jesusu, abalariya gu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai lariya ga. Dubu leh me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timat. Purumi warag leh chogari guti lagu dubu ligia, lanyoru da guba. Leti uwaguti labur ha, labure cha gubai.
1: Di dameme ora ligia, Aba halugu habutigu huriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, La diga ha subo diru ni luago ha wago ti la hemplu le larinya gubay. Gama lumum. Ma diga ha muti la diga ha nufu de hawa igirigye. Abati ha gura baha amu dan. Abati hona ha fiu girigya ha afama lutiye kama hamuga harumatiya. Luhariya hani hesusu. Luhariya ga gudani kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali hariya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungyu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahichi ga sadara no ba. Aruta huma apa lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Le lani uruwe ruhu me lun uruwe. Le lani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge girigia. Weri guti hanigi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni. Abati hariye gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hare Moisés iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ovebe. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama, sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria iti uguri ya hama urinya. Ahain lida medale lube liabi, uwa bai amari idu ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya meharaha nye lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihi la asaro ni lida ge owe ni, lida le laburu habai li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la diga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariyengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la diga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanare gulun Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulu gu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugu wa dururu tu, busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu luledere giruni Jesusu hon abahagun daragun abaharinya guluhudasi luagu hichu gubala sensulun abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi abalachili rufedu le ida beitengu feng maganotulebini nyilubai ginye La dagara wa gduwa mudun le lani na luwe yuru esefruni abalaringu Jesusu lo feduru lumahua
0: he baransere egni le lani na luwe yuru esefruni
1: abahal gduni
10: halia gie babusenra waranseruni
1: lariye gahon
0: tamele hebelunu uburugu aduna gubaluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania gamelu tabure memuna Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon, aba haranse ro ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larin egu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. Ladaga nari hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu wa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tariago belerenu bungio nuago. Abahudu wa tihada uribatinha, son le buru wanyu bin nuagu lagun flurinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
3: Wabure me, nuha bia efenya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubu lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuriida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudrogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, abo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, da letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igre humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Ani hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati hari gudini Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedru disege, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba ye larihini aba lariegu.
3: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariegu Fedru.
3: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigi, aba ye lariegu aba.
6: Inaruni logu luma nye hanye ila, wugiri le laduga galilea na ginye.
1: Aba ti lariegu Fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
6: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi ge kalagayu hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Dan lelaruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinya gulu nyi.
6: Harinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafo.
1: Aba ti halugu duni sungu bay.
6: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinya gu humali luago aula.
1: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
2: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubai, abahanugni Jesus ulgibu gion Pilato, abahagome seru ichigalidunu, harinyaga.
2: Dario malibugiri le achagara guagdanya grigia, larinhere logo mon la lua fai hasensu lu urui romana, arinyaga tigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salbarunia grigia, arinyaga ligie logo urui la.
1: Abati larinyago Pilato lun,
8: buguya san harue tabai horiu,
1: larinyaga Jesus lun,
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilato hon habutigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logo wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
2: La chagara guagu diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilato kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai wagariligia. Danti leharinyagu bailu galilea na la, Abalona hanilu Herodesi legumada Galilea. La deganyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan la larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la dega milagru. Abalalag duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufuda atia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehe rehagi el lau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londeru ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukbali wakiri lenu, harinyaga logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka tagua nali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinyago bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu kadalaa mou. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
14: Afara bai le.
15: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tu mahaguwa ragun.
14: Dagwa bai lauguru. Dagwa bai lauguru. Dagwa bai lauguru. Dagwa bai.
1: Aba larinya gu Pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
8: Kati huriba tila dhigubi, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai cha gudali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini lehabuse rubai. Aba gubai tila dhiguni Pilatu lehabuse rubai, aba ti ligira guduni ugiri lehabuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abaharegdu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuga gduni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalariyagu hon.
16: Uriya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kaba gya maduga hama laule mahabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, didon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba lwege lonwere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lwagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hong kala hadugu bai.
1: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala unhada agenteredera la daragu hesusu ninye nugrigia ariagua ninye nuginye gumadi matinha ehereha la uhariaga
2: salva ti amo salva golaginye lungua ai naruni luboi logo ligue la cristo vele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia
1: ehereha tinha ginye su daragu lau la uhayara fadu ichiga bini galun lulatunu hariaga burilun
8: Ahi harui tebu bayi huri yu salvo ko babu.
1: Nih tiapa aburu ho ni loi galicigu, lariya harinya.
5: Aniha harui te huri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafaran hati yang hadau guben lagu guruwa Yesus lariya ga.
4: Ahi buge lo bayi Kristu bayi, salvo ko babu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha leya balu loba lariya galun.
15: Manufu de tebu salvo bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua luwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagule wadigi bai. Ahiti ugrile. Madigiti ni kata uribate.
1: Abati lani agun.
15: Jesus. Harito wabati anu agu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Jesus ulun.
16: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburiga du sumu bo, dari ladanru uruwa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamidatumagua. Abatilagura gu Jesusu.
16: Nuguche, derega no moto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinha gu itara, abalonwe. Danelarinhi bali, abutisudara gu romana, le suser dubai. Abalichugu uwerigu ni lubungiu lariyaga.
2: Inarani, maduronti buga ugerile.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afarahayna hamay haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyiye aba wagiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru ihabungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladigibai linyo wange lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragedini luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
1: Veio de março, abahagiri buduurinha luago umuohu binafigiu. Barinna hamai, ibinye le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
17: Kawangu halwa helegiwa baihata hilain, uwa kia sarali lida gyowe. Rito guhuma logule meha lariya guhum dale galile lugi meha. Logule lugu la susar zulu, ligia leo uvili garimu aliguzi. Luot na ledrega rungu hama hulugu kafigu ikia, aba mehata lugi logu kuruwa, aba melasa rulida gyowe ni logu liru wawe.
1: Abati harito gulagu dimure lelarinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau daguni sunkate ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan leharinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu ni keililu au, mafinye tinye hon, abalafuri du Feduru, Abalidi eiba gwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailuragi rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuwiri anigi, lau kate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdin ebian hada gelani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La usun arija.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alu ladara wagu luagu grua. Ruwa mutiye bebe menigi luagu ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere dukate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abahutuko wong luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilaniegu Jesusu hon. Logo tige ko furan da huma, luti gin luba hafia no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafun nagia luti me ha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gin le resibir uni luweiri gu.
3: Aba tilagume seru afuna wage de isun le taniegu bi lerene ubungi gu, luago hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ruboy didon flasu le nyihi banya luboy, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulere derun hama, harinya galun.
1: Rey de ibawama, la duga la tari dunya anigunya memel.
3: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hama gua.
1: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina luboy wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
3: Aba ti magura bahaha nyala, aba hara gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi luboy hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
3: Aba ti habaru daguni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, ligye la chi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
3: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibay. Aba lariyegu Jesusu hon.
5: Ka wawu hanuhu dedagua, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
3: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
5: Anihisa egini huma ya.
3: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nuguni, abalegini hagibugine, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
5: Le asusner du bainu, ligie le mehe wagu bain nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fle ruwa bala son le buruwa yu bainu agu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
3: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lariye gu hon.
5: Buruwa yu linye luagu lunti la lonwe Kristo, aba lame lasaron lidage oweni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon sungurigio ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubay.
3: Abatila nugini en Jesusu bongu di ilo yuburugu, chi lubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lelaburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, la gumeserube y sunkate, aní jalime jadimure.

0: ani luma yin bungi ule di mure be ani bungi umeme di mure di da lubaiti lagume serumu bai sun kate luma yin bungi ugu chili di mure li da gien naduga yin bungi sun kate uoti ni kata adugu tile mama ladugu ligia ichigu bai bagari lu sun kate ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige arungu gandagu dati lampu ligia li da luburi ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi Nyenye meha aba ugiri lona habungio giri tihuwa. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudu haugirigi. Aba ugiri ligia le ona hau bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hagia mama luagu agura huu hama kei furumne guari kukirige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugiri me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
1: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
0: sun wagiya ibiha duwa sarago abininu ni lidage luweri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru aliluru dubungi aiti insi ni luma inarani lidage hesu kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Herusalne na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagun levi algu dai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
1: Mama au Kristu bai.
0: Aba yeti halgu duni.
2: Tata buti profeta Elias ibuguya.
0: Laniya gahon.
1: Uwa mama au.
0: Aba ya harinya gulo.
2: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
0: Aba larinya gulon.
1: Mama ginye au.
0: Aba ti harinya gulo.
2: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai barinya gulon buogu.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulo profeta Isaías.
1: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
0: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
2: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
0: Aba larinya guhon.
1: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi ya tingun kaganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
0: Sun kata ile lida pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
1: Aniha mudun le launa habai buingiu Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugun hao. Ladiga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
0: Ariya gati gie huwa.
1: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun siyelu gie aba larara mugun labulu. Ibidi yetiye be nun kata ila wugiri ligi Arinya go iruguti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Damele bari hilare iru sifri sandu abe melarara mulabu lugu ita go buguri ligi ya buguri ligi le abadi se abe lau sifri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lire ubu ibu ingio.
0: Laruga nyenye ye hua hama bia hada gelaniku. Dale lari hi bai hua lasgun hesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kahariya habai.
0: Aba hariyego lu.
4: Maestro, halia baganao.
0: Aba laniyego Jesusu hon.
3: Igo ugu harihei.
0: Aba hodi, aba harihini haliela lagano, aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo ligia aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubaregi amu katei, aba lidi Andresi aluhe Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulumu.
4: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulu.
3: Simon bugu ye le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Fedoru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
3: Falaban.
0: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gulu.
5: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
0: Aba lanie gunata na eli.
6: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
0: Aba lanie gun Felipe lu.
5: Higabu bariha.
0: Dale lanie Jesus la yara fadunata na eli. Aba lanie gun.
3: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yego au lida.
0: Aba lanie gunata na eli lu.
7: Idaliangi abasubu diruni.
0: Aba lariye gu Jesus ulu.
3: Ariha no muti ubu lubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gen nyati bulan ti di bu igu.
0: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
7: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itabai Israelina.
0: Aba lariye gu Jesus ulu.
3: Pa finu bai no la dugar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gen ti di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
0: Ariha katigia Jesus ulu.
3: Ninarun hao, lago harihu bila cielo darago, anya hamelani bungi angeligo amudeha luma arari hanogin aule lirau uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
7: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba lariye gu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, sinyati lebeluron lidon laruwe hapungiyo.
0: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
7: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebeluru ya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
0: Aba lariye gu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, laulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sandu, sinyati lebeluru lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sandu, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubeiti banigi lagundani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. itera ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra nyagi son ha agra ho ben lida ga sifirisando
0: aba yati la riña gu niko de mulu
7: ida lubasa kata ile
0: aba la riña gu jesus ulu
3: aba omen bu maestro israel en buguya ibidi te kata ile bon dinaro bau la ulen la wa subu dirube ligan la wa dimure ho bei Kefema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bai hon. Ahi mafinya hupe nuo, dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago. No iti gia aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, Lunga salboro bala sunha arihiti atuago, itra linyagia ni iruwa bala luago guruwa, lunsun lale afinyo riti nuago, meferi dirun hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: Laduga weiriti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lunsun la hafinyo riti luago, meferi dirun hamamoga. Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigi. Launa hani lunha salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago li rau bungi le aba nguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lunaruko gadagudu la ubo wu. Hime iti mahamuti lila na ubo wu, Lupuri ga sugu lau laru gonga. Ladika kati la uribati hata agubay. So ha dugu banya kati uribati iere guti laru gonga hong. Aba hadisa ton loy laru gonga ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le ha dugu bay. Ha dugu bali lugunda bungiyo. Inse ti hong lun litan hama laru gonga lun larikino lagu haruma la le ha dugu bay. Lau lubafu bungi.
0: Lari yesun kati le. Apalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyen yegye huwa abadise helida fulasu le giribe enon. Jarafalunu salim. Ladiga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladiru huwa lasusere da sun kata ile. Aba ti hakume senu hadange laniku huwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lanina arumani. Aba ti hodi aniega lun huwa.
4: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
0: Aba lania gu huwa hon.
1: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu gubwingi ulu. Agamba humuti lubai gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Lida aba marie adari taubo iladari. Le ti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri ti ligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halini ngunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisia lugie au ginyu sungregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala, ani luagu layano. Ahi le nyingu ibaisia lugie au ginyu sungregi. Luagu ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinye nuti luagu le larinyegu. Ahinti le afinye ruti, la choru bai logu inari ni la le larinya gu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le re ru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati lirau buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinye bai logu lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bai, la finye lu logu lirau buingi yo, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Labru harug ba liganyu buingi uluagu.
8: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sighaulani kuhua, abagibe tumahama kriki yangu bitelo, no habadi seiro. Lausu mama la Yesusu, abadi sehi habai, lani gu abadi sehi habai. Dale, la subu diro bali Yesusu, katile, aba lafuri dun hudea gini lo lagiri budu Galileo. Lasu gribati lobo uge Samaria, dida waya suligi. Itraniati, la chilira, lido aba flasu Samaria giriti sikar, jarafa lu muole meha, ligiri bi Jacobu lo Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligie. Kiburi ya midiri guwora ligie. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabure duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
3: Ruba morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri Samaria na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yuhongu wa hama Samarian.
0: Aba lari ya gu Jesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya deo hanile lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna lega yara ati lichi kwa ibagari bun bun.
0: Aba tarinya gulu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Abalariye gu Jesusu tu.
3: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichugu bai, ma sandi rin dugi ya lime magrabo. La duga duna le lube nichugu ni lun, gese en sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
0: Aba tarinya gu lun.
10: Ruba I duna ligye nu, ma sandi rin digi ya namu ga magrabo, miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gu lun.
10: Mamaritin.
0: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
3: Binaran lau bariya gu lagu mamari ba. La diga sengi hanya wugunia umat ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. I nari ni le bariya gu bai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
10: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wamuti kalaun wahuduragua ladika hadagi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu ugu chili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nya lun, lun tihadugni lau sun hani sifiri luma hanarin.
0: Aba taniye gu lun.
10: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura wagu dubay sun kata iwon.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
0: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
10: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba tihaguba seru disipulugu aligudagua hama gwa aba haniya gu.
7: Mafuna sabaruhi ya egini lu.
0: abalaria ku Jesus hon
3: na dugu ni lugunda leuna habalina lumanda gumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai ugu yariya gatu mege iki ligadur hati luba luba hane ahi au nariya hane hon ari ha humai nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fairuaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wago amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagu huma amu na dag me banya ani huguya aluba habali lebege hawadi kimare
0: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gunu lu lere denu hama aba lere denu bia we yunye aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinye gubai aba ti haninye gutu uri tuguya
11: mama rigali logo le barinye gubai mumu finye ra ladiga agamba wa mali ginye luma ginye ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubou
0: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu Gwanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei yati aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira usandi di lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lularei da guagu da nilira la diga madise lila lun lowe aba lariye go Jesusu lun
3: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
0: lariye ga wugiri ligia lun
7: keima ufurese lubara gen lowe nira
0: aba lariye go Jesusu lun
3: giribu babu ubiyon areta guali biru
0: aba lafinyan wugiri ligia luagu le lariye go be Jesusu lun aba lidi da la yara fadu bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
7: arei da gwali bira
0: aba lal gudunia kala aura la gomese le lira arei do aba hariye gulu
11: gunyar la dan ra bara bu mayu la gidara biri wolwai
0: aba larita gunni lwagu ligia la aura la niye gu Jesus lu lwagu arei da gwali la lira aba la finyeru lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia ma sein ile la dugba Jesus dale la giri budu bai hudea gien lu Galileo.
8: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri gia afala ruti la duga harihi ni buri milagru le la dugba. Lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesus lo agua ba wub aba la nyuru nye ama landi disciple dalgia jara pali lueyuri esefu ni le hafedu huri dalari hibe Jesus lo agu saragu haya la grigia pala biti aba lariye gulu Felipe
3: alia basa wagani haigi ni hon son grigi ha
0: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buka kabala la digu aba lariye gu Felipe lu
5: ni bien san fiadil fin logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
0: aba lariye gu Andres aba ye hada ge discipulo le lemo le Simon Pedro no
12: ani aba ira hya anu hisengu fin luma ama bien udre gama lumo logo belira kon sarago grigia ha
0: aba lariye gu Jesus
3: ani ga huma hon songo belu hanyoro
0: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uguni ya hama irahuna. kaiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tlanu no hesu su fein lu haburu lari nye lichu go tengiru ni lubungi aba lichu go no hon lan disciple aba hafani hanu disciple go hada sun ha nyumba ligia meme la dugar hao udura ruina le sunle abu seru be hon dale kimule nya aba lani go hesu su hon lan disciple go
3: Abuta humai sunle igre gubei, me feri dinu lamu ga ni kata.
0: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu du sufani e lau tife fein, le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugbe Jesusu. Aba hani yego.
11: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wabu.
0: Keiti la subdiruni Jesusu lagu buse hama hanugani lau ere lu hadugani uruwe me. Abali di labuwa luagun wub. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutido aba ugune. Aba hagume serun ahiro huwa loon achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hamu. Aba lagume serun garabali afuro guwa here. Aba lero gadun. Tale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi hari ini lihat Yesus tu agung agungnya, ini bukan lagi bagus don, abah hanuf itu dah gun, abah lari agung home.
3: Manuf itu dah huma, awal eh.
0: Abah diheres biru nila agung dan niti dah agungnya, abah hancur lalu lidah flash ulle nyihin lubai houdin lidah murusungor. Lalu ga abah hari ini gerigi hari ini berlalu bafrugo, lagu nyudu halam buka disipulugo, tida agungnya itu nyimbo. Ani tugu ergu yonye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti dali gia. Aba tiabi gogune. Uburu ge tiveri esi lulido aba flaso. Yara falule nye lubai. Hei gonfein. Larige le tengiru Jesus tuag. Dati harinhe begrige logo. Uwa la Jesus unye. Nilani disipulu gu. Aba hadi nagutidon ugone ipuritugu. Aba houdi kafar na umu aluhai. Tale la chiliru bai lubafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
7: maestro ida buga sambi abi
0: aba lariya go Jesus hon
3: ni naru hau laula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga gufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lwago eigi ni lega go muchadite alwa huma eigi ni lelani na ibagri mago muchadite dige eigi ni le lubai niche go ni hon aula lero wuguri La de garul ali bungi ugu chiru bafu no lo ni chiru ni ibagare ligi.
0: Aba ti haniya go lo.
11: Ida lo basa wa de ga lu wo di lawle lu bai bai bungi.
0: Aba la niya go Jesus ho.
3: De la busa ro bai bungi yo lu hafiya ro nuago awle lo na habai.
0: Haniya ga ti lo.
2: Kaba gi esei ni gayara barufu du won lu wafinya ro buago. Kagi kata ibadigu bai. Oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilere no bungu, ogu dalmotinha feinto cielo gineto.
0: Abalaria go Jesus hon.
3: Ninaran hau, lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo getu tugu ya hon. Nuguti ichi gubaron fein cielo getu totima tima tu hon. Laduga feinto lichi gubungu, tugeto arari bon cielo gen, ani rutu gien ibagri hon lila no bo.
0: Abati harinha go lun.
11: Rubo fein tugu ya won sunada.
0: Abalaria go Jesus hon.
3: Au feito ichigo bon ibagari le nyubiti numon malama dugu ya lime le afinuriti nuago mamagra bu dugu ya lime gien keile nubai bai hon ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la sangurigi halichigo bon nugu chinu nyubiti anu hati nyubiti numon mabugu nubanya mama niabia sielu gelu na dugu ni nugunda niabia luna dugu ni lugunda leona habalina leti labusa rubai nugu chin leona habalina Lumeferi deru nani aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaraga darugu nani elida ge owe nilida melagu mohon uweyu. Lelabuse rube ilauna habalina. Lumsun laha nugutu na kesi lirau bungiyo. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magu mochadite. Ani nasaraga duba nyalida ge owe nilida lagu mohon uweyu.
0: Aba hagume seru huriyo. Aguli liha luago Jesus laduga. Larinye gu luago ligie la. Feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le. subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logo sielu gela lararira.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
3: Magulu luha humano wago. Sinyati liadi ni aba numo, ahi mama lubei lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudube lidage oweni lida lagumu hon vei. Larinya haretita libru toherero profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bei. Son lubei ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago nihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru gwenye ngarihe. Ni naru hao, luago lela afinyati nuagu kabagari ti le magumu chaditi. Au fengito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fengito mana lida afulaso magaira wate ane lao sonlu uye rihi lagu wate. Gamalumo, anuha fengito arari rubon siyelu gen mawe gu hamamu gaha eigit nyatida gen. Au meme feng wima tutuguya to arari rubon siyelu gen le eigit tida gen fengituguya la bagari dubasun wadaan. Fainto lumbu nichugu nu, nugu bugu wanarugu, nichugu belunga yara bela habagari nungurigia.
0: Abati, herede nuhuri yu adimure hahamagwa, abaharinyagu.
13: Ida lubasa laiga gudunile lugurugu guanarugu wong.
0: Lariyaga Jesusu hong.
3: Ninaru hau, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humime nita, mabagari dubadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, kabagari tile makumuchaditi. Ani nasara gudubi lidagin oweni lida lagumu honveyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugubu, uni letima atima ati nita. Le egi ti nugurugu, guralei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguya lidagin, itra meme ginye le egi ti nidagin, kabagari bei nidagin. Anuha feinto arari rubon sielugin, houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, Ilaguatin, le egi ti tida agin fento la bagri du balun sunda.
0: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hadagin, ha fala du bali Jesusu, dale, hagambu bali, rufu de hanile, abahani agin.
14: Ere gute rufu de hanile, kabas anharalu?
0: Aba la sub diruni Jesusu luago, hagulu mihela, luago kate ilige. Aba laniye go hon.
3: Soke go go dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati asu sereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati. Amu dele nare gon sielun leme henye nubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen uguri go mebegiti nikata. Ani sombri kate le naniye go bin hon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahin wahina gen mafinyati.
0: Laduga lume gen furumi eti da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyan baya. Luma kabala lugure. Aba laniye go.
3: Lige naniye go bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi aguwa rupai lon.
0: Lume ge dan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba higiru. Aba maibu go hanyi la luma. Aba ti laniye go Jesusu hon duusu disipulu go.
3: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
0: Aba lona bo simo, laniye go.
7: Kaba gia umo wodi, Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilelira ubungi vivati.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahida agien lani mafi.
0: Da larinye gubali Jesusu lira, luago inhudasi lelira Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo,
0: ni ibini la muleno mafinya tiya luago abat laniego Jesusu hon
3: masir gili danlu ni di Jerusalem luago fedu ligia ahi hon buiti furume wargo aura siyati hiere gudu hon halani no ubole anati au yere gutina hon la duga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha duga bai hei bali dan fedu au midi badina kwento masir gili ni dani lu ni di
0: Larige laniego ni sun le hon Aba le dete no Galilea. Larige houdi la muleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Ma fora guru gulinha, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
7: Hagei funa savu girile.
0: Sara gohaya di algu daha di aluago, hada grige. Ninga noaria guti aluago. Aba la uguri buiti lige. Hibiri aniaga.
7: Mabui dunt. Eye halumuti ya ngirigi
0: Uotinia baadimu na hati ifunaya guluwaku Latiga halufu dihawe huri Lamida unhali fedhu luma kwa Ligia lebelu no Jesusu templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba tawairi duhanigi huri Aba haninya kwa
2: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
0: Aba laniya kwa Jesusu hon
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini. Ahi, anihi lubei aba le ransa ti lula tugu ni lela buse rubi bungiyo. La sugu di rubei, ahi lumba ginyati lubei bungiyo le narufu ta habai, luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la tugu ni lulu weirigu kwa narigu. Le alu habai weirigu ni lulu leuna habali, lige ariya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hung, la usun lira, Uat ni apa hidangi orang tu telu malur duli kia. Kau aku habun ser hafarun nehi lagu bay.
0: Aba hari yang kulo.
2: Ani hensi firi uriba ti bida. Kau sembe lafarun ibu hilagu bay.
0: Aba lari yang ku Yesus hong.
3: Lagu rega apa kat telen adegu beli dan luai re mera guni tawiri dah niki sun huguya. Aruh dah lumuti Moisés ilagu ti hagabri huriyo le sei ni tuagu austaruni. Lalu sun mama lan ligia aku meserubali igaburi ligia. Agume seron la gutche go lubaragi. Ligi lebu bele resi biron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lida lueiru emeragoni. Ahi adiga hubali lira ibini lida lueiru emeragoni lueiru gadura gonu liluru do Moisesi. Kati wagu hagain da numa luege na rida wagu da aba ugur da yaru go bele da lueiru emeragoni. Magusera go ta huma laule hari hubai. Laula irije u hagusera go ta.
0: Abad di hagu meseru hada ge haga no bay Jerusalem algu daha hariye
12: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bay ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariya guti ni ka talu lefna sa afiye hama gumadi matelo agu guri la le Kristu bay subudi timo halie ge la liadin le ani ti deme liadi Kristu ibidi bay ni kaun halie ge la liadi
0: Dalam gambar bali Yesus kata ille, dalam rupa dah yang lubai templu rugu, abal niye gulau umala liheret.
3: Subuh dihumut na lubai ti, subuh dihumai halia gian la niabi, mama lau nani nunggu niabi, abal le inar ni bi luagu ni hilla, lige au na habali na, ani ibidi ti hong, au subuh dihumuti la duga luma gian la niabi, ani lige au na habali na.
0: Abebet ya busanu hadir ni, uat niaba aguru ti luagu la duga. Macam ni jadi lah lidah. Sarah guhan yang afir itu luar. Aba haniye gu.
7: Tang meleli abi Kristu. Ladegu bafunage amu milagro segala wugiri le.
0: Aba haga mani Farisee gu le haniye gu begiri ya luar Yesus. Hagi ha habuti gu fadil. Aba houna ha suda gu. Templu gu gienlu hadir. Aba dlaniye gu Yesusu.
3: Murus gu betah nere deru homaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin. Daduga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Aba ti hagume serun huriyu, algu dago hamo.
5: Haliyan ba funasa liti le sinyabi lubai nega wadayru ni. Laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kamini la, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
0: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di mawiri gu. Lida tiwe ligia. abalarana mu Jesus abalaria gula umala ligerete
3: le magra buti nyubi la nomo urala le afinya tinuago la wi habatu na wi matitita gela nigi ke tania go nilereru bungi
0: la niego Jesus la ulira luago hala afinya te luago herechi birubo ila si firisando dalgia mia bingili me si firisando la duga bagiri budungi la Jesus la ari go cielo lido luei nyenye nuhata kigirigia dale hagambu bali kata ile abahania go
15: Inani ni lwagani hala profete le mehelubo ili abi
0: haria gahibiri
4: aniha Kristu bai
0: haria gahibiri
7: ita lubasa Galilea na bai la Kristu taria hare lerenu bungi lwaku la duga magu bai la uruwe Davidi Kristu ani belengi enti bai la fulasu memele nyengi enti lubai Davidi
0: abalwaiti hafari na kugirigi ya lwegi ya Jesus nyenye nuyebe abuse rutia hadairini uoti ni aba adiguti aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guhahabu tikufadiri aba hanie guhon suda rago
5: kawagu manegu habali
0: aba harie guhusuda rago
5: puwa gili ni aba adimure hati keila adimure habukurile
0: aba ti harie guhfarisee guhon
15: igira wagu da dogie hongo lule yedunu ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tien lwagu ahen grigi ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi yebubo nye lululuru dun inye rogu wanyi
0: Nikodemu leyendo ba yadimu nye luma Jesus gunyo ligia aba hadage fariseugu abalaniye guhon
7: segun waluru du siyati wasinye diruni aba wugiri magambu gawamai furumie Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Abati haniya golung.
15: Galilea naging ebuguya. Badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungyo. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
0: Aba haw disungo bay habyo.
8: San Juan, Kapitulo 8.
0: Ahiti Jesuso. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Haruga binafi, aba lagiri budu templu ngu, aba hayabi sungiri jenlu badu, aba lanyunu, aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudo Moisesi ama fariseo gu, aba uri hadari regu, agabara heituma. Aba hichu gunu, hamida angu hama gu haa nyeme. Aba harie gunu Jesusu.
13: Maestro, anuha buri ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinya hari liluru du Moises habagu hibe burinya ha lula chamura wagu dubu habagu dari hovegu ange bubu ya kabarinya hube
0: Ariya gubali lira lu hochogu Lugebu na la hichi guliduna Aba tilena mchu Jesusu Aba laburi hamuwa gula uluha Keiti hasigino aliku dagoe Aba larana Aba larinya guho
3: Furumi uwarek hidangi ele mafigo nti Siyo lai furumi ya titubu tuwagu
0: Aba ilena mchu Aba la sigiro aburi hamuwa Da hagambu bali Nelariye gubay Aba hafri duga Aba Hagome serahama geha Waina mutima hanyabanya Jesus uruginye Eredira tumawuri tuwe Aba tilariye tuagu Aba lariye kutu
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru Uwa tisani aba asia dirutibu
0: Aba taniye gulu
10: Uwa tini aba nabureme
0: Aba tilaniye gu Jesus utu
3: Ni au Masinya di runo badibu, baiba, mafigo hatigia ba.
0: Abaya, la dimune ha Jesusu hongirigia, aba laniego.
3: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kumu bai lida luburiga, ibiharu gulu bai larugonga le ichigu bai ibagari.
0: Aba tihariego fariseo gulu.
2: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, mebegi tilira.
0: Aba laniego Jesusu hong.
3: Lausun aula dumre habi buiti nuogwa gebegi tilendarinya gubai au subudi numuti halinya gelaniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibidni tihon halia gelaniabi ni halion badinala huguya agosara gudun kai hasami na rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahan hamuga agosara guda na dugin hamuga lau uwarani ladaga mama ruba au agosara gudun Nugu chileuna habali na lagusara guduba ginye numa. Buruwa tilida hiluru dun, lagu dalan le gefeha ma biyanguriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gube etra linyati au atimur hebe lwagu nufulese nugu chile una habali na atimur hatiginya lwagu nufulese
0: abati harinya gulu
15: hagei ge buguchi
0: aba laniya gu hon
3: ibidinyati na hon ni nugu chi ibidinyati ginya hon luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chi hon
0: lida laniya gubani Jesus ukati ile la rufda ya templu gu Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba la daga machili gili la lidaan. Aba ya lariyago Jesusu hon.
3: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi guba lida haifigon, siyati hidi le nyehi balubay nidi.
0: Aba ti hariyago huriyo.
2: La fara guafu na salungwa, lariyago bay, siyati hidi le nyehi balubay nidi.
0: Abati laniya go Jesusu hon.
3: Una buna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubole huguya, ahin au mama lani ubole au. Ligia naniya gube hon, luago howe guba la lida hifigon, ladaga ahin mafinya hube luago au la au, howe guba lida hifigon.
0: Abati haniya go lon.
2: Kata buti.
0: Aba laniya go hon.
3: Le naniya gube hon luma gebinare. Gibeti kate lunti naniya go ni hon luma luna gusara gudun hida. Leun habalina aniga lumuti inaruni ani kate rigo bile na gambu bile lumage leuna habalina naniya ga hon lile no ubo
0: gamalumo wot gufuna dhamani lwagu la ugu chilile dimune ha hon ligia lariya gubai hon
3: tamele hinyuruni na aule lero uguri ligia me hasubu diruni lwagu aula au ani madugu na ni kata lita niri wedi gale la rufutu bai nugu chino ladega numa nyele auna habalina migru lagi na nugu chinabugu La duga duga nani le aubi lagunda rasunwa ta.
0: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile. Aba hafinye nusaragu lwa. Aba lariye go Jesus hon huriyu hafinye bae lwagu.
3: Ahu agunflira lau nereru. Iyabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba me hasubdiruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
0: Aba haniye gulu.
6: La duga wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika unu. Ida linyati barinya gubailogu wesefuru bala.
0: Aba lariye go Jesusu hon.
3: Ninaren hau, luago sun la ha dugu banya figou, lidamu figou hagi. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, hata agia titila namuna sun ada. Ahun lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago la dugu wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, laduka maha huma lule nubai bai hon. Au natumere ya luagu le la rufutu bai nugu chi no. Uguya, adagi ya le hafuri ndiru bai luma ge hugu chi.
0: Awa haria go lo.
15: Abura amu, wagu chi bai.
0: Aba lania go Jesusu hon.
3: Luha muga inara ni la luagu lirahi ni huma Abrahamu. Adagi ya muga le ladugu bai. Lausun aria ga nali la inara ni le la rufutu bai bungi no hon, busiatu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi, lige ha dugu bai.
0: Aba ti haria gulo.
13: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
0: Aba laria go Jesusu hon.
3: Ahi hamuga bungiu lubai huguchi bai. Pinsi tina hamuga hon. La duga luma gie bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi, bungiu auna habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubai. La duga mabuse nuhu maha gabu ni nereron. Mafia hugu chibwe. Lani gu huguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gu bwenye mafia luma ge furumi ati da. Mari gu dunti luwege inarini. Marinya gu tiginya inarini. Lidna le larinya gu iyeni la dumri hiyake li gabri. La duga jete ani ligia lugu chibwe iyeni. Ahinti au ke inarini lubay narinya gu bwe mafinya tunu. Kahida agenye gayara bwe larufu duni lau gafigo na. Ahinti inarini lubay narinya gu bwe. Kati wagu mafinya hubai no. Lelani bai bungiyo, agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya, ke mama hubai lani bungiyo, ligia maha hubai hagambu ni.
0: Aba ti haria gulu.
15: Wanari lau waria gulu lau samaria naba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
0: Aba laria gulu Jesusu hon.
3: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bai, nichi ginya inebe se ilu nuguchi, huguya ishi gaminebe ni no. Malo hati na inebe se inungwa. Lausoni hila aba aluga lumuti ni nebese, ani ligele agusere gudubai. Ni narenhau, lagulela adigitikaso laulen nubai bai, mawi bai la.
0: Aba ti haria go hori yolo.
15: Anati gueto. Choru wamali lagu ani hila sifiri buriba ti bida. Hilati Abrahamu, hilago profeta go. Ani ania gagidi bu, laulela adugu ti gas laule buboy bi mowe bi la. Weri gu ti funage loi wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago profeta go. Kata nye dibugi.
0: Aba laria go Jesus un hon.
3: Ahana ichi ga weri gu ni nuogwa, malabay. Ahin ti nuguchi le meme uwagu bai haringa luwagu ligia la hubungi te bai ligia ichi gu bai uweri guni nuwagu. Uguya ibidia ti hon anati au subudi ti no. Ani aha na hamuga aringa luwagu ibidia la nu jie ti na hamuga ginye kei huguya. Gama lumbun subudi ti nu le ti mati mati ani adiga numuti le lupoi bai. Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha laula subuduruni luwagu larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
0: Aba tihania guhuri ulung Jesusu.
2: Ua gubayil ni dimisa irumu bau, ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
3: Ni narin hau, luago lubara genla nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni luago. Aba laramu dugu, aba lafuri du templu gugi.
8: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale. Lasu kena bahasa susu lida gak apa flasu, apa lari hi apa ugeri mari hi tilu mage lagu rahom, apa haniya gulan di desi pulu gulon.
2: Maestro, kasa wagu lagu rahom bay ugeri le mari hinga, ladiga sa hafigon lagu brigo, odi ladiga lifigon guanarigo.
0: Apa lariya gu Jesus rahom,
3: mama ladiga lifigon, mama gian ladiga hafigon lagu brigo, lasun serdu bay itera, lu lari hi nu aleli yara bay bungi adiga. Nuti wadugu ni luatik marileon habali na lagu weyo kogili la. Gunya liligieme siyame wadugu ni. So anaha la ligibogu ubou le, au le lampu bay ubou.
0: Larige lariye gu Jesus ukate ile. Aba lasu anu muarugu. Aba ladugu murusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu le manihi bay. Aba lariye gu nu.
3: Bay ba asibay bigibu lida aduna le giri bay siloe. Mili la lira. Ona hot.
0: Aba lidi mani hiti ligia, aba lachibu ni ligibu nye. Dale lagiri budu bai, arihal. Hati lubesi naniku, hama grigia hanya, ariha ya bali amuri ha, aba haniyago.
7: Masa aniha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu?
0: Nyenya nu ariyago tia.
16: Aha, ligia.
0: Hariyaga hibiri.
15: Mama ligia, lenege.
0: Aba lariyago ugri ligia.
16: Aha, au.
0: Aba ti haniya gulu.
7: Idalia ti ariha di bulubai.
0: Aba lariya gu hon.
14: Wuguri le giri bu Jesusu. Ligi adugu bu musu bari baremu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya gu nu. Bai bali ta duna le giri bu siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyai. Aba ti nidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti haniya gulu.
7: Hakegi ya wuguri ligia.
0: Lariya ga hon.
14: Ibidi ya tinu agaila.
0: Aba dhaneng ni ugeri le meh mani hi bai hagi bu yo fariseu kai ti lidala lue yure mera kuni ladege Jesus bari bare bule au bai lare de guag de mani hi tiligia aba gie hal gu duni fariseu gu ugeri ligia idali la gayar hali lu bai lare hi aba lani gu hon
14: aba li chu gu bari bare mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento ari hadin
0: aba dhaniya gu hada ge fariseu gu
2: le ugeri le adegu balikata ile Sinyati louna glela bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera aguni lu.
0: Haria gati hibiri.
15: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahen kafigo ulubei.
0: Aba lubei tinye ila fani guhada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
13: Agia buguya kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lubei lariha gudubei.
0: Aba larinya gu.
14: Au narinya hanye logo aba la profet.
0: Mati ebe fariseo guhafie lu luagu mani hii la meha uguri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhon laguburi. Aba haniye guhon.
15: Ani asa hirele wagu bai harinye go lagu marihi gubanyi la lumagia laguri ya hon. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Aba haniye go laguburi gu.
15: Subudi wamuti luagu waru la le. Ani marihi la dale lagu la hobai. Ibide tuon idalia la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alu gudahamwe. Wairi yali ganyala tilona buluwege egun.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugurili gie. Ladega arinya ganya la farise logo sunla ha firo be logo Jesus sunla Kristu be ha bugu bala tida nge haligi lisinguri. Ligi harinya go be lagu buri go.
15: Alu gida humai, wedi ali.
0: Aba iti haguar huri ulu ugari le meha mani hi be. Aba harinya go lu.
5: Arinya ga be inari ni wong ligi buge bungyo. Subudi ti wong logo kafigo la ugari lire.
0: Aba ti laniya go hong.
1: Ibini eti nu ahi kafigo lubo e lumu ma.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nameja, ani cuento.

0: ani sunle viwa gilbe ani afinya ligia nuago mawe be lon sonda afinya bomoti san lira
1: tarinya galu
2: ah na bure me afinya na logo bugia la Kristo be le lira ubungio le me halu be li abi ubo wagun
1: lari tarinya guni martale abati diogo maria abatarinya gotuma
2: ani hen maestro ya lune ge bidilu
1: Kita gama ni Maria katile, abatasaru, abatidi fresa rihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida gili flasu le nyen lubei tadari rei Marta. Nyen ya nugrigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bei tasaru, abatafuri dun fresa gwen, abahodi tariki.
3: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umuahu.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibuki Aba taniya gu
2: Namureme Muhamuga yanya tibu Muhete hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu betuma Aba liru dagu tida lani Aba laniya gu hon
0: Aliya sahabu nai
1: Aba haniya gu lu
2: Higabu Bali hei.
1: Aba layahun Jesus. Aba tihania gu grigia.
3: Arika kuma, nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
4: Aniha le ariha gu dubali wuguri le marihindoi. Sinyati hamuga funasaan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
0: Gidahu maidubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
2: Moste hingi alila. Laduga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Masa aniya gatina bun. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwini kubungiyo.
1: Aba tihagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
0: Nugu chen. Thank you numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba bani na sunwa da. Naniya guyen lira hawagu gurige hajabanya. Lunhafinya no lagu bugia la auna habalini.
1: Lari ilainya gu nikata ile. Aba laguwa ragu.
0: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuridun hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hatang igrigi ha, nyudu bay ariha umaria, ariha hamay le la digbay Jesusu, aba hafinya nu lagu. Nyenya nu hatang e, aba haudi hamo fariseu, aba habag dagun nile la digbay Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agay aguma dihatinya, aba haniya gu.
5: Kabasa wadiga? Ladagu yete ugri le saragu milaguru ahi te wigra itera afiero bate sun grigia lo agua aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha guagu de no templo lo sun warasa
1: nyen ya ba hadage giriti gaifasi ligi habuti be fadri gulida irumu ligi aba lania go hon
5: ibide ti nikata hon mari hi humo lagu buitu tumala won lu longwe aba de gugri hawagu hibidi mama lula gani cha wagu sun warasa
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniya kukuduni bongi ulo. Luagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rik hawagu huriyo. Lugie londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatia aransi ya lung hafaru ni Jesusu hilago bai. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu furaa guhada huriyo. Aba lafri dun hudea gen, aba lidi lido aba flasu giri di efurain. Jarafa lun flasu magaira wati. Aba ledete nunyei hama lani disipulu. Jarafa liti hafedu huriyo le giri bai lueyu resefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na haruma dun lubarage fedu ligi. Halu wahanyei ti Jesusu. Dati le, tempulu rugunya nula. Aba halik daha hama gua.
5: Kaharinya gubay. Liya bibali da fedu o dimiya bibay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habu ti gufadiri gu dimurei lule la subu diruti halia in la Jesusu lula laniye guni baru hamamu gai adaira.
6: San Juan, capítulo 12.
1: Sisi wei lubara gen luwe yuri eseforu ni abalidi Jesusu betani lenye lubei lagana wa Lazaru le Lazara gudubei hadage hilaji. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tugehe ragubo. Lazaro abahada ki hanyumba ya logu dabu la luma Jesusu. Abati tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibule. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu Iskariote leliro isimo. Abahada ki lani Jesusu disipulugu. Le meme lube ila luguruni.
7: Kasa wago maluguruni luba ibinye ile logo hiru wa sanfiyadiri lungu lihidira wagungu kudemetinya.
3: Lariengu bai huda si itara. Mama lagu berese la hau kudemetinya. Lariengu bai itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliveru halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesusu lu.
0: Igre bom, tarância no yadina lubala chilo no weyo na bununiwa, son ada nyemba nya lagu demetin haganago. Ahinti ao, mama badina huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulagu, anihi la Jesusu betani. Aba houdi nye, mama rigilu harihini, luye harihini Lazaru le Lazaru gidube Jesusu hada ge hilani. Aba geti, huweredu habu tigu fadirigu, Lida aba lungiye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ya la huri yu adise duti hawe lu hafinya no luagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chili rubala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubaru Jesusu akuwa rahengi.
8: Wiri guni lupu kio. Bini wati lenye mipeli daliri lukurende. Bini wati lumi wetu kime e. Bini watei.
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nu. Kailani yego tida lenenu bongi.
3: Manufte daba uburu kusio. Anite buru ite wanin lagu aba lirere burigu.
1: Uwate bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie. Dale belule Jesusu lido larume hayag ta cielo abaharita go lagu buruwala sun kataile lagu ani itarali la basu seret giri yeti bu gahanye baya dale lagu rube Jesusu lun Lazaru lida gelu mo lu lagu yugo agutune abado go hamuti le hari hobe ligye le bu bay hafri do giri ye eres birei Jesusu ladiga haga bu lagu milagro le ladiga Abati hania gu fariseo gu amo.
9: Arihe humali luagu siyala la duguni wanikata. Hafala runye sun grigi.
1: Nyeye nukriye gu hada grigi ha. Nyidu be Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligie. Aba hayabi grigi gu hagia lumo Felipe le Bethsaida na. Nye Galilea. Aba hania gu lu.
0: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lania gu lu Andresi. Aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilaniye gu Jesusu hon.
0: Silua aura lun lichi guna uwerigu nino aule lirau bugiri. Ninaru hau, lagu ahi la maburhan aba lagu turigu muar gulu lonwe, aba meme bai agu. Ahi auwe, laluba hoa basaragu lidangin. Lehinsi habuti lun libagari, leferi tirubai. Ahi leme beresieti lau libagari lidang ubaule, larei dubai luba ibagari le magumu chaditi. E bosenti le serevi dunina, lonti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la duguba nuguchin lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nuguchin. Salba ba na lidage idihari le kwento. Kwa, lon lira ni abi, nuguchin. Ruala oirigo ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni walaniye kwa ba umala lisieluki.
3: Ruali oirigo ni lubiri.
1: Abati hanya gugri ke hanya banyak agam bah, log wahy hurula. Hi biryani aga.
3: Aba angheli, adi mirah bayilu.
1: Abati laniya gu Yesus hong.
0: Mama te logu nufule sen lagam bu umala lile, logu nufule sen. Ani hadan ligi yalun logu serowa gudun ubau. Ani gu toba le ferdri mafia, le gu mati abelita ubau le lubafu. Dame ti le niyurunu amuar gugiye. Na nugu banya songo bay numa guon.
1: La lira la riegu ida lu bala bu galon. Aba hariya gu gri gelo.
5: Agamba di wala li hon ti da wali bru to lani na lalura de Moises lu agu la baga ri du bala ya Kristo lu soda. Ida liati bariya gu bay lu agu liru wa bala lira wu gri. Kate igi lira wu gri ligi.
1: Aba la riegu Jesus hon.
0: Ani ha meme wala ru gonga hagana gua. La usun lu agu de Galila murun soda. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon gahagano wa margudun lamu gon luburiga ladagale ebu gutilidna luburiga ebitnya tilu halinyo nyila afin huma lupaiti luagon larugon ga son aniha gwala huma loliran hin huma larugon ga
1: larige lariye gun Jesus son burikate ile abalidi abalaramu dogun hawai lausun adigalla Jesus sarago milagro hagibuge mafinye te luago La lira hakunflire le la niña gobei profeta Isaías.
10: Napureme, casa finye ruilogo ugano le bichi gube, ka un ladufu de wakureme kungi lupafu.
1: Lige ma finye no habai, la diga aburi hatikinya Isaías y itar.
10: Darunu mutibungi uharigi, deregi darun hanigi, lumarihi hama la uhak, uo megufaranda hama. Miami hagia menu lunare da guagutini.
1: La riego bali Isaías le luago Jesús la diga ari hella lila luairi. La usun lira saragua e hada ge huri wa fini te luago Jesús ibn hada ge abuti. Ani Maria go hamuti bogu. Le hanufu de hawai fariseo. Luei habugu ne tida ge haligelisi. La diga gunda timati la uairi go ni le hichi go bai grigia sugilau le Nichi kubai bungi. Aba lania gu Jesus la umala liheriti.
0: Le afinye ti nuagu. Mama ruginye nuagu la finyera. Afinye ti ginye luagu nungu che le auna habalini. Le ginye arihetini. Larihinye ginye le auna habalini. Au lampu bai. Ni abi bai ubo wagun. Nusun la hafinye ti nuagu. Lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron. Ani madugan ti gasu lau. Mama au asia dirubalini. La diga mama niabia lu nasia dirunia gurigia ubogo, niabia asalbaranya. Le me bene siete nao, madugan liga gasu lau nenero, anihin lu tilasia diruni. Timuri burile aria ganalibe, ligia basia direlida me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu, nungu chileuna habalina, ligia aria gubalin le lube in aria guninu, luma le lube in arufu dahani. Ani subudi numuti, lago barula lugumadi ibagari magumu chatiti. Le lupai ti nariya gupai, ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
6: San Juan, capítulo 13.
1: Abar gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesus luagu, chilihala aura lu, ligiri ni ubo, le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubo gubaya lu. Ani itara liye hisi lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu lu aguluma gen la bungio liabi ani lumu balagi bungio lagiri buda subudi lumuti meha kien lu agu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Dalu ba iti hadine ruyen la abalasa ruluege dabula abalaraga chono lidu abalagiru yaba tuwaya liranagu. Abalichi gunduna Lidu aba dabarasi. Aba lagume seru achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai. Lugu disimo feduru. Aba lariengu feduru lo.
3: Napureme. Pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengu Jesusu lo.
0: Mweto. Uwe ti kufana dabani lena dugu bai. Kufana dabubai lari ginya.
1: Aba lariengu feduru lo.
3: Machibu bubai no gudi.
1: Lariega Jesus lu
0: ahe machibu na bugudi sinya be gafara banuma
1: Abalariego Simon Fedro Lu.
3: Mamarglanu Gudi Bachiba. Chibabe ginye nuha bulumani chig.
1: Lariega Jesus Lu.
0: Le aga walibe. Lugudi rugunyinga busenra la chibuniwa. La duga harumati libiri lugubu. Huguya harumatu. Luidinge aba hidagi.
1: Le lariego bay. Log mama la suhagi harumatia. La duga subudi lani kabala edergere. Lasuru la chibuni Jesus Hagudi. Aba la duru nuli du. Aba la nyuru log double. Aba la niego hom.
0: Ufona ta humuti san son lena dugu bi hong. Huguya. Agua hatu no maestro. Lumana bureme. Ani risatu la duga itara linya. Ahe tishubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habureme. Nunti gen ha chibuni hugudi humagu. Ruha dina aba himplu hong lunga dugu ni libe meme lena dugu bi. Ninaran hau. Lagu minyo wala niaba musu loy li yubudiri. Niaba le auna hoti loy le auna habali. Ahingufura da humaburi kati le ani aduga humeime gunda abadun. Mama ti ane dumu ya henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida abile renu bungiyo. Garaba wale eigyo bay numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun. Afin ya humamu go lagu aula Kristu bay. Ninarang hau. Lagu le lan eresi biruti le nona ha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resibi biruti na. Resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasuru la niego ni Jesus usun kata ile. Aba la sandi no saragu iru ni tida la niki. Aba la niego furago.
0: Ninarang hau. Lagu le derege rubad na la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo ugun. Bide go hon kala hada gen wago beladi mo Jesus au hua le bure bano gara da to aba hada ge disciple le weiri ba yisi lu Jesus lo ba genya de nalida adinero ni aba la dugo Simon Pedro sein no no nal gdu ni Jesus kala wada gen wago beladi mo aba tina yara fadu ti malu Jesus aba nani go lu
3: na pure me kati salu beladere geroni.
1: Aba la niego Jesus no.
0: Na dudra gada amuru son fein. Le onti nishigon. Lige ba edere gerana.
1: Aba ti. La dudra gada amuru son fein. Aba lichigon no lun Judas Iscariot. Le liro y simo. Iter gai lar gada no Judas fein tuguya. Iter niegue en lebelo no mafia ti no la niego. Aba ti la niego Jesus no.
0: Le lumbi badugani. Adiga bai furesa.
1: Gamalumo. Uwati kufuna dalani ni aba hada igiha eki meyeluagu dabula kala wagu lariye ge Jesus lira lo. Kei huda silu bayi tau bayi laga isensu sagun hagi ya lariye ge la Jesus lo. Laganya ihani le habu seru bayi luba fed. O nula lichigo sensu hon gudemete. Lariye legi nu huda si fein aba lafrido gunye li aura ligie. Lariye lafrido huda si aba lariye ge Jesus lo.
0: Lari huwa nuwirigun awle liro uguri gweto. Ari huwa me luwirigun ugu chile nuwago. Ahinti aruhu da nubali luwirigun bungiyo. Laruhu tu baygin ya bungiyo nuwirigun awle liro uguri. Ani ladugu bay madise. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa habadina. Lameme nariyagu bay hon huriyo nariyagali hon gweto. Sinyabay hidi le nyihin balu bay nidi. Nisi gali iseri gomadi lehon, lo hinsia go huma huma go. Itra ka hinsia no, lo tigen hinsia go huma huma go. Aha hinsia go huma go, asubu dirubay songurigi a luago nani huma disipulu go.
1: Aba la niego Simon Pedro lo Jesus.
3: Hali umbadi busana bureme.
1: Aba la niego Jesus lo.
0: Senyati bafala runina lenye himbadina lubay gwento. Gamalumo, bafala rubadina lariginye.
1: Lariega Pedro lo.
3: Napureme. Kawagu sinya lubei na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi guni ni baga di buagu.
1: Lariega Jesus lo.
0: Benare sa luago aranse ba lubichi guni bibaga di nuago. Ninaro bau. Lagu bayede gubala na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
6: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma. Afin huma luago bungiyo, afin huguye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebwa lubeti aranse ha aban ubaro huba lohamuga mitarante anyega nali hamuga hon larigye menidi aranse neme ubaro ligia aba menagir buduya luna nugu no numago lunyemba don lagi ele meme nyino muti ani subudi humuti umalidon fulaso lenyemba dina lubai
1: larinyega tomasilu
11: labureme ibidi tivon hali umbadi bulla ida lubati wasubudirni uma
1: larinyega jesusulu
0: au umabai au inaruni au ibagari ani uwati achiluri ti lumo mbungi uguchili ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humali lumage kwento ladiga ariha humali
1: larinyega ti Felipe lu
7: nabureme arufu dabai uguchili won buiduri gali me won
1: larinyega jesusulu
0: Felipe luha dina huu maibidi ya gidi na bon le arihitina larihi yengine bungi uguchili kati wagu baringa nolo narufu dini bungi uguchili hun mafinya tibusa lagu anahi la lida bungi uguchili anahi lagi ya bungi uguchili nida lebri kati le narinyago bin hun mama lan lau nani nungwa narinyagai bungi uguchili le aga nobe nida ligia tiku balini luadiga mari wanariga afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchili ani anihi lagi ya bungi uguchili nida ibine lagu rugu kati lebri na dugubi Inaru hao, laulela afinya tinuago la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wena utumati, la duga au neibuga lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi, arvuda namuga iluweiri gu nuguchi, na dugubi furumia kwarga kati le hamuri halida niri. Ahi hinsia nubi hun, gunfli huma laulea nubi bai. Aba menayumro gu lun nuguchi, lulona ha amu ama lihati hun. Lunhuma baila sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gubole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyala harihini ni hasubudiruni. Ahi huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihin hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badu ladiga gabagari tinala. Larigia meliabi sifiri sando, luhuma la lunsunda, asubdi rubai luago anahi la lida nuguchi, uguya nida, au gia hida. Asubudi he butinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, arvuda hamuti luago hinsi ya na hon le tima atimati. Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinya no, hinsi ya banyagi ya no, arvuda wa au menungu wa hon.
1: Aba lariye guhuda si, mama tia leis kariote.
12: Apureme. Kasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesusu lo.
0: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubai bai, ane hinsi ya dubailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madiga niya kasu lau le nubai bai, ane dimure le nariye gubai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariye gu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubelona ni nuguchi lida niri lulitara gunu la rufu taha bahon la rita kwa kutu patungi nge lwagu sun le ariya ganali bin hon nigra li nidana gila hon runu muti darangilo hon mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo madihere da huma manu da da huwiye me agamba humale nariya gun lwagu naibu gala ane nagire buda yabala lun huma na lun hamuga hinsia na hon lau hinare Gunda tu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inui. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la la susiradu afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladiga nita lilea gumati abelidna ubaule. Lau sumabafu la nuagu. Luti itaraluba la lu la subu diruni ubau. Lagu hinsi ya la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
6: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: Autidi bubei bei bei le tima tima ti bei. Nugu si ti abu nubaru nad. Shanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon larige naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibu. Itra hinyagi, Sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuwago. Au idi bubei huwia limu. Ha badula nyitia nuwago, badunya lau hawago hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi ndire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinye Haguruba baugu din, aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinye mabwili idun humeme le naruguta habai. Gayara bai hamuni hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibiha ti nuguji uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsi tunu itara kei nisi elu nuguji. Itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubai bai, hinsi meme badu nu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguji. Aba hinsi meme nalu. Nadibra habai hon itara, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Aniha nukumba dimbay. Lo hinsia gwa huma hungwa kain hinsia no. Lo irin aga insia nile gayara bay gani lani garigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya. Ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu dir ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gda na li son le lariyago bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Aw anua di habalu ani ruha di ndumuri hon lunga gindu gibe lunga la dura no hi itaralu ba lishi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hon itarali ya lubaiti nugu ma di hon lo hi se gwa huma hungu ahu iere gu dalu ubo subuti huma lagu iere gu hat na la lo hu bargi lo hamu ga lani gu huma ubo insi tu hamu ga hon gri gi halani gu ubo ke hi se hani gu hon anua da hanu mutu hata ke halani gu ubo Ligia hiyere ngu bai lung ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hong. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai lung naruhu taha. Gagamba di banya ginye hong. Hadigu bai sun le hong noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hong. Luhamuga meha miyambi na adimura ya hong. Madunu ti hamuga lau hafigong. Ahi kwa toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyo nu, yere kutigi ya nugu chihon. Maduro mbanya yebe, lunga muga madugo na ni kata le uwa gile dugo ti hagana kwa. Kwa to, ariha hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere kukidu na hon, yere kukigi ya nugu chihon. Kama lumo, la susa na dupe le, la duga lunti la lagun fliru timuli le buruwa nyube lida halurudu, aba ni yere kudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobat na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagine lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
6: San Juan, capítulo 16
0: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darime lu ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilagu bai. La rita guba luagu le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya guyen le hon. Lu dame la la chiluru dan ligi ya. Lu harita gwa lagu ariya ga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gwen to. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malu gudu lumuti na ni aba hita agin hali umbadi na la. Hiru rugu ton lagu nane gu ni kate leburi hon. Enaru ni nane gubi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon, gama lumo, hansi rubai kufona da gwen to. Gama lumo, dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon, la diga madimu ni habai lagu lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gubo weirigo ni no. La diga leresi biruba lita angi le nani. apa mela subuh di ragu ni hong. Sumle lu mabai nugu cih nani gini. Liga naya gua bai lu agu leresi biru balas si firis sandu lidah gelen nani. Apa mela subuh di ragu ni hong. Murusu dah lari gelen mari ini huma di nama. Murusu yang mela lari gelen apa yang hari ni na. Latika nebu galen gini lu bai nugu cih.
1: Apa ti hal kita gua hada gelani Yesus disiplu gua magua. Apa hari ni gua?
3: Kasa mini lale. Laularinya guvon, murusu dalari ke le marihin humadi name, murusu yame dalari ke, aba yame ya harihin, ladiga neibu gale nyehin lubai nuguchi, kamini lan lau, murusu dalari ke le, uoti gufaranda wamanin, kala wagu ladimreha.
1: Aba la subudiruni Jesusu lagu busehama halgu daguni, aba la niya guhon.
0: Anya getna hon. Lagu murusu la dan lari gian le marihin humadi nama. Murusu ya lame dan lari gian, apa ya lame harihin nina. Liga le wagu bay halu kita gua huma gua. Nenaruh hau, lagu hayahu habala. Hiru wahu gian me, aha ya tigri gian halani na ubole, agun daruba. Lagu sun lira, ibi ni hiru huma, la sansir gua bay hiru lu ugun dani me. Dan le tagra halan apa wuri, sufri tulah duga cilu halan taurate. Lari gen lagu rahun irahu, marita gun haru lagu gariti, laduk ogunda nilai tasandro be lagu agar haru lan aba irahu ubowo. Itra lenyagin, ugu ya hiru tu weto, nariha ya badun, aba meta buinci uhani gelau ogunda ni, aba ogunda nilai ubi gayara ti lagi daruni huay. Lida me weju ligi ya, malu dun homadi nama lagu nikata, ninarun hau. Lagu lichi gume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniye ga nali buri kati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hon lagu bungi ugu chile. Lida me wei ligi ya, hamuri ha ba lida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chihuago la diga ligia gonar gu hinsia ton lo hinsia ton lo la diga hinsia na hu afinya dungi lagu luma ge la bungi uniabi luma ge bungi ugu chile na frida aba niabi ya uboa gu weto nigra li ubole nebo ya lumu nugu chi
1: aba haria gulani disipulu gu
3: anati gueto baduman haya frango mayusulunga hemplu. Ariha amali guento, lagu subuh di lasung kata ibu, mohon la balgudu, lagu ni kata, ladega subuh di baning hari tegung kirikya, lagu lira wafinyera, lagu lumange la bungi biabi.
1: Aba lariya gu Jesus hong,
0: afinya dunti guento, anite le ora ani guento guento, damele hachagara gun sun huguye, kala aba luege lobadina, aba mehigru nina nabuwa, lau sun mama la nabuwa nyadina, ladega nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari ron darangilo lida hafiero nuago. Hasufri rubo ubao. Kamalumo nganigi huma, ganya inali ubao.
6: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús sun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluja nidani, rubo weirigo ni lubira, rulamo gaginya bira weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu nu birau hawagu sungurigia. Lu lichigun ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugu ya lebungi yu amariguti. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwerigu nibu ya ubowagu. Gumuna aginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweirigu ni lememe meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubowu. Subuti kita nali honha basaga rubanya, litange ubowu lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubaibai. Gweto, subuti hamali lagu son la le bichigu bainu bumagia la liabi. Runa li uganu le bichigu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lwago inare ni la lwago buma gen la niyabi. Afinya nyaginye lwago bubi ya la au na habali ni. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubowu. na yumro gon hawago habichi ubanyano la daga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwati noiri gon hadan au merede di na ubogo ani hagiya heredero ba au neibuga bumon nugu chin sandote goni giban habichi ubanyano la ububafu Lulida hama aban le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Kouni gano muti yamea habichi ubanyano la ububafu. Me feri de ruti na ni aban hada agien. Luedi gan le meha feri di halibay. Lulagunfle no le buruan yubayti da bereru. Kwento, neibu ka liyehin bubay. Luawana wala ubowago arinya gano muti burikati le lun habuinsu la ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hong. Aba hayere gudun lo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamuri hati na bumba lo basagaru niya ubow gugine. Mamuri ha bumba lo bow nigiru niya lo iguribane. Itera kei mama na lani ubow le, mama gine lani ubow hagie. Derege waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nibay. Kei bow na hanina hadon lanigu ubow lau uganu alani na asalbaru niya. Itaragin ya nona hani ya hada unlani gu ubawu. Ani derega wati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hederega ragun hongu wabun le timati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei aubuma. Buguya numa lulida hama aba buidu. Lon la fin yaron ubow luago bona hana. Rona li uweri unileme me biju beinu hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu. Subudi lamu ge ubow la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Pusenet na lon numa banyala le nyi numuti. Lon harihi ni uweri gunile biju beinu. La daga hinsi ya kubanya di nabuan lubare nga la daga no ubaw. Nungu jinyo rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubaw. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya halwago bauna hala au. Subudi guda nali hong katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la hinsi ya ni le buwago bainu hada. Luginye nyayna hada.
6: San Juan, Capítulo 18.
1: Lari ke lari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulun hau di, lobafru gudun ille sedron. Nyeri abah flasu lebur nyeri lubai tidi bu olivo, nyeri lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondar aguanya hal Yesus nyeri hama lani disiplu, abah lubai di lachilu nu kuda si nyeri, hau saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lo.
13: Walu haye Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye iti judasi le dere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gong, abah hei gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gong lu,
13: walu hanya Yesus le Nazaret ni,
1: abah tilaniya gong Yesus hong,
0: hariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ikir humanya halu hodi,
1: Yesus terendu belira, lu lagu file lu le elaniya gong bay Yesus guana. Aba di la sagra no Simon Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba lu musu fadri le io tima ba giri di maluku. Aba la rige Jesus lu Pedro.
0: Da bon be feinte tarigon. A herula lu be nubuchi uni en gifite le nu mo le muti funage natuni.
1: Aba dhanig ni sudarago. Gumada hama sudarani guriu. Jesus wadar. Aba hari gudni, lari gian aba hanugni lubiu anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyu tima bayi lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme memeha. Ariya gubai hong huri uluagu buiti malang hong lu lome aba ugeri hawa gusungeri. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu lari ke Yesus. Kiti subudi lani fadiri le inti ma bui disipulu ligia. Abali belu luma Yesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abali redenu bogu di luba duben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu nehatuma to unigirubani ben na lu debela gudoni Pedro. Abati tali gudoni unigiru tubena Pedro.
14: Mabugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
1: Naringa Pedro.
3: Mamau.
1: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu timabu ya aligida gu Yesusu kata ya lani gu mwe disipulu. Kata ila gine larufu da habai. Naringa Yesusu lo.
0: Bau kita na dumre haligi buge songo bau. Song ada naruhu dah hati dan ligi lisi luma templu rugo lengen lubai honda rugo song huri. Madegun kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bayang hakam bu balina. Agi alari yang le wau bay na dumre hong. Subuti hamu tilen nari yang gubai hong.
1: Dah alari yang gubali Yesus kata le. Abal ya biya bahada ke suda rugo ha. Tani na templu. Abal lagai yang haligi bau. Abal alari yang gulu.
7: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
1: Larinha ga Jesus lu.
0: Ahin arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha yin la luriba. Ahin ti buitu lu bai len narinha gu bai. Kagi ya uagu bagayu hanuago.
1: Aba ti lona ni nasi grago lu gaifas. Fadri lenyu timabui li da irumu ligi. Suti dale anego go buga fedru abachara gu larigir guat. Aba hanie gu lu.
2: Masa bugi aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
1: Abal la yeda ko Pedro abal aniego
3: mamau
1: abati lal gudni aba hada ge lumusu ne fadri le inyutima bay abali duhele libu ko Pedro ari ge
7: mafuna ge ari anumuti buluma lidan flasu le burinyi lubai tidi boliu
1: abaye la yeda ko Pedro lidawre lige abala yugru hagay abati anengene Yesu lubai ge gaifa se lulubi gumada aruka dena liati mebel te huri palasi rugu loi haviedu. Sinyal megada lani adine ni le lani na wei resefuru. Ligia lafri dube pila kulo la dimone ha ham. Aba lani ya guho.
15: Tasa le duro be griga le humo.
1: Aba haria gulo.
15: Luhamuga madudu la uri bani. Medere geru wamuti ya muga bun.
1: Aba ti lani ya gu pila tu ho.
15: Baru humo. Aku sedang tu humai kai lani ya gu ni hilulu tu guanaru.
1: Haria gu huri ulo.
4: Wagia huri yu. Maricha tivalno wasia diruniaba grigia lun longwe.
1: Italia lagunfliru le larinya gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo ru pilato palasi ugo. Aba lagua ru no Jesus. Aba larinya gulo.
15: Ukuya saharu eta bai horiu.
1: Aba larinya gu Jesus no.
0: Luago bani bungo balgu ta haluago lira o di ladega hania guni amu bunu ago.
1: Larinya ga pilato no.
15: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habuti gu fadri gu. Hagi ada lagi ribali bunuh, kaje biduru bay.
1: Abah ti lari aku Yesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruhnya, lu hamuga itrani allah. Agen tengonya hamuga nani gulu medere geruni wana on lur tu guhuri. Mama jana na ruhnya.
1: Abah ti lari aku pilat lu.
15: Guruai lu bay tipu guya.
1: Lari aku Yesus lu.
0: Guya lari aku bela aku guruai na, lu le nagar ho, lu le niabi lidong ubole, lu lari aku nile inar nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inare ni agamba hamuti le narinya kupu.
1: Narinya ga pilato lu.
15: Kata iti nare ni bay.
1: Lariga ladegani pilato alu gudahani le. Aba ya lafri do dimu na hama huri. Aba laninya gu hong.
15: Madari iti nani murusu duru logu wagiri le. Kay hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hong. Lida fedu le luwey ruwe seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni hasusu le haru ita huri yu.
1: Aba ya haguara gu song hagi.
11: Migira gudu bay le. Barawas la bigira gida.
1: Barawas ligia, aba hiverit.
6: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanigani pilato Jesusu, aba lona ha abaycha gide. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda nitao aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu, ariye gaina.
7: Aduh, kabagari lah aruh itu huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri nu pilatu, aba laniya go hong huri.
15: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
1: Aba lafri du Jesus lauri di lauti hiyo lapli. Tau la dagra go kolor guchu. Aba di laniya go pilatu hong.
15: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariye bali haputi ku fadri go hau su su darago. Aba hagu meseru aguara.
11: Agua bela guru. Agua bela guru. Agua mai.
1: La riega pilatu ho.
15: Baru kemiti. Dago ho melogo guru. Lati gau. Madarit nani murus duru luagu.
1: Aba hariya gu hori ulu.
6: Wagie galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. La diga la riega gu luo gu alogu lire ula bungi.
1: Da la gambu bali pilatu le. Aba timala nofudutu. Aba ya lebelu no palasi urugu. Aba la riega gu luo Jesusu.
15: Halia na sabuguya.
1: Mona but Jesus nikat. Abat lania go pilatu no.
15: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra go dnibu. Gabafu a lu nadara go dnibu logo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun su go bau.
1: Nomuga ora ligia. Aba lalgo pilatu ida lubala nigra go dni Jesus. Aba haguwa rego huri ulo.
4: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwarigle arinya guti luo golagu uruwa ila, lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru luagu halo ile, agusa regle. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, leabawe lubalu eyu resefuruni, aba laniya gu pilatu hon huri.
15: Aniha huru waita.
1: Aba hagua ragu.
11: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uguru.
16: Dago bela. Dago bela. Dago bela.
1: Lariega pilatu hon.
15: Usia tufu na gena da ragu ni huru waita logo guru.
1: Ariega habuti ku fadri gulu.
4: Maru waita tio amu lua yuru e roman.
1: Laulira. Aba ledere geru ni pilatu hon nu. Ladra wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri de susu. Barina le luguru wa luli di lidon fulasu le ubay harine galu fulasu labu ugubu. Golu go talida herenu huri. Nye inhadara kwe lagu guru. Dagu hage bia ugunye uwara lumu. Aba luenge kaa lobu. Aba luna hapilatu ichi kakuda. Aba aburi honi lagu guru wa darine ganyei.
7: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
1: Saragu hae hada ke huri wali hati. Abur hauni ligi, ketika flasule ini lubai, ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Griya gulung malati, abur itu. Ligi hariya gubai, habu tiku hafal dini, huri ulu pilato.
4: Ma buru daba nyai, haru waite huri. Buru ba, le hariya gubai lagu haru waite lah huri.
1: Awal lariya gubai pilato hon,
15: le buru nali bai, buru nali.
1: Lari ge hada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handugu nu la dou ragu. Aba handugu gadiru fani titau. Aba fani dinu kada suda. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki marcha wagu tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
7: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Aria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nu le tania gu belene nu bungi.
10: Fani wa hafutu na dou ragu hana. Aku yang hendak
1: tuan misi-misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolong Maria Cleophasi, tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, abal lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Abal lari aku lu disiplin.
0: Anuha, buku cium.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru no disiplin lagi lupa. Lari Yesus kata ille, Yesus ni Yesus lagu, gumpul ni lah, sun le lupa ladu gini, lagu asal baru, apa lari ya gu, no lagu gumpul ni rum, le tari ya gu boleh leren no punya.
0: Mager buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragut tu, aba mudus itu dah. Di mana itu gua? Aba hechu guni lagu aba wewe. aba hinchu ni luago liom aba latu no Jesus dime igarhi tutugi aba la niego
0: gum fuliha